0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatthaw.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi kepada dakak di luar sana. Pada pagi ni dakak masuk berjumpa dengan bawang untuk orang ni bahasa pagi-pagi dakak deh. Pada orang ni kita akan jumpa setiap pagi Sabtu dan kepada pagi Ahad. Di mana kalau pagi Sabtu ni okay, jumpa bersama dengan bawang. Lepas tu kalau pagi Ahad berjumpa dengan DJ Moni dakak deh. Dan orang ni bahasa pagi-pagi dakak. Lepas tu pada pagi ni apa khabar dakak di luar sana. Minta wis semua tu duduk dalam keadaan sihat. Walafiat berlaku. Minta wis semua tu dimurahkan rezeki. Dipanjang ke umur. Bahagia semua-semua dakak deh. Dan juga jangan lupa bagi siapa duduk dengan atas kereta pun. Buat kata jangan dengar sangat lah. Kita kena berhati-hati. Kita kena pakat pingat pakat kita. Jaga belakang dakak deh. Biar kita semua tu buat perjalanan ni dengan selamat belakang. Minta pergi dengan selamat. Kelip pun minta pergi selamat belakang. InsyaAllah dakak. Lepas tu kalau kita kecek berkena hak kesihatan ni penting dakak deh. Kita kena pakat pingat pakat kita. Jaga belakang lah. Sebabnya kalau kita sihat dakak kita pun tak ada. Panggil nak pergi mana pun boleh pergi. Nak makan gapo boleh makan. Tak ada kena patah deh. Sebabnya bangku ni nak katanya ada nyakit tu nyakit ni. Kena makan ubat banyak butir juga banyak. Makan ubat banyak jugalah. Yang kalau makan ubat kena patah deh. Nak makan gau tu pun tak boleh. Nak makan gau ni pun tak sebabnya makan ubat dan gau sebagainya lah. Ataupun kalau kita nak buat amal ibadah pun kita boleh buat dengan sempurna. Kalau kita tu sihat tubuh badan dia akak dah. Itu jangan lupa kesihatan ni penting. Kita kena pakat pingat pakat kita. Jaga belakang dan akak deh. Jaga lagu mana? Jaga berkena hal makan kita. Jangan duk makan banyak sangat. Jangan duk makan kurang sangat. Takut kacat nahan pula. Maka sederhana saja di kakak deh. Lepas tu untuk rocat dia pun, gasa dia pun, jangan duk makan pedah lajuk. Jangan duk makan manis sangat. Jangan duk makan masing banyak sangat di kakak. Maka sederhana di kakak deh. Maka panggil rot cat tengah-tengah. Jangan duk makan manis-manis lajak tu jangan. Sebabnya bimbing takut kecil manis. Lepas tu makan we cukup krop hamu dah kok deh. Makan sayur-sayur gapo we cukup zat dia lah. Ataupun berkenaan kau melangkai pun kena kau melangkai juga dah kok. Sekurang-kurangnya 3 kali seminggu ko, 4 kali seminggu ko tak poroh. Luar masa mana kita akan melangkai lepas hijau ko ataupun masa luar-luar ko kita akan melangkai sikit dah kat deh ataupun nak akan melangkai macam main bola betul-betul main boleh main badminton boleh belakang dah kat deh untuk nak pergi terbit peluh peluh dah kat tubuh badan kita tu rasa segar segar sihat dan kau sebagainya lah dan kau satu lagi berkenaan selain kita jaga makanan kita kita akan melangkai dah kita juga kena orang panggil kita kena rehat kena rehat we cukup tidur we cukup dekat kau. Tidur sekurang-kurangnya 7 sampai 8 jam sehari deh. Kena tidur cukup, rehat cukup. Sebabnya hijau kita hijau juga. Tapi berkenaan rehat ataupun kita kena pak pon hai piang po we cukup dek kakak deh baru sihat tubuh badan kita. Lepas tu air pun kena makan dalam 8 gelas sehari dan juga sebagainya dek kakak deh. Gitulah. Insya-Allah dengan cara mudah kita habang saat ni jaga makin ni kita akan melangkai gapo lepas tu jaga air pun kena minum cukup dan juga kita kena rehat cukup insyaAllah kita akan sihat walafiat insyaAllah deh lepas tu sebenarnya kita rehat dulu seketika jumpa pulak depan ni untuk sesi yang kedua bersama dengan bawang dan lain rongi mari bersama membangunkan negara untuk mari bersama dan lain rongi bahasa pagi-pagi.

Kak Masuk Maju Pop-Lock bersama dengan Buang untuk sesi yang kedua kita pada pagi ni. Dalam ruangnya bahasa pagi-pagi dah kat deh. Untuk sesi ni Buang ada satu orang panggil satu pengetahuan yang molek lah sama-sama kita pakat tahu. Untuk we anak kita tu we jauh daripada dadah dah kat deh. Jadi pada pagi ni Abang nak masuk kursi berkenaan 12 cara untuk kita nak jaga ataupun untuk kita nak liang dulu anak kita ni jauh daripada dadah. Lagu mana dah kak dan boleh kita amalki ataupun boleh kita guna dalam kehidupan kita dah kak. Yang pertama yang katanya kita kena wak kita kam ruamkan dia kak. Sebabnya bangkut ni ibu bapa kerja, lepas tu tak ada luwe, tak ada luwe ku anak dah kau tak ada masa ke anak kerja saja. Tapi anak tak ada yang tak ada orang panggil wak kecekam dengan dia, duduk bersama dia. Jadi kita kena wak kecekam ruamkan kat dia dah kau deh mahin kila dengan dia ke betul-betul sudah kerja mahin bek pintang kau dengan dia ataupun mahin mene dan bersama dengan dia lah. Kita kena bersama dengan dia dah kau deh. Yang kedua dia akak yang katanya kita kena rap fang banha kong luk dia akak. Kita kena dengar masalah anak kita. Contoh lagu mana? Contohnya kalau anak kita pergi mokol lah, kita kena tanya lah lagu mana ngaji hari ni. Ada masalah gapo kedok, sayang-sayang lagu mana, sayang baik kedok. Ataupun kedungan jaga apa, kita dengar. Kita kena rap fang dia akak dah. Dia bagi dengan kita, dia wasa wajai dengan kita untuk nak bagi tahu sesuatu dek kakak deh. Lepas tu yang keseluruhnya dek kakak dia katanya kita kena fuk hekit lek tam sing tidi dek kakak. Kita biar fuk video tu pilih wak perkara-perkara hok molek. Lepas tu jauh daripada hok tak molek dek kakak deh. Lepas tu yang keseluruhnya dek kakak yang keempat dek kakak dia katanya kita kena sangkut orang biar peneban dek kakak. Contoh gapo? Contoh lah ni budak yang kuat main terosak. Jadi kita tak lepas main terosak sangat. Kita kena biar wakkan ban dulu ko. Baru boleh main talipong. Lepas tu main talipong pun kita akan menut masa dia dah kak. Dia jangan duduk lepas tu 24 je kita akan menut dalam sejek ko. Lepas tu pergi tidur. Ataupun kita wakut suruh cuingan ban ko. Ataupun berkeneha tentang cah bangun pagi, tolong ma, tolong ayah dan sebagainya lah. Lepas tu seterusnya yang kelima dah kot. Dia katanya kena wia tu rucak nanti mi kuam rapid chop dah kot deh. Lagu mana kita kena kaya dia lah kata budak ni kena buat apa, kena ngaji, kena tangtai rian, nanti luk tidi lagu mana, ataupun nanti pelama lagu mana, apa kuam rapi cop, rucak nanti dia lah kata dia dalam masyarakat lagu mana dah kot deh. Lepas tu yang kesenya hai rucak kuap kum arum dah kot deh. Kita kena biar tu boleh kawal emosi dia ataupun arum dia. Kalau dia marah kalau lagu mana, kita kena biar tu tahu untuk dia tu tak say boleh control, boleh kawal kuam krot ataupun arum dia dah kat deh. Lepas tu yang kesenya katanya kena hajar anak tu we pilih sign, jangan duduk sign belakang. Sebabnya learning kebanyakan budak-budak learning cefang pun daripada mak ayah duduk rumah lagi dah kok. Lepas tu kalau sign dengan orang tak molek, habis pakai anak kita dah kok. Yang kita kena royak dia lagu mana kita nak pilih sign ataupun kita nak sign lagu mana kita tu biar tu we sign kita, we sign anak kita tu boleh ajak anak kita we ke we orang panggil we buat kebaikan dek kakak deh. Takut sayang hok tak molek kot, takut lagi ajak wah tak molek dan kot sebagainya lah. Lepas tu yang ke seterusnya dah kat kita kena wikamru berkenaan ya septit. Berkenaan dadah kita kena royak. Kata tot dia ni lagu mana, apabila kita makan lagu makan dadah dia ni ataupun kita yungkir dengan dadah gapo pun sia kita hak anak kita nak dairap dek kakak deh. Contoh gapo boh makan kot jadi orang panggil ngaji pun tak ada tangcai, ngaji tak ada tangcai, tak ada fokus, tak ada ngaji tak acut, tak jadinya payah.
payah nak cari hijau ataupun makan dah we ada nyakit tu nyakit ning dah kok we mudah gapo mati ko ataupun thought dan lagi lah demo design kau dalam masyarakat ataupun demo tengok hino kau. Jadi kita kena hai kuam buruk atau lagu mana ni dia kau dah berkenaan dadah. Lepas tu sebenarnya kita rehatlah seketika. Lujur pol lepas ni bersama dengan buang kita sambung lagi berkenaan 5-12 cara untuk kita jaga anak kita jauh daripada dadah dan kau dah.

Ya, dengar ke masa meja pula bersama dengan buang tu orang ini dan orang bahasa pagi-pagi dah kat deh. Ya, lepas tu saat ni kita kecek dah berkenaan 12 cara untuk kita nak jaga anak kita ni jauh daripada dadah. Seperti apa berkenaan buat kecekam kali, kita kena dengar masalah anak kita. Yang ketiga, kita kena fuk biar anak kita tu lek tam sing tidi dah kat deh. Lepas tu yang kesenya kita kena buat kod Arabia dalam rumah kita. Lepas tu sebenarnya kita kena biar anak kita tu kenal nanti dia kuabra picop dia kata seorang anak, seorang pelajar, seorang masyarakat dalam masyarakat gapo dah kok deh. Lepas tu yang kesenya kita kena biar tu kenal untuk nak kawal arum dia. Lepas tu kita kena hajar anak kita bi pilih sign, jangan duk sign hok kapo hok apa tak ada kena campi kita sign belakang, tapi kena pilih sign dah kot deh. Lepas tu yang sebenarnya kita kena orang panggil kena dia tu ada ilmu berkenaan haya septic, kata kita duduk kita duduk yung kia tu gapo tok dia gapo kiti pun tetama dalam nakut kau dan kau sebagainya lah. Lepas tu kita sambung selagi dah kot yang katanya kita kena hai kuam rak kuam saijai dik kakak. Kita kena we

orang panggil kebahagiaan lah kepada anak kita. Kita kena berikan kasih sayang untuk anak kita. Lepas tu kita kena take care, kena jaga, kena saitai, jangan duduk hijau kuat lajak. Siapa kau tak ada nak jaga anak, hak ni bahaya juga. Sebabnya takut anak tak masuk dengan kita, duduk kisah dengan rata tu bahaya dah kau deh. Lepas tu yang kesenya kita kena fuk taksa kan parti set dia septit. Kita kena wihajar dia tu biar panah untuk nak parti set, untuk nak kata tolak tak semai berkenaan dadah di kakak deh. Lepas tu yang kesenya kita kena kocai, kita kena buat biar tu kocai dalam cat naik telah cuang wai. Kata lagu mana budak besar masuk mahalai, lagu mana jadi mok orang, pok orang, ayuh orang, lagu mana kita kena biar tu kau cari dah kau deh. Lepas tu kesannya kita kena tam kam rujak pun kong luk. Bukan kita kena kenal anak kita saja, tapi sayang anak kita pun kita kena kenal juga. Kakak kata dia tu duduk sayang dengan siapa, anak siapa, kita kena kenal juga. Kata pun selepas ya klik dekat lah, kita tanyalah hari ni saya dengan siapa, nama gapo, rumah duk mana, dan juga sebagainya. Dekat deh, kita lah ding, merupakan 12 cara dekat boleh kita hajar anak kita, boleh jauh daripada dadah. Boleh kita amalkan bersama lah. Buang ambil komuni dekat daripada samdangan poposo, daripada kosong judi tam dia kat deh tu bagi mari wi maklumat yang sangat menarik ni. Boleh kita buat orang panggil ambil gigi kunus belakolah dalam kehidupan kita dah kat deh. Lepas tu tengok masa ni masa pun tak ada dah. Bawang Syakir terima kasih banyak mana masuk mari, terima kasih. Kalau bawang dah silap salah terkasar lagu mana harap maaf belakang dah kat deh. Lepas tu insyaAllah kita jumpa pula pada minggu tak pay je yang sama je pukul 8 pagi sampai kerja pukul 9 pagi dalam ruang bahasa pagi-pagi. Ruang ini panggil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, dah akak masuk menjumpa pula bersama dengan Bawang. Untuk sesi ni dah akak kita mai update sikit. Berita hak demo duk gegel hari ni duk tanya-tanya Bawang. Iaitu untuk kongkan Thai Choi Thai Plus ataupun nama cak, nama dulu, nama tuloyonya, nama kola kering plus dek kakak deh. Lepas tu kita tukar jadi Thai Choi Thai Plus dek kakak deh. Sebab lor ni daripada Klang, daripada Kementerian Kewangan ni dah kak telah kak mari dah. Lepas tu akan masuk dalam sorak kak Romo dah kak berkenaan kongkan Thai Choi Thai Plus รวมดึงคนละครึ่งพลาสประตูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเด็กก็ได้ประตูคาดการตัญญาเกบุกโกลงทะเบียนเด็กก็บุกโกดัฟตาได้ปาร์ตปาโดพลิโมพฤษภาคมดอยบุลิมาต้นเนปุโลสมิเลเด็กก็เดี๋ยวนั้นพัดรองนายกและจึงก็ได้พัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเด็กก็นายเอกนิติเด็กก็การตัญญาlearning itu daripada Kementerian Kewangan ataupun daripada Kesongkan Kelang dia akak teriam sena dua matrakan untuk gapo untuk kita nak katun setakik untuk nak maju ekonomi dengan kerang jai dia akak deh di mana we akan masuk koromo bercung koromo pijaranan pada tempat milablah persepakum 2059 dia akak deh. InsyaAllah boleh masuk koromo, koromo kok ke apa. Tuk jah pun akan cerak cacin kata lagu mana dia akak deh untuk kongkan Thai Choi Thai dia kakak. Dia mana daripada kasongkan Klang dia akak wang pau mai kata nyopet long tabian pomkan dalam app pau tang dia kakak pada tempat 25 persepakum nak sapa ni dia akak deh. Lepas tu kita boleh guna kongkan ni pada tempat 1 Mitunayun 2559 di kakak deh. Yang pertama kita mari tengok sikit untuk kongkan Kola Kering Plus. Di mana untuk kongkan ni kerajaan cuai cai 90%. Lepas tu kita bayar 40% deh. Kalau kongkan kau tu 50-50 kerajaan 50. Kita bayar 50 tapi hok kongkan Thai Choi Thai Plus ni kan je bayar 60. Kita bayar 10% di kakak deh. Okay, yuk redap matrakan cuai lua, cuai lot ka krong chip. Di mana ngen kai mai di kakak. Ya katanya okay, we dale wong ngen tu 4,000 kok. Lepas tu bank. Cai cai di kakak dia lah 1,000 nan 4 dian. Ataupun 1,000 kok sebulan. Ya okay, we 4 bulan di kakak deh. Kajik bayar kajik akan sab senun 90%. Lepas tu kita bayar sendiri 40 di kakak deh. Lepas tu katanya untuk raya bila long terbian di kakak akan pet hai long terbian piang 1 sabtah tau nan deh. Kajik akan buka long terbian untuk kongkan ni seminggu di kakak. Lepas tu banyak mana ia katanya camkat sit di kakak semua 30 juta sit 30 lan sit di kakak deh. Siapa gapo siapa nak long tu kena we banyak. Lepas tu satu lagi untuk kongkan term ngen bagi siapa ada bad sewadikan heng rat di kakak. Kad katanya akan buka rap long tabian pen wela 1 dengan di kakak. Lalu ni tu duk yu rawang kamdut ngen kai kuna sombat bagi siapa bet gapo panggil sesuai maksum dengan kongkan ni. Lepas tu sitih payut gapo kajik puketik tu kita dah boleh beli dah boleh-boleh 300 kot deh. Lepas tu kajik ke term pula 700 kot. Capur 200 kot jadi 1,000 kot nan 4 dengan dik kakak deh. Lepas tu ngen kai katanya grup ni dah kot penkan term ngen masuk dalam bat sodikan heng rat untuk cai cai 100%. Tu dia mai dai cai map rum cai 60-40 tu dok kita bayar 1,000 kok kita boleh beli 1,000 tem jamnuan dek kakak deh. Kalau hok kongkan kola krim tu kan je bayar 40 kita bayar 90 tengah-setengah dek kakak deh. Tapi kalau buat basyarat ni kan je 1,000 kok kita boleh beli tem jamnuan 1,000 baht untuk beli bagi kedai Tong Fa dek kakak deh. Lepas tu selain tu juga dia kata ni untuk klum
hak ada bat sewadikan heng rat dem dek kakak pacuban ning dalelek tu yu ti paman 13 juta lebih lah 13 juta lebih dek kakak katanya lut long lek no cak 13 juta pak 13 cu 4 juta oke okay? Sebab apa sebabnya mikan kakrong pusia ciwit tu dia dek kakak dek lepas tu katanya KJA akan mengpau ให้ ความ ช่วย เหลือ เข้า ถึง บางกระทรวง พอ susah sungguh dengan secepat mungkin dalam ช่องทาง digital ทั้ง dalam แอปเป่าตังค์ dan ก็ช่องทางเสริมอื่นๆที่กำลังพิจารณาเพิ่มเติมได้กันก็ได้กันล่ะจะคลังเคาะมาอีกดอกลตุ semua hok bong kecek saat ni tu kena masuk pecum koromo dulu deh pecum koromo pada tepat mile belah Persepah kom 2005 tahun 2009 kalau koromo pan koromo ko tuk yang hok bawa baca ni jadi cacen semua sebab hok bawa baca selalu ni hok ni daripada kemudian kewangan ko mari dah akan kau pecum koromo dah kok pada tepat 19 Persepah kom 2005 tahun 2009 lepas tu jadi lepas kita kena titam kau orang panggil ต่อเนื่องเด็กกได้ตะกอดอัปเดตลากุมานที่บองมีก็อยากสมุนไพรเด็กกปัตุกิตอุตเซสซี่นี้กิตอเรียกดูสกิตก็กิตจูบอลปานิโตเซสซี่ยังสุดหนึ่งเด็กกได้

Ya, dah agak tengok masa lah ni pun kita dah sampai penghujung rancangan kita pada pagi ni tu. Orangnya mari bersama membangunkan negara tadi kakak deh. Pada tu orang ni jangan lupa kita ke jumpa setiap pagi Sabtu lagu ni daripada je pukul 9.7 minit. Lebih kurang deh sampai ke je pukul 10 pagi. Satu je di Gelombang FM 95.2 MHz Sawata Jalan deh. Lepas tu tu hari ni kalau bawa dah silap dan salah terkasar lagu mana tu harap maaf belakang deh. Lepas tu insyaAllah terjumpa pula pada minggu depan untuk Rongen ni. Untuk Rongen mari bersama mari bersama membangunkan negara tan deh. Lepas tu untuk Rongen ni panggil dulu kalau ada silap salah harap maaf belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: SWT Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapan.

0: Salawat Sajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Jalinan Masra Haji, Krom Pracha Sampan.
1: ประเทศซาอุดิอาระเบีย มาด้วยสาระความรู้การทำฮัจญ์ตามแบบอย่างท่านศาสดามุฮัมมัดสู่ฮัจญ์ที่สมบูรณ์ฮัจญ์ที่ได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยสวท.นราธิวาสเป็นแม่ข่ายและทาง Facebook Live สวท.นราธิวาส
2: Menunaikan ibadat haji adalah sesuatu ibadat yang diimpikan oleh tiap-tiap orang Islam dan dapat menunaikan fardu haji sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Ruangan Jalinan Mesra Haji adalah ruangan yang akan membawa kita bersama satu hati, mencerminkan keindahan umat Islam. Ikuti suasana umat Islam beribadat haji seluruh dunia. Dan laporan langsung dari negara Saudi Arabia. Ilmu dan maklumat mengerjakan haji mengikut tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke arah haji yang sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti ruangan Jalinan Mesra Haji melalui stesen radio Thailand 5 wilayah selatan oleh stesen radio wilayah Narathiwat sebagai rangkaian utama dan melalui Facebook Live Sawat Narathiwat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi hari ini ialah hari Sabtu 16 Februari

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz.Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada peminat semua dan dengan di pada ruang high school harian masa ni di masa petang masa berehat peminat semua pada masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang setiap hari Sabtu dan hari Ahad di masa berehat peminat semua. Dah di masa ni boleh kita gapat dengan khabar berita dengan saya Dina Fayura Ijelak pada masa setiap masa berehat peminat deh. Sejak di sini kapat dengan khabar berita deh. Lepas tu dengan lagu-lagu hak saya jemput mai wi kepada adik kakak kita boleh kita gapat di pada orang yang dikatik deh. Lepas tu masa ni peminat duk dengar di tempat tem mana rate suara cerak kedok udara lagu mana di pada petani duduk buat gapo boleh kita takat tali ya hubungi 0732-203-583 deh masa berehat duk buat apa ataupun nak tukar khabar berita pun boleh juga deh. Pada hari ni saya nak jemput cara-cara gapo wi kepada adik kakak kita pada orang yang high school harian masa ni tadi kita mai hubungi yang kedua daripada orang yang high school harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada ruangnya high school harian masa ni. Di masa petai dan masa berehat, peminat semua duduk buat gapo ataupun duduk cedek-cedek dengan bagi-bagi dengan hak kita nak kerja petai ni, nak pergi jual dinar ataupun duduk buat lauk nasi pada petai ni, boleh kita busing radio mari boleh pada golongan FM 95 MHz Sawato Jala. Boleh nak jumpa dengan DJ-DJ banyak orang ataupun dengan khabar kita wi adik kakak kita boleh gapak. Dan masa ni saya jemput satu cara dengan jaga-jaga pada tubuh pada kita dah di pada masa ni panah dah di pada negeri Thai kita, iaitu nak bawa tubik bawa mutu tubik luar kepada luar pada rumah kita wasa panah sangat, ataupun kita bakar baju tangan panjang ke dah, tapi duk wasa panah lagi iaitu kita kena jaga juga dengan pada musim panah. Udara panas ni jaga dengan tubuh badan kita. Atapa di pada tubuh badan kita gapo katik. Kita bawa mutu tangan kita dah. Duk bawa duk kena panas gini ya di waso pedih-pedih lagu mana, iaitu jaga lagu mana wi kena pada tubuh badan kita. Tu dia pada orang Tina pun kita kena jaga tubuh badan yang molek dah tak sewi hitam di pada tubik luar star lah, duk bawa mutu luar star duk panah-panah ni kelik siapa di rumah 10 minit ya di hitam dah iaitu we jagalah bakal gapa ratik kandet ni jadi satu bagi daripada hak Tina pun bakal boleh, hak yate pun ada hak untuk orang yate dah dengan kandet ni untuk kita bakar-bakar dengan krim kandet tak sewi pada tu ya di apa kulit kita ni tak ada hite tak ada kena panas atau yo ya di jaga-jaga tubuh dengan tubuh kulit kita dengan tangan dengan muka boleh bakar kandet itulah kita kena tengok tik kata SPF apa hak kena panas-panas pada umur kita ni panas sangat daripada 30 ungsa lebih, iaitu panah dah. Iaitu kena carilah kandet mai bakar dengan hak ada SPF 30 ataupun ada PA buak-buak. Bolehlah mai bakar. Sesong tu kita boleh cari belilah daripada kedai-kedai hak locek tu boleh jual ada. Kita mai bakar. Bakar dengan muka, bakar dengan tangan tu ada kita pun boleh juga. Tak ada apa-apa puluh kok ialah untuk wi kepada tubuh badan kita. Tak sewi kena panas sangat ataupun kena panas tapi ya untuk jaga pada kulit tangan kita ataupun muka kita boleh. Hak ni lah. Satu lagi kalau masa panas musim panas baik ni hak orang duk kijo di pada tengah pepade panas-panas ni dijaga untuk tubuh badan kita lagi. Hak inilah mari dengan nyakit pun ada, iaitu banyak sangat di masa ni ya di stroke. Stroke ni masa atau musim panas sangat-sangat kita duk buat kijo dengan pade panas-panas ni jadi tubuh pada kita tak kamnuan tak boleh kata panas lagu mana ni, air pun tak ada minum ni jadi wasa pening, wasa nak jadi nak mutah ataupun ada orang jadi stroke. Payah sangat, iaitu we jaga ratik. Kalau panas sangat kita duk setar patuh masuk di pada teduh. Kalau masuk di pada teduh tu yang duk masuk di pada hong air lalu, sebab itu jadi tubuh pada kita nak prapto tak boleh. Jadi bahaya juga dengan tubuh badan kita dah. Hak inilah we jaga. Satu lagi masuk musim panas lo nih, minumlah air wi sapa tubuh pada kita ya, yang hidup minum kali go wi pada 10 menit minum sekali, 20 menit minum kali untuk wi kepada tubuh badan kita ada air yang mari wi tubuh badan kita selamat. Inilah wi kepada adik-adik kakak kita boleh jaga di pada musim panas hati deh. Inilah saya jemput wi kepada adik kakak kita di pada Rongye High School Rian. Masa ni kita masa berehat satu lagi kepada hubungan.

Ya, terima kasih kepada peminat semua yang didengar daripada Rongai High School Harian masa ni. Tengok masa ya di masa lewat dah silap salah mana, saya minta maaf di Rongai negatif. Lepas tu klik mai jumpa pula pada hari setiap hari Sabtu dan hari Ahad di masa pukul 3 petang sehingga pukul 4 petang dah di masa ni pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sarawak Jalah masa mulai tepatnya 24 jam. Dan masa ni saya Dina Fairira Jelek minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang kepada dakak di luar sana. Pada petang ini dakak masuk menjumpa pula bersama dengan bawang Tok Rongi Pedoman Hidup. Lepas tu Tok Rongi ni jangan lupalah kita akan jumpa setiap hari lagu ni daripada J pukul 4 petang. Lebih kurang dakak sampai ke J pukul 5 petang. Satu J di Kilometer FM 95 MHz. Sawatah Jalan merupakan ruang bahasa Melayu tempat teh 24 je dakak. Lepas tu hari ni apa khabar dakak di sana, semoga semua tu berbahagia belako, mikam suk belako dakak. Semoga semua tu dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan juga jangan lupa minta bagi semua tu syukur selalu. Syukur dengan apa yang kita ada, syukur dengan apa kita boleh makan hari ni, syukur dengan nikmat tu yang kita nak beri kepada kita tu. Sebabnya kalau kita bersyukur, kita tak ada banding tiap-tiap dengan orang lain, hidup kita pun akan bahagia. InsyaAllah kita akan bahagia selamat dunia dan juga akhirat, insyaAllah dakak. Lepas tu pada petang lagu ni seperti biasalah masuk mari jumpa dengan bawang, kita akan kecek kira berkenaan konfikan ataupun berkenaan orang cacat dakak. Petang lagu ni kita mari jumpa lah seperti biasa dakak. Lepas tu sebelum kita nak kongsi beberapa berita pada petang tu, kita rehat dengan lagu dululah. Kita dengar lagu dulu, lepas tu jumpa pula lepas ni untuk sesi yang kedua bersama dengan Puan Tok Rongi Pedoman Hidup.

Ya, dan kalau anda masuk mai jumpa pula bersama dengan Bawang pada penita orangnya pedoman hidup. Patut tak orang ini, jangan lupalah kita akan jumpa setiap hari lagu ni dah kak daripada je pukul 4 petang. Siapa kau je pukul 5 petang. Satu je dah kak di Gelombang FM 55 MHz. So, Wata Jala. Merupakan ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 je dah kak. Patut untuk pada petang ni, abang nak masuk kursi bersama dengan kita dah kak berkena cara untuk kita nak we ru tau tansu kepada orang tua dan juga kepada kon pika dan kok sebabnya lah ni kita tak boleh nak menafikilah kita tak boleh nak patisik dan kok kena social media learning kita semua main belako main Facebook main tu main TikTok main Instagram tengok YouTube dek kakak. Nah, apa tu lagu mana cara untuk kita nak main social media ni dah kok biru tau tansu tak sewi mudah mudah kena tipu dek kakak sebabnya learning banyak call center mi cacip tak kok tu kok ning tak kok ning kok tu dek kok dia banyak kau dia kita kena yut pak karo ni untuk kita tak sewi mudah tertipu dan juga kita boleh main social media kita tu dengan bahagia dan juga dengan sangsan dek kakak. Lebih baik kepada orang tua dan juga kepada konpikan. Kita kena bingat sikit lah. Sebabnya mi cacip ni ya panah dah kok. Jadi kita kena panah. Lebih panah daripada mi cacip dah kok. Di mana pak kata dah kok pak cara lah kepada orang tua, kepada konpikan. Rutan su dah kok kita kena yut. Kena berhenti, kita kena kit, kita kena mikir, kita kena tam, kena tanya juga tangkam tam, dan juga yang punya terakhir pak yang terakhir tu tam, kita kena buat lagu mana tu kita mai tengok bersama dah kok. Ku tahu ya pertama dah kok apabila kita main social media ni kita kena yut yut lagu mana kita jangan mudah cayo kita jangan mudah cayo jangan kalau tengok bagi dia mondok kesenangan ke apa tu kita jangan beli lalu dah ataupun kita kena ruang kena jaga takut kena tipu kita jangan mudah percaya kalau tengok berita lagu ke apa tu kita tengok, kena tengok angin juga mari daripada nuingan mano daripada mano dah kok ataupun kita jangan ya duansa jangan apa panggil jangan kita beli lalu dah kita kena tengok juga review dia lagu mana ataupun kalau tengok dalam page Facebook kok kalau kita nak winner cheddar dah kita kena tengok kuantiti dalam page berapa orang tadi ya dah kok nanya kita kena tengok review juga bahawa kita boleh tak cincang itu nak beli barang sesuatu hak ni yang pertama kita kena yut kita jangan buat perkara ni dah kok dah. Yang kedua dah kak kita kena kit kita kena mikir kita kena week crop kodi kosi ya dan kita kena nak teng pun periode contohnya apa macam kita nak post sesuatu di akak nak buat ikutlah kita nak post apa perkara tu kita kena week crop dulu kata yo molek ko tak molek patut ya ke pun song pun ketop naik angna kot lagu mana ataupun ya ke pun song pun ketop kita tu lagu mana kita kena kit week crop kata molek ko tak molek kalau molek kita boleh buat kalau tak wasa tak molek wasa tak molek weh hak ni kita jangan buat dah kot nah sebabnya social media ni bukan kita saja tengok orang lain seluruh dunia boleh tengok apa kita buat dalam social media dah kalau itu kita kena ingat lah pakat kita jaga. Yang ketiga dia kata tam kita kena tanya dah kok kita kena lagu mana kita kena cari komun pem term jangan kita duk cayo kata leng dia supaya kita tengok returning awak returning dekat lagu ni jangan kita mudah cari kita kena tengok serang pula daripada chong eun pet eun kecik ha bito sama yo putung nei new mano dah kok titang nah itu kita kena tengok hak lain juga yang kita duk mudah cayo hak ke leng dia saja
Kita akan tengok แหล่ง ที่ 2 แหล่ง ที่ 3 dia พูด ถึง เรื่อง ni kod titang gi kod mano jadi kita mudah jangi mudah percaya patut kita kena cari komun pemterm pula dah kat deh patut yang terakhir tam kita kena patibat tam 3 kod hok bewa saat ni dan bro saat ni dan kok dengan jayin-jin dengan soba kau-kau tak cinta jangi mudah kita buat keputusan kalau nampak beli nampak molek beli selalu dah jangi ataupun nampak beli tosok baca sekali cairan dah ni jangi kita kena tengok taik terong wikrok molek lepas tu kita kena cari komun pemterm pula bagi kita guna social media dah kok dengan baik dan kok kita ke rutan se dia kok ni merupakan pak kago kalau kita kena bingat kita kena jaga dalam kita masa social media lebih lagi kepada ketua dan juga kepada orang cacat kita kena pakat bingat pakat kita jaga bersama dah kok. Lepas tu kita dah lulus ketika untuk sesi yang kedua ni kita mai jumpa dulu lepas ni untuk sesi yang terakhir dalam orangnya pedoman hidup.

Ya, dan Kak Alhamdulillah masuk meja poplok bersama dengan Bawang untuk sesi yang terakhir kita pada petening untuk orangnya pedoman hidup. Dan Kak patu pada petening, dan Kak jangan lupa lah bagi siapa hidup dengan Bawang tak kereta dan itu, buat kereta jangan dengar sangat lah. Kita kena berhati-hati, kita kena pakat pingat, pakat kita jaga belako, dan juga yang paling penting kita kena turut kod cara condik kakak. Bagi kita semua tu buat perjalanan kita dengan selamat belako. Minta pergi selamat, klik pun minta pergi selamat juga, insyaAllah dah kakak deh. Lepas tu tengok masa pada petani pun, masa pun tak ada-ada. Bawang cakap terima kasih belako lah, hak mana masuk mari bersama dengan Bawang, hak mana dengar daripada awal rancangan sahabat kau hujung rancangan kita pada planning untuk orangnya pedoman hidup. Terima kasih banyak. Lepas tu insyaAllah kita mari jumpa pulak untuk sesi ni, untuk orangnya pedoman hidup ni pada esok hari, jam sama pukul 4 sahabat kau jam pukul 5 satu jam dah kau di Gelombang FM 95 MHz Suavata Jala. Lepas tu terang ni kalau bawa dah silap dan salah terkasar lagu mana, harap maaf dah kau. Lepas tu bawang kiri dengan lafaz yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sawas Rajala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Wajib, wajib. Marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

Ketahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan Ceramah Agama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna bi nuril fahmi واتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله بشكر له الله سبحانه وتعالى أعطانا أهل أبي جدا وعجيلا له عجيلا لا بعيوها لرأيونا له karena ya kiri setanti di depan semua ya ada kami ada arkan al-hajj ada rukun-rukun wajib dan ada syurut wujub al-hajj syarat wajib syurut sihat al-hajj syarat sahaji waktu ada arkan al-hajj ada rukun wajib ada sunnah al-hajj ada sunnah-sunnah haji semua itu ada mahdurat tapi ihram ada kalau ha tu halal ke ka ihram banyak kalau teruk ngaji tak ada kan ada pula itu tapi cuma kita ada hobi ke gapo dia haji haji ni pada luar ada sudut bahasa Arab ni gapo dan al hajju ya ka al qasdu qasad tuju kepada asal namanya al qasdu makna kosak, makna kita tuju dan kosak ni tidak kosak kosak ni makna dia kalau minyak semaya tu apabila kosu syait makna kita kosak sebab tu makna tak ada buat main-main gulawai main-main sebabnya kita semaya, semaya semua kita minyak-minyak semua tu apabila kosak kosak ni kita tuju, kita nak pergi satu tempat dah iaitu pada syahwat dan qasdu ila baitillahi haram iaitu kita tuju kepada baitillahi haram li adai ibadatin maksusah untuk nak tunaikan ibadat haji lah ibadat diketukan bisyurutin maksusah dengan syarat-syarat yang diketukan ada syarat yang nak lesah kan syarat itu makna makna apa ni haji pada syarat deh pada luar pada kosak saja pada syarat ialah kita tuju pergi kepada Baitullahil Haram untuk menunaikan ibadat hal yang tertentu iaitu ibadat haji lah untuk tunaikan ibadat haji dengan syarat-syarat yang ditentukan dengan syarat-syarat umrah ni selama umrah ni az-ziarah umrah tu mana kata ziarah mana ziarah atau ziarah Baitullahil Haram nah umrah ni iaitu kita ziarah juga mana kata kita zarah dah kosak di pada Baitul Haram dah tapi bukan waktu haji di bayi di waktu haji bukan pada waktu haji ada ibadatin maksusatin syurutin maksusat itu bukan waktu haji untuk nak tunaikan ibadat dah waktu tertentu iaitu ibadat umrah dan ibadat apa dengan syarat-syarat dia sebab tu beza di antara umrah dengan haji sebenarnya iaitu haji ni ada waktu dia waktu yang ditentukan iaitu musim di waktu bulan haji al-hajju ashrul ma'lumat haji ni bulan-bulan yang maklum iaitu bulan Syawal bulan Zulqa'dati 10 hari daripada bulan Zulhijjati bulan Zulhijjah umrah sepanjang tahun nah cuma nah kita ni digalakkan supaya kita supaya kita buat banyak kerana buat haji lah buat umrah kita banyakkan ada sebut Nabi tertabi'u bainal haji wal umrah so kita maknanya so kita banyak ikut dari antara haji
Haji ini kita sebut dari sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tertabi'u adalah kita betul-betul baina al-hajj wal-umrati di antara haji dan umrah. Fa'inna ma yang kusar apa yang fiyah ini, nah, maka semuanya kedua sahamnya menafikan baina ma baina al-fatrah. Nah, tu he tak boleh sesok apa ni, okay, haji dan umrah ni. Nah, tu he tak boleh sesok. Wadhunu tersebut eh. Tabi'u bain al-hajj wal umrah wa innahuma yanfiyan al-fatrah wadhunu. Kama yanfi al-kilu kubus al-hadid wa al-zahab wa al-fiddah. Nah, supaya dengan ketah pasir eh. Boleh buat bagi hak cemah, bagi hak karak, bagi tak boleh. Ada sebab tu dia galaklah supaya kita saat itu buat banyak lah. Kita buat umrah banyak kali. Dan kadang-kadang Nak buat benar-benar tak boleh, benar-benar cemah. Supaya dengan tafasir atau ubat hak kita bunuh, buat cuci bagi ni. Dekano tak support apa yang dia kita buat haji dan apa. Dan haji ni dia kita boleh pakai semua hidup. Kalau kita buat molek dia semua kita akan jadi molek semua hidup itu. Bukan kata klik bagi molek setahun, molek seminggu, tidak. Yang molek semua hidup. Kalau buat cukup sungguh lah jadi sempurna sungguh. Maka kita buat hari itu kita buat gitu-gitu tu, ya tak lebih ya. Nah, kita buat ada sungguh mana enggak ada henti ada apa ya tak ya tak buat ada tak ada konyol dah. Jadi tu tak dok cuma itu. Nah, klik gigi ku dari tu haji saja itu. Dah sebenarnya haji ni dia boleh hubuh, dia boleh hubuh kita sama hidup sama mati. Jadi orang itu patut kita merawat sahaj kita. Kena jaga haji kita. Kata kita buat haji sudah ni kepah ni. Laksa hajj, kita buat jaga haji mana? Laksa jaga agama kita. Jaga dari ibadat kita. Lepas dari kita dari haji saat itu, maknanya kita boleh jaga. Kita boleh jaga. Semua perintah-perintah Allah SWT. Kita buat haji ni, seolah kita mari baik. Mari janji dengan Tuhan. Janji dengan Tuhan. Bila kita janji dengan Tuhan itu, mana tu? Kita kena tunggu janji kita hari ini. Sebab kita berdoa, ya Allah, kami janji dengan kau, ya Allah. Alayhaq doa itu, doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta Rabbi, ya Allah, kalau Tuhan ku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan, maka anta makhlukat, ya Allah, khalaqtani, akal ciptakanku, ciptakan Tuhan buat kita. Wa ana abduka, aku ni, hamba-Ku wa ala ahdika wa wa'dika aku ada janji dengan Kau ya Allah, ada janji dengan Kau ya Allah, wa wa'dika mastata'tu, ada janji Tuhan janji dengan kita, hari kita janji Tuhan janji kita mastata'tu bagi aku boleh buat kena buat. Sebab tu kita kena matu aim lah, dah kena matu aim. Nanti kita klik ni, sudah haji ni, kita kena mak, kata kita, ni ada lagu ni. Ada kita kena tak siap-siap dah, aku kena jadi baik ni aku. Nah, ada kita tak terhenyuk pula. Henyuk, jadi kita pergi haji kita. Apa nak mari buat semula pula ke Allah. Okey, mudah lah. Kalau ada duit pun, okey, mudah juga. Agan dengan kapal ke tutup ni. Okey, masalah kata ada duit. Masalah kata prom, tak prom saat ni tu. Sebab tu, nah. Wahji tak ayah atau raksa hak saling payah boleh payah lagi. Nah, sebab tu Tuhan buat kul katakanlah inna salati susmaya aku wa nusuki ibadat-ibadat aku wa mahyaya hidup aku. Hidup aku anak hidup. Hidup lah orang yang lebih payah lebih mati ni. Sebab tu ada orang tanah saya kutuk. Kata mati syahid dan nak mati syahid dengan hidup syahid ni. Nah, mati syahid dengan hidup syahid ya. Kita nak hidup syahid lebih payah daripada mati syahid. Kerana kalau
mati syahid pergi yang mulai pergi mati syahid kali gue. Tapi nak hidup syahid, nak hidup syahid ni nak uyah di supaya nak mati syahid hidup kan itu. Kita Allah siapa bila-bila. Oh tu lebih payah lagi. Anak hidup syahid ini hak hidup di atas agama ni hak payah sekali tu. Waktu kita berdoa ya Allah minta lah boleh aku duduk turut di atas agama. Maaf kaitan ni selama mana kali hidup aku. Tu. Sebab tu kita habis apa ni kita klik ni kok maka kita kena haji dan umrah. Nah, haji ni hukum syarat-syarat dia bagi syarat-syarat. Nah, syarat-syarat kita nak wajib haji ni tu pertama ni nak Islam lah. Orang bila buka Islam tak wajib. Tapi tak wajib situ tu bukan makna tak wajib. Ya baik wajib. Nah, di akhirat tu wajib lah.

أنا لولا أنا لولا فاعل لا من المبلغ أفسدنا يا ربنا حرية حرية من مكان مورا يا ريمون الاستطاعة نه الاستطاعة كان itu kuasa نه kuasa kan itu ada wajib nakoh نه jalan نه tempat kita duduk ni bekal hak kita jadi نه patut pula tubuh kita sehat boleh tunai atau jalan pula aman semua itu makna istita'ah belakang tu makna istita'ah nah makna kuasa kuasa ni ada dua ada kuasa dan istita'ah mubasyarat kuasa hak direct makna tu buat diri yang dua bagi istita'ah dan mubasyarat kuasa hak tak boleh buat diri kuasa tapi tak boleh buat sendiri kuasa tak boleh buat sendiri kan itu nah itu pertamanya bagi hak ada dua pula. Pertama panggil makdub. Makdub ni iaitu orang yang tak ada, ada duit tapi dia sakit, dia tak boleh mari. Karena dia sakit, tak nak kapal itu apa semua panggil makdub. Maka waktu tu boleh dia nak buat, nak buat orang yang buat haji tu ke hidup. Itu dah. Orang kita jaga nak upah ke hidup. Tak upah mana ke hidup tak ada. Boleh orang yang tak boleh mari dah lepas dah tu dia sakit dia ada duit maka dia upah orang kok dia ada hidup tu boleh upah haji orang tu orang tapi syarat lah orang buat ada kena lewat dah lepas orang tu klik buat dah sana itu bila buat apa rumahnya maka orang bagi dia sana itu jadi tu haji lah dia rumah tu kerana orang buat bidah dia dia tak boleh mari bagi makdub ni kita ayah hukum tu apa yang kita tak tahu dah. Kalau bagi makdub boleh buat orang kalau tak boleh mari upah orang sehari orang lain buat tekoh duduk hidup hidup lagi nah yang dua orang bagi al-walid bin muti' al-walid bin muti' dia tak boleh mari dia tak ada duit tapi anak dia ada duit anak dia boleh mari maka wajib dia kena jika wajib juga kuasa juga dan bersuruh anak dia tak ni tu mari. Kalau anak mutik, mutik ni anak hak tak hak patut lah. Kalau dia suruh mari. Apa wajib dia pernah suruh anak dia? Suruh anak dia mari wajib dia. Lep. Ini benda-benda lagu ni. Banyak. Tak. Tapi kalau bini tak wajib lah. Suruh untuk lelaki pun tak wajib ni. Tak tak asuk dia makdub. Jadi, hak makdub ni, hukumnya itu. Lep. Itu orang sakit tak boleh mari. Lepas tu pula orang yang orang sakit yang dua orang ada anak walaupun mutir ada anak waktu anak tu ada duit waktu anak tu poak dia dia suruh dia mari maka wajib dia suruh anak mari buat ganti dia dia tak boleh mari saat ni kan dia tak ada duit dan dia saat ni tu sakit dia tak boleh mari lah tu sebab tu orang tina kaum muslimat orang tina ni tak mari buat haji ni jihad. Sahabat ada tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nisa' jihad. Ada benda orang tina jihad ke perang? Nabi kata, "Na'am, ada." Al-hajj itu haji, jihadul la qitala fi. Jihad hak tak ada perang pun. Orang kaum muslimat dia orang haji supaya pergi perang. Dah pahala yang besar. Itu sebab tu alhamdulillah kita boleh mari buat haji itu di antaranya jadi telah ijmak ulama hukum haji ni telah ijmak ulama bahawa wajib kita buat haji ni sekali sahaja seumur hidup kita ni sekali sahaja boleh kena apa ni wajib buat haji ni sekali sahajalah. Karena ada satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ya ayuhan nas wahai manusia qad fardha alaikumul hajj fahajju. Tuhan telah fardu di atas kamu haji maka buatlah haji. Faqala rajulun maka berkata salat fi kulli amin ya Rasulullah. Adakah pada tiap-tiap tahun ya Rasulullah? Fasakata hatta qala thalathan
Dia senyap. Nabi senyap, saya hanya tanya Nabi juga.

ثم قال يعني كما دينا بيت تداروني ما تركتكم يا لهكو بعد هكو تينا ما نصر تاني ولا رأي هكو لا رأي هكو لا رأي هكو لا رأي ولو كنت معهم kalau aku kata wajib lah wajabat nasya wajib tidak dahum wajib tidak dahum walau mas tak tahukum nasya kamu tak kuasa tak kuasa kita kalau kita wajib tidak dahum wa innama ahlaka man kana qablakum sesungguhnya telah masuk orang sebelum kamu itu kafratu su'alihim banyak tanya mereka itu waktilafihim dan banyak khilaf mereka itu ala anbiya'ihim di atas nabi-nabi mereka itu sebab tu dia panggil kita ni tanya banyak salah ada-ada kau tanya kau jadi payah kalau kita tak tanya lebih kan kita lebih tawah siap lah kadar klik lagi maksud sebab tak niat. Masa sebab tak cukup untuk mereka itu tak siap pakai orang yang tanya tak cukup semua mula siap ayo itu ke sebab tu dia tak ada banyak tanya masa Nabi SAW sahabat banyak tanya turun ayat Tuhan kata Allah tas'alu an asya jangan tanya banyak kalau jangan tanya semua lah intu berdekum tasukum kalau Tuhan wajak tasukum kok susah pula. Wa in tas'alu anha hina yunazzal al-Qur'an tubdalakum. Kalau tanya ketika tu Qur'an tu hai waya. Awa ya menolak pula. Sebab tu apa Allahu anha wallahu ghafurur rahim. Wa maka wallahu ghafurur halim. Saya tanya. Kalau tanya banyak ni, banyak pula pahan. Ada masalah. Waktu ada Islam tak boleh banyak-banyak. Tak buat sudah-sudah tu. Sudah-sudah. Weh. Jangan setahun dulu. Ada orang yang tanya. Abah kita duk obor dulu. Duk obor kita duk semaya sunat. Paling banyak kau tak sok. Kita semaya sunat. Lepas tu pula semaya kau. Kita tak obor masa begitu. Begitu ke. Kita duk semaya. Paling banyak kau tak sok. Kita semaya sunat ni. Paham no abah. Abah kusah tak sok. Tak apa lah itu. Kau pekak. Tak ada kita buat sesuatu. Sudah. Suatu hal lah. Jadi payuh mau kita tu payuh ada. Payuh mau kita. Bukaukah tanuh tu payuh buat ni payuh. Sebab tu. Tak boleh. Tak ada kena tanuh banyak. Tak. Ada tanuh belakang orang itu. Itu hal. Sebab tu ada buku Islam ni ada tiga bagi. Kalau kita ngaji. Ada tasmek sejauh ada syarikat ada hukum Islam. Nombor Islam, nombor Islam hari itu, iaitu mudah. Ada mulharaj, bagaimana tak ada payah, tak ada susah. Nah, Islam tak ada payah. Facebook tapi tak payah, mungkin tak payah pelajar supaya setengah-setengah harap saat itu jalan gobek, ya semuanya lakuh, lakuh, kiri, lakuh, kadis, pokok, masuk payah, pek. Tak sosok tu tak ada uang dapat yang tu ngom tengok siap dia lepas tu dah setengah hari tu pula luar dapat tak beda hari ni nampak lipat tu dapat sepak bom tak apa lagi sepak bom tak sosok tu semuanya dah setengah tu pula rosak kong-kong akik naik aku katuk apa tu tu tak ada gitu dia bagi fawba fikir ya banyak hari banyak ya tak hati ya tak hati pun rekok pun mungkin kata mudah siapa akan boleh baik tu mungkin kata payah belajar tak ni tapi tepat cuma lah tepat golongan tak apa lah mungkin kata mudah bagi terlalu tak marah lah baik untuk maya cik raya akhirnya cik pun apa ya ni waktu tu dia mudah belajar. Sebab tu Islam pertamanya alamul haraj tak ada speak tu hasbu ma ja'ala Allah jama'a ta'ala alaikum fi dinil haraj tu tak ada jadi payah lai agama la yukallifullahu nafsan illa usaha tu tak tutup perintah mereka ada luah ada mudah yuridullahu bikum yusr tu hendak mudah
Sehingga kamu wala yuridu bikum al-us, Tuhan tak sering payah. Ah, lihat sekali itu mudah, tak payah mana. Waktu lihat sekali itu, kau masuk Tuhan panggil tadaruj. Tadaruj ni asu-asu, kan? Tadaruj, tadaruj ni. Nah, muka kata suhut, sokong, lihat sekali Nabi, ni kau laham, duduk muka. Eh, marina 10 tahun. Mula-mula dulu kau duduk muka, tak ada hukum haram zina, haram. Buka ayat-ayat minum agak ayat Quran. Tak ada lupa kalau waktu nak wik orang beriman dengan Tuhan dulu. Eh. Lepas tu pula yang tiga kali terkali dia tak ada suruh banyak hangat tak. Tak suruh banyak hangat tak. Kalau kita duduk mengajar, kita mengajar sekadar nak wik kita saat itu bukan ada hukum tak boleh. Hukum tak boleh. Hati siapa tak pening tak. Ha, orang buat di rumah. Apa Allah? Ha, betul lah. Habis itu, we kata, kau pentingnya kau kita, ya sebab haji ni kita pin setanti ya, kita pergi tempat-tempat, kita pokok, kita kata, kita jaga patah, patah kaya saat ni, lepas tu hati kita ngolak semua. Dah, waktu ya. Ah, waktu hop sah sekali dah. Sebab tu, let's say ni, nah, dia tak ada payah mana, ya. Tak ada payah. Nah, lepas tu, ada sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata idza amartukum bi syai'in bila aku suruh kamu dengan satu kalau fatu min haitsu mastata'tum maka buat hak kita boleh buat hak kita boleh buat nah kita boleh buat kita buat ah kita boleh buat sekarang tu akat tu Nabi suruh nah kita langkah sekarang sekarang tu kita panas sekarang sekarang tu kalau tak boleh tak buat belaka tak buat mula kita buat paling kita boleh buat doa kita hajar doa doa kita boleh panah kita boleh doa nah kita doa dengan Tuhan baru kita boleh buat kita boleh buat.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Tawadhu antara kubur gue. Dan Nabi kata, nah, wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Kalau aku larang sesuatu kau, maka jauhkanlah. Itu noya atau hajihan itu, nah, wajib sekali sahaja. Nah, baca haji ni, dia ada kosok, nah, kita tunai. Nah, kita tangguh haji dan umrah. Boleh tidak? Ya boleh haji ini misalnya kita tak sewa lagi, kita ada duit. Karena waktu yang luas, semuanya ya. Waktu yang itu, yang luas. Ya. Nah, cuma kalau kita sapa waktu wajib dah, kita tak pergi buat lagi. Waktu kita pergi mati, maka waktu jadi wajib, kena bayar apa haji ke apa semua. Ya, baik itu pula lah. Nah, tapi kita nak ajak kesempatan pengelamin ada. Kita kerja ke apa semua dengan kontrak dah kita. Kita panggil dengan kontrak dah biasa kok. Kita klik anak-anak kita apa semua pergi ya. Ada kontrak sana hak ya kerja menunggu duit ubik dah. Nah, buat dua umrah. Ya lu tiga kali lah dia minum satu. Ada setengah remohan itu dengan kontrak duit gaji misalnya duit mokpok dah lah ya. Haa, duit mokpok tu ngelak bakal lah. Duit dua pok. Yang duanya kontrak sana pun buat umrah. Nah. Mokpok kita dah buat umrah. Kalau ada kontrak tadi banyak buat haji. Hari itu. Ada apa yang buat? Berkah, berkah, berkah. Saya alhamdulillah kan kawasan Abdul Rahman ni kita mula-mula kontrak. Kita, kalau bismillah, tak ada umur orang lagi. Ada umur, ada apa kata lagi? Ada anak orang lagi. Umur ada lagi. Kata ada lah kata tu. Ada buat-buat dah habis. Kita kontrak, kita mula-mula. Kita main Mekah ni. Wida 4,000 tak lagi. Nah, kalau satu buah lagi, satu, satu lima tu. Nah, satu lima sahaja kan? Hari 200 lagi. Nah, dan berokah. Kita wayak ni wayak nak beritahu kok kita reflek. Oge-oge sayang-sayang apa semua ke deh. Nak ni wajib, buat murah ni, konrek. Hak mula-mula kita buat. Duit kita hak ni tu. Berkah. Dan kerana tu hai, ni pun berkah apa tu. Kalau kita korek juga, pun boleh jimkan. Dah lah. Korek juga lah hal baik ni. Hak lain dia duduk taruh huik, habis duduk habis-habis. Tapi hati hak kita taruh tu, taruh-taruh siapa kita wajib. Wajib. InsyaAllah. Klik ni tu hari poh rezeki. InsyaAllah. Tak sesak. Sebab dia Nabi SAW, tabi'u. Tabi'u. Hanalah. Buat. Ikut-ikut. Nah, bayal haji wal umrah. Di antara haji dengan umrah. Fa'innahuma yang fihan. Kedua-dua nafi. Nah. Al-faqr wa dhunuh. Boleh hapung pih dosa dan sesak. Sesak tak sesak akhli haji tak sesak. Nah. InsyaAllah tak sesak. Semua tu hadapi. Memang hadut mari dah. Kijuan lun. Hadut mari dah lah. Klik di jumpa. Kan jumpa lah nah ni. Oh lun. Lun. Ada hadut kijuan ni klik makrab. Wah ini dah kijuan. Terima ya Allah. Pak dia menurut nak mahu buat apa banyak lah. Tak ada. Oh lah lah lah lah lah lah. Ada hal itu waktu nak hari itu buat putusan di antara buat umuh dengan waji. Memang tak secara wahji dulu. Klik dulu buat umuh. Fahulullah. Alhamdulillah. Nah. Rezeki Tuhan. Nak ayat atas. Tak sesak. Tak sesak. Tuhan beri petulah kak. Ani. Nah. Nabi SAW. Berapa Nabi waji? Nabi waji sekali sahaja. Nah. Dan Nabi buat umrah 4 kali. Untuk kita tahu kuala itu apa. Eh. jadi isu bahwa kita dok kecek ni kata kita buat ubek buat ngak atau mama klik dapat rombel ni kan. Akan ada mahu tanya kita, tanya ada jumpa tu. Apa buat apa lagi lah? Ha, jadi dia buat dia mahu tanya lah tu kita. Oh ya, dia mahu kita belakang lah. Nah, jumpa orang dia buat apa lagi lah? Jadi kita buat banyak. Dia mahu tanya tu buat apa lagi lah? Tanya. Kita buat tu buat banyak kali ni, iaitu satunya, ano Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat 4 kali, lepas satu pula yang keduanya buat banyak kali, iaitu kerana kok kita ni, kok mula-mula ni tak ada rasa lagi, yang dua, dah tak landa-landa lagi, sofa marwah tak tahu buat mana, lepas tu bila kita buat, dah kita beritahu sofa marwah, dah, lepas tu pula kita ada doa-doa kita tak ada atarut lagi, dah, mari, dok cek tak apa, tengok benar. Maka bila kita sampai dua yang tiga ni, mari atarut kita pasti pak dah kita boleh rasa berucap dalam wak main bada. Alhamdulillah, bapa itu semua alhamdulillah, barakah. Dah kita pun sepuluh malam kita maya pun kita ingat ada dah nyanyi dah mau cakap kita apa terawak tengok yang mana tu tu pasti mana tidur tidur. Tak ada apa hari. Tapi wakak bangun lah tu, alhamdulillah. Tak tu je lah. Nah. Nabi ada kecekam dah. Penting kerana kita tak ada dah tu. Kita buat hak sini. Nah. Tahajud. Nah. Tapi kita panggil. Tahajud ni lagi ni. Sebenarnya tahajud ni sunat panggil. Eh sunat panggil Nabi SAW. Sebut ke. Innatu la solati ahadikum lama innatun ala fikih. Lama semaya diri tu tanda kata kita seru dengan agama. Pada sebut Allah Subhanahu wa ta'ala sebut wakumu lillahi ta'qanitin. Hanyalah diri. Ya semaya ni diri lama tu lebih baik daripada sujud lama. Sujud lama lebih baik daripada rokok lama. Tu. Nabi sujud lama dia. Sampai ada sahabat ada satu kali. Nabi semaya sujud lama, sahabat lain, Nabi mati apa. Ya, kerana kau tak tahu, kau ngomong. Kalau sujud tu lama. Sebab tu waktu kita buat sore kita lah kalau tu. Dah. Tapi nak ayat tak kita ni klik-klik rumah ni juga. Dah. Puasa semaya, puasa tukar tu dah. Dah. Dah. Semaya. Dan sunat lah. Kalau tu lelaki bangun sunat. Gerak. Sunat juga. Kalau tak bangun sunat ambil air tak ke tetan muka. Dah. Jangan murih lah. Dah. Dah sebut yang dia Nabi SAW. Rahimam ra'an. Tuhai rahmah wa rasulah. Ya kumu minallih. Dia bangun semaya mana? Wa aiqara zawjatahu. Dan dia gerak isteri dia. Fa in abat. Kalau tak si bangun gerak, nabaha fi wajihan ma. Dia letak air di muka. Nah. Rahimallahu ra'atan. Tuhai rahmah wa rasulah perempuan. Tak kumu minallih. Bangun semaya mana? Bangun semaya mana? Nah. Fa aiqara zawjaha. Dia gerak suami dia. Fa in abat. Kalau saya bangun, nadah hafwa lima, dia tak air di muka. Jadi, Tuhan sunnah, Nabi buat tu, Siti Aisyah radiyallahu anhu, tak muka. Kita letak tu lelaki bangun kacang muka, tu baik buat kita. Oh, mungkin aku dah ayak, aku saya tiga karu aku biar ni. Aku tiga karu biar ni. Tapi, ya klik karu juga tu. Klik karu tak apa. Jadi, tak ayak tu. Boleh hukum leh molek aku tu pakta lama-lama sekali molek bangun semaya dengan suami isteri ni leh amam leh buka sok mau pun ada lah suami sekali leh ya molek aku tu ya ada lah bagi kokwa ni cara kita buat kokwa kan misal kita bangun semaya tahajud dengan isteri sekali sebulan sekali atau sebulan dua kali ikut lah leh apa hak mampu leh lepas tu pula ngak-nok jemaah boleh seminggu sekali itu kita tak ada pergi sejik kok lama klik kok kita ajak anak semua kat seminggu oh kita laka kita ingat anak apa kita tak buat dah. Dan yang tiga ni buat halakah Al-Quran ni yang baru dah klik lagi malam minggu tak ada malam maaf malam apa ikutlah anak kita semua ni itu anak apa cucu mari baca Quran sekali dah halakah Quran kan halakah Quran baca lah bersurah apa sebab tak dulu anak tak ada itu boleh kan. Nah, barakah. Berkat. Kita jemaah hubul Quran. Klik di kita buat jemaah hubul Quran. Kita baca Quran. Wa halaqah Quran. Amalek lah itu. Nah. Kalau bolehlah terserah apa kita lah, tak apa. Tapi kita alhamdulillah boleh lekat kita. Nak baca Quran ni lekat tak boleh. Klik ni kena boleh lekat insyaAllah. Nah, lekat insyaAllah apa. Itu maknanya. Nah, dan kuasa sebenarnya. Nah, makna kuasa ni, orang nak berwajib haji ni, makna kuasa. Kuasa ni maknanya, ya ada getah, dan hak dia boleh tunaikan haji dan umrah, iaitu ada upah. Nah, termasuk dan upah itu naik bagi upah pula tu go tiket kapal dan lepas tu belanja makan minum masa-masa mari kelik nah lepas tu pula apa ni bayar masyaib supaya kita bayar masyaib ni kita bayar 140 2500 dah lepas tu bayar masuk tiket masyair. Masyair ni hak nak pergi ni, nak duduk minum nasi apa semua tu bayar dia lah kau. Dah kemuh ya, kemuh lembek dia di Arafah semua tu masyair. Waktu tu kita kena bayar lah kau. Dah bayar semua. Waktu tu kereta aku yang pergi situ sini. Kereta dia memang di sini. Dia nak pergi, ya semua lah. Naik kereta dia tepek. Tepek stiker, kan cari stiker tu sudah lah. Tak kena masuk. Ada kubik lah. Nak cina peralih lah, siapa minum. Kalau dia ambil sini pak ni tu, dia dapat stiker bak-bak. Dan sudah naik, dia scan ni kita lah, nusuk kita scan, so naik kereta semua ni tu. Kalau dah naik semua, ambil stiker, dapat pak. Nanti dia buka dia, dia buka di minum. Buka dia boleh tubik. Kalau dia cari dengan hari tu, siap dah. Tak apa aja, nak turun rumah, dia scan melawak dah. Dah. Tu. Kadang-kadang tidak jago aku. Nah, dah orang luar masuk itulah. Sebab apa? Sebab dia takut di apa ni di tempat tak ikut lemak, tak ikut apa, tak ikut tempat duduk. Panha. Tak ikut apa? Tak nak tahu dia tu bila dah, pakai duduk tu dalam tu nak. Dia nak bila dah, tak tahu. Bila-bila sampai pia semua dulu 20 sedikit mah. Nelah apa pak dia. Tidur kena nyengen. Nah. Bayak dulu lah. Kok kita kena tancai dah. Dia buat kata klik kepada minum tu kok kita senyap habis dah. Tak ada kok sini tu. Jadi 10 hitam. Dan kok dulu di hitam hayat regisi dia 10 hitam. Kadang-kadang. Hidup di minum tu suci bila ada lah. Nah. Kadang tidur dah kat rumah tu, lembek pun dapat-dapat. Lepas tu buat jamai pun nak masuk, nak tobo, tunggung. Nak sobar semua lah bagi. Sebab tu hari yang siap. Kalau Arafah tak, wala fusuka wala jidala fil hajj. Dah tak boleh ada rafas, ada fusuk, tak boleh ada pasir, wala sobsa. Wala jidala fil hajj. Dah tak boleh ada balak pada haji saat ni. Dah. Jadi, buat kita semua ni lah. Obsah sekali ni iaitu, dah. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى maka sebenarnya kita bekalkan nak buat haji ini sebaik-baik bekal takwa kepada Allah SWT sebab itu lepas dia dekat nak pergi haji benar itu buat kita pun kena kurai lah biasa benar-benar awak pergi kerahti kecek buah mana kena wiyat itu kerana ya haji ni, ya payah juga lah kita nak uih hati kita, nak uih di lembut orang lain. Nak uih di kata hati kita di lembut orang lain. Kita nak pergi masuk buat haji dalam keadaan hati kita bersih cuci. Dan pada tu pula kita boleh doa dengan sempurna. Nah, kita hidup doa setiap pas maya tu minta Tuhan mudahkan. Pada pak kita semua yang dua pula, nak minta Tuhan saat ni tu nak uih. Nah, khusyuk, boleh doa dengan sempurna. Di Arafah. Batu pula dia baca Quran, cakap apa semua kau itu baca Quran. Lain ini dah. Dia baca Quran dah tak apa. Baca Quran banyak. InsyaAllah. Yo, okay, kalau kita hati lembut, kena semuanya tahajud. Semuanya tahajud, hati lembut. Okay, hati lembut. Bangun malam, hati lembut. Okay, nak kita bercahaya. Dah ceria muka ya, baca Quran banyak. Baca Quran dia banyak, muka ceria. Muka ceria, muka ada cahaya lagi. Ada cahaya. Ada seorang mok. Dia duduk ngaji kita. Mok bilang dia tak tahu duduk mana. Si wajah lari siapa kerikot juh sawi dok wajah. Pahit dok wajah orang, dia jumpa orang. Eh, orang hok hafiz Qur'an saat dia tengok muka lewat Qur'an je lah. Tengok macam Qur'an banyak ni. Ya tahu, ayah muka lewat Qur'an banyak ni tahu. Eh, tak lupa. Sebab tu, nak pergi bercahaya, baik tu baca Qur'an banyak. Eh, itulah. Kita nak pergi hati kita lembut tu, kena tahajud. Maya tahajud, kena doa, kena apa-apa itulah. Eh, di maya tadi tu, kok ya ada pok pok cara nasi, pok tidur situ, jadi pok tino itu tak lagi, pok pok ya tu lagi lagi kita tu tengok dulu, ada kok nak tu, tu tengok bersih pok ya tidur lah itu pok tidur lagi kita, maya pok ya tak pok ya ada tidur pok kita maya tak pok, di malay malay ni saya tidur lagi pakai pok ya kita tu maya pula, baca dah apa lagi, tanya, dalih lagi dalam ini, dalih tak lepas. Saudara sup hok aja Saudi ni tak apa. No apa lah, alih lah. Jika karena upah sah ada apa ni? Upah demon sah boleh. Ada yang awak di tak leh, yang awak tak leh. Syarat dia, no lebih hari yang kau kaya lebih hari lagi. Hok no fok lebih hari. Lain. Mula tahan. Oleh itu dah no apa. Kalau dia tak ada wajib lagi, dan masa yang itu kuasa yang dah kita apa wajib upah. Upah je. Eh, no, sebab dah sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada soal itu. Nah, mai tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sallallahu kana ala abi hajj. Ada dak tahayyah kutu haji? Apa hujju an? Ada apa aku kena wajib gantinya? Qala Nabi ta nah, ikana alaihi dain, kalau ada hutang dekat atas dia, nah apa taqdih mun bayar dak qala nah na'am, dia kata ya Nabi tafadhil Allah haqqu an yuqda, hutang tu ha lebih berhak bahawa dibayar, sebab tu kena upah haji. Cuma gini lebih-lebih wahni ni kalau tu kau hidup hari itu atau kau hidup ya tak alih nak upah orang malaika dia tak ada istiat, dia ada ma'adhu dia sakit supaya doa hari tak boleh tu pakoh tu boleh upah orang lain hari tu dia tak boleh upah kerana wajib lah ya. Tapi kalau dia mati, dia mati tak apa lah, aku tak kena minta uzin pun. Kalau dia nak buat video pun boleh. Kalau dia mati ni supaya kita pun kita duduk hari tu doa hari anak tok itu cerita tok pok nakai kita mok nakai kita mati dah kita tak ada nak ayat pun kita juga dia boleh dah kalau hak mati dah orang mati dah boleh kita buat gratis selalu dah tak ada nak tunggu adik wadik dia izin tok okey dah dah ya ya tanya orang hak buat dah patut kena upah dah. Tak ada sekali ya wajib. Tapi kalau ia saat ni tu kita nak buat with dia, okay? Nak buat umrah with dia, badak umrah tak apa lah. Kita buat with dia. Wah ni buat dah apa ya? Buat dah apa? Lepas tu apa ya? Kau sujud? Tu kau jawab bel. Dia tak boleh kita jawab bel tu. Kerana kita jawab bel ni tu abang kecek. Kau kata kecek patah macam kita. Jadi kita sujud-sujud apa?
2: Sujud biasa lah.
1: Sujud biasa. Kita sujud maya lah.
2: Sujud
1: maya
2: kan
1: apa? Soh maya tak boleh. Okey, ada sebut lah di Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a man sami'a nida, siapa dengar bel Allahu Akbar Allahu Akbar qala dia kata Allahu Akbar." Wa asyhadu an la ilaha illallah dia kata asyhadu an la ilaha illallah. Kata dulu hari itu. Nabi tu orang jawab bel semua saat itu. Kalau jawab baik semua, dah khalal jannah. Orang itu boleh masuk syurga. Orang yang jawab baik, boleh masuk syurga. Sebab jawab baik ni, orang tak jawab mana. Sebab tu digalak, tak jawab mana. Kita tak jawab mana. Kalau faham, boleh masuk syurga. Nah, mudah ni jawab syurga. Dari sepatah diri, kami kita jawab. Dan kita kata, Allahumma hadhihi da'watu tammah salatul qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilata wal darjata al-rafi'ah. wa ba'afu ka mahmudan ladhi wa'tah inna kalatul mi'ad abita wajabat syafa'ati. Oleh itu wajib dapat syafa'aku atau halat alaihi syafa'ati. Wajib dak tadi boleh syafa'. Teh. Ah, patut kita sujud di ke ada apa ni? Ada apa? Belah rada. Mekah ya baik. Ya tahajud ni yang masuk waktu lepas dah tengah malam. Lepas dah tengah malam termasuk waktu. Kalau kita semaya, kita semaya lepas isyak, oh baru qiyamul lail. Qiyamul lail hari itu kita semaya malam. Lepas isyak kita semaya malam, semaya witir. Witir ni, oh ya witir dah. Witir ni, boleh kita semaya dua so. Kita boleh semaya lima. Lima hari semaya dua-dua atau so. Boleh juga. Atau kita semaya dua, atau kita semaya tiga. Boleh juga. Witir ni sebanyak-banyak sebelah ka'at. Dan boleh kita semaya, ada setengah ulama kata kita boleh semaya ruat bagi kan. Jadi lima hari lima lalu. Tapi rakaat yang keempat ada tahiyat, rakaat yang kelima ada tahiyat. Itu je lah. Jadi empat kali lima, kita semaya ruat lalu lah. Semaya ruat lalu. Tapi kalau kita semaya tiga, semaya tiga ni kita semaya tiga lalu boleh. Tapi kita tak boleh kata tak ada sahabat tahiyat yang pertama dengan yang dua. Kalau takut suka mengorek. Lep malah tu kita maya dua. Mazhab Syafi'i maya dua-dua. Dua-dua rasa. Oleh kali qiyamul lail semaya malah. Tapi kalau lepas tengah malah, lepas dah 12 tengah malah dah tu bagi maya tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabb. Ayyab'ataka rabbuka maqam mahmudah. Waktu tu mai lepas tu malam bagi mai tahajud. Tahajud dua tu mai witir, sunat mai witir tiga dari sebelah. Tapi kalau kita hari tu semaya witir dah, boleh mai tahajud? Boleh. Ada apa? Tapi witir tak ada lah, witir sekali saja. Sepalai tak besar. Terus mai lepas syur atau mai witir, maka lepas dah tahajud tak ada maya lah witir. Semaya witir. Witir ni Nabi tak seringah. Sunat subuh Nabi tak seringah. Sunat sebelum subuh tak seringah. Lepas tu pula witir Nabi tak seringah. Maya witir Nabi tak seringah. Maya umur witir. Sebab tu Nabi tanya Al-Quran, wahai Al-Quran, autiru hendaklah semaya witir. Fa'inna Allah witrun yuhibbul witra. Tuhai witir, Tuhai satu, tukau witir. Tak ikut gua ke dah. Sebab tu favorit kita semua klik dekat maya witir insyaAllah. Pahaya syarat si kalau tak agak klik dengan malam ke hijau maya lalu pas syarat tu maya sunat tu maya witir tiga kakak tidur bangun subuh apa kita maya tapi yang mulai tu bagi tak ada apa lah. Tapi kalau kita nak angkat tahajud sunat kita nak maya witir selepas pada tahajud. Tapi kalau kita maya lalu tak apa, tak apa maya tahajud kita takut atau kita tak anu, maka kita maya tahajud. Kita maya tahajud. Lepas tu, kita tak maya lah witir. Kita maya dah. Karena kita maya witir dulu, kita takut kita tak angin. Maya malam ni, orang tak abu salihin. Sebab Nabi SAW, alaikum biqiyamil lail. Nabi kata, hendaklah bangun semaya malam. Fa'innahu da' abu salihin. Maka semaya malam tu, orang panggil aman, orang soleh. Orang juruh ni namanya malam. Sepuluh Arab, wajah bro'ah ni. Nah, baca Quran ni kalau jadi orang paling sport orang Pakistan India ni kan satu kok kuat hok orang ngaji agama anak tak afik Quran ai malu lah kok ya. Jadi sport orang kok kuat agama tak apa Quran jadi malu kok ya, malu kok kuat itulah. Kita orang Islam apa tu kok tak baca Quran ni alergi. Nah, pak teruk lah tak baca Quran. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sudah kata ikra fi kulli syahrin marrah. Baca sebulan sekali habis. Lepas tu nak ya sungguh dah anak eh. Kata terhadap anak duk ngaji hak ni dah. Nak uya mudah ingat dah apa ya cakap eh. Uya cakap eh sok mos muka bagi uya sungguh ya. Uya cakap eh bok. Duk ngaji mana bakok mana pun suruh baca Quran bagi kita. Mudah ingat. Mudah ingat. Gapo-gapo mudah ingat. Baca Quran banyak mudah ingat. Ngapa mudah ingat betul mudah ingat. Mudah ingat. Cair untuk. Sebab tu kita suruh lah cakap anak. Kita ni kalau anak kita klik tak tanya orang, mula tanya macam kaya tak? Untuk ngaji, pulak ngaji kalau klik macam kaya tak? Tanya orang mula tak, tanya duit dah tak, tanya macam kaya tak? Macam kaya tak? Duk ngaji macam kaya tak? Macam kaya tak? Itu sudah. Tak apa, itu saja sudah. Itu macam kaya tak boleh. Macam kaya tak boleh. Macam kaya tak apa gini? Ada apa gini? Tajuk eh? Sunat nak tidur dulu. Tapi kalau parat mahalai tu dia panggil tajuk lah. Biar nak tidur dulu tajuk ni. Tapi kalau parat tidur dulu tu panggil kiam lain. Semaya pun tajuk juga. Kiam lain. Semaya niat. Semaya mahalai. Kiam lain. Nah. Tidur tu. Bapak dah tidur. Malik. Nah. Kalau ngatuk tu habis tidur. Ngatuk doa. Ada apa ni? Ada parah. Nah, insyaAllah. Lepas tu, petang ni nak pergi kat dia dah. Nak tu. Keluar dah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

yang mengampuni dosa dan menerima tobat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nyalah semua makhluk kembali.

Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu, janganlah engkau Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri.

Sawar Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Patrisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam kepada dakak di luar sana. Pada malam ni dakak masuk berjumpa pula bersama dengan bawang dari Rongi Selate. Amat damai dakak. Patut tak Rongi ni, jangan lupalah kita akan jumpa setiap malam lagu ni dari jam pukul 7.30 malam dakak sampai ke jam pukul 8 malam. Setengah je saja di kilometer FM 95 MHz. So, waktu jalan merupakan ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 je dakak. Lepas tu untuk malam ni, apa khabar dakak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipanjir ke umur belaka lah. Lepas tu pada malam ni juga, jangan lupa bagi siapa duduk dengan bawang tak kereta, bawa kereta jangan dirah sangat. Kita kena berhati-hatilah di atas batas ataupun di atas tembok, bagi kita semua tu buat perjalanan dengan selamat belakang dek akak. Lepas tu untuk malam ni, sebelum buang nak kecek beberapa perkara dek akak, kita mari rehat dengan lagu dululah. Lepas tu lepas ni mari jumpa pula bersama dengan bawang untuk sesi yang kedua kita bagi Rongi Selate Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Sarawata Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sarawata wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawota Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وجعلنا من العلماء العاملين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام hormat, سلام bertemu, سلام sejahtera, سلام mesra. Sidai pendengar, sidai penonton, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ikhwan akhawat, adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya Ustaz Sufian Datu klik mai berjumpa dengan adik kakak, ibu bapa di dalam ruang hidup dalam iman, yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jalan, kerjasama dengan stesen radio Sawato Jalan gelombang FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang. Tengok kepada je pukul 10 buat sementara adik kakak, ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur. Sedar-sedar duduk berehat. Bila-bila kita tunggu nak general tu, dah kita ambil peluang ni lah. Dah sama-sama kita nak muzakarah. Dan bagaimanakah untuk kita nak jadi hamba Allah, hamba yang dapat redanya. Dan malam ni tu dah malam Jumaat lah. Dah bila malam Jumaat ni dah kita kena pakat-pakat buat dah amal ibadat banyak-banyak lah, ibu bapa. Dah kerana malam Jumaat ni dah malam penghulu segala malam. Malay yang kita kata dah malay yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan esok hari Jumaat dia panggil Sayyidul Ayyam. Itu dia. Dah. Satu hari yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Dah baik. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, muslimin muslimat, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sedap dengar sekalian. Malam ni tu dah kita nak bercara tentang dah kesobaran kita, sobar kita, ibu apa dah. Jadi nak bayar kata kita ni banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah Tuhan uji. Dah Tuhan nak cuba kita. Dah nak tengok sejauh mana kita tu saat ni dah sabar dengan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi Tuhan nak uji kita, Tuhan nak tengok dah keimanan kita. Dah Tuhan nak tengok keimanan kita setara mana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengoklah ni ibu bapa, banyaklah ujian Tuhan tu saat ni. Dan satunya kita tengok dalam keadaan penyakit. Dah penyakit ni tak habis-habis lagi. Dah tu dia, kita duduk dalam ujian. Ni masuk musim boh pula dah. Dah ada boh, ada ribut, dah ada angin, dah macam-macam. Kalau gitu, dah untuk kita nak we mengatasi ujian Allah Subhanahu wa taala ni, ibu bapa, tak lain kita kena banyak sabar. Ni dia. Dah. Kita nak jadi orang as-sabirin.
itu dia. Kita kena sabarlah. Dan badah mana nak jadi orang as-sabirin ni ibu bapa? Ulama-ulama dia mari goyak kepada kita. Dan kita nak menghadapi. Dan nak menghadapi. Dan tujuh ujian dan dugaan. Ini dia. Dah. Untuk kita mendapatkan gelaran as-sabirin, dah kita manusia ni akan menghadapi tujuh ujian dan dugaan. Tuhan uji kita ni, dah ulama cerita kepada kita kata, dah supaya kita nak dapat as-sabirin ni, kita kena lepas tujuh ujian ni dulu. Ni dia. Balas mana ibu apa? Dah ujian pertama. Nah. Ujian pertama yang mana Allah Subhanahu wa taala nak uji kita tu saat ni. Ujian berupa perintah Allah. Ni dia. Tu yang uji dah berupa perintah Allah. Balas mana? Banyak perintah Allah yang Allah suruh kita lakukan. Itu dia banyak. Dah perintah Allah Tuhan suruh kita buat. Nah, itu dia banyak. Dah. Nah, itu dia. Nah. Di keadaan di dalam saat-saat kita mengatuk. Ni dia. Ada uji Tuhan uji kita. Nak we Tuhan nak we kita buat ibadat kepada Tuhan ni Tuhan uji kita kok kita mengatuk.

Malam ni juga hujan ke, oh rasa nak duduk rumah. Lepas tu pihak kita tidur tengah duduk lali, tengah duduk galik tu saat ni, Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dah suruh kita semaya subuh. Tengah kita duduk mengatuk tu, kita bangun semaya subuh. Nah, orang yang tidak teher dengan ujian itu, kalau orang tak teher, nah tak teher wasa sedak tidur lagi. Itu dia. Dah, dia tidak akan bangun untuk semaya subuh. Itu dia. Dia tak bangun, tengah tidur tak sedak. Kalau orang tak teher buat apa, tak teher ujian itu, dia dah tidak akan bangun untuk semaya subuh. Walaupun suara azan. Suara azan tak dengar dah. Dah, orang ber subuh ni, dah suara azan, dah. As-salatu khairum minan naum. Duk berkumundang di telinga kita. As-salatu khairum minan naum. Tu dia. Duk bunyi. Nah, semaya itu lebih baik daripada tidur. Tak dengar di telinga kita. Nah, tapi suara itu bagi air derah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Suara itu tu sepengah air derah. Masuk telinga kanan, tubik telinga kiri. Kenapa? Kerana kita tu saat ini dah tak teher. Sedap tidur lagi. Itu ujian berupa perintah Allah. Satu tu ibu apa. Kalau gitu kita kena sabarlah. Walaupun tidur sedap setara mana, sejuk setara mana, kita kena bangun semaya subuh. Ni dia ni. Dan untuk menghadapi dan ujian Allah duga Allah ni, tujuh perkara saat ni. Satu, ujian berupa perintah Allah. Yang kedua, nah, ujian berupa larangnya Allah. Tu Tuhan larang kita. Ujian juga tu berupa larangnya Allah, seperti Allah melarang melakukan zina. Tuhan larang tak sewi zina. Nah, kerana zina itu adalah sebab-sebab, adalah sebesar-besar dosa dan sejahat-jahat perbuatan. Zina ni dah dosa besar lah. Dosa besar dan sejahat-jahat. Sejahat-jahat perbuatan. Itu dia. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu dia ni nak ayat kata. Nah, ujian berupa larangnya Allah. Dah, orang yang tidak sabar dan tidak gerun daripada azab Allah, menganggapkan ia adalah perkara bebas. Itu dia. Dah, kalau orang tu saat ni dia tak sabar. Dia tak sabar. Dia tak gerun daripada azab Allah. Dia wasa main-main dia. Dia wasa bebas. Tu dua. Dah, dua ujian. Ujian berupa perintah Allah dan ujian berupa larangan Allah. Yang tiga, ibu bapa. Yang tiga. Untuk mendapatkan gelaran as-sabirin. Kita nak kecek hak as-sabirin madan ibu bapa dah. Yang tiga, ujian berupa maksiat. Berupa dah musibah. Ujian hak tu, ujian kita tu berupa bala. Dah, gapo? Seperti lapar, tidak ada makan ni. Ni dia, tidak ada makan ni. Lapar. Tu dia. Dah, buah-buah kayu kita tak jadi duit. Buah kayu kita tak jadi. Buah durian kita tak jadi tahun ni. Buah dakang kita tak jadi tahun ni. Harga murah. Tu uji bakal tu. Tu dia musibah macam-macam. Nah, tengah-tengah duk nak kerak wadiria, mari angin pupuk. Tu dia jatuh habis luruh habis wadiria kita tak dapat duit. Kalau orang tidak sabar. Kalau orang tak sabar. Dah. Dia tu saat ni. Nah. Dia boleh buat gapo-gapo saja kalau dia tak sabar. Bila
Nah, bila ujian

0: Tuhan mari uji musibah tahdia. Dia dia boleh buat macam-macam. Adalah. Ada hak dok berlaku, dok bunyi kata, dok bunuh diri, dok gapo tu. Tu orang-orang tidak ada sabar tu, orang tak faham tu. Tu dia. Dah, tapi bagi orang yang faham dan orang yang takut pada Allah, hanya perkara-perkara itu dia dia dia kata tak ada gapo lah. Ujian itu adalah satu perkara yang kita kata ya Tuhan nak cuba kita. Ni dia. Tuhan nak cuba tengok kita tu saat ni, hamba dia tu saat ni setara mana dah takut kepada Tuhan, setara mana redha dah redha kepada Tuhan. Tu dia. Dia tak ada kuasa gano. Itu ujian berupa musibah. Nah, tu dia. Nah. Kalau Tuhan uji tadi dia berupa musibah, dia tak ada kuasa gano. Dia kata dah allazina iza asabathum musibatun qadu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tu dia. Orang beriman dengan Tuhan ni buat apa? Apabila diuji, apabila dia tersak ni dah kena bala, dah dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini daripada Allah dan kami akan klik kembali jumpa dengan Allah. Tu dia. Itu ujian berupa dengan musibah. Yang keempat, ujian ni pula ibu apa? Ujian berupa nikmat. Nikmat ni ujian juga. Dah. Nikmat pemberian Tuhan. Dah Tuhan beri kepada kita ni tidak kita tersak ni tak pandai nak hitung. Nikmat Tuhan beri kita ni berapa banyak sekali. Dah Tuhan kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dah sekiranya kalaulah kamu nak kira nikmat Allah yang beri kepada kamu tu la tuhsuha, nescaya tak terhinggai berapa. Nikmat Tuhan beri kita sat ni merupa dengan ujian juga. Nah, tetapi dah ingat, kita kena ingat bahawa nikmat itu akan ditarik kembali kalau kita lupa pada Allah. Ni dia nikmat ni. Hak tu hari kita tu ibu apa? Kalau kita lupa pada Allah, kalau kita deraka kepada Allah, nikmat tu akan ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Dan sekiranya kalaulah kamu syukur kepada Allah, Allah akan tambah lagi nikmat pada kita. Tetapi kalaulah kamu itu kufur kepada Allah, Allah nakilah azab, Allah azab yang paling pedih. Kita kena ingat kata nikmat yang Tuhan beri kita tu saat ni, kalau kita tu saat ni tak ingat kepada Tuhan dan tak syukur kepada Tuhan, Tuhan akan tarik kembali. Kalau kita lupa kepada Allah, Allah akan tarik kembali. Ya. Kita selalu ucapkan terima kasih sampai beribu-ribu. Nah, sampai berjuta-juta. Kita kena banyak berterima kasih. Nah, sampai beribu-ribu, sampai berjuta-juta. Ya, kalau ada orang yang memberi kepada kalau orang beri bagai kepada kita, dah kita berterima kasih. Itu dia. Dan kita ingat sampai bila-bila. Dah kalulah orang tu saat ni. Nah, kalau orang tu beri bagai kepada kita. Nah, kalau orang tu beri bagai kepada kita, kita ingat pada dia. Dan kita berterima kasih pada dia, kita ingat pada dia. Itu dia. Tapi Tuhan yang memberi semua dan segalanya kepada kita, kenapa kita tak terasa terhutang budi dengan Tuhan ibu bapa? Ni kadang-kadang kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala pula. Ni dia. Dah sekali lagi yang keempat, ujian nikmat. Nikmat pemberian Tuhan tidak dihitung banyaknya. Nah, tapi ingat, dan nikmat itu akan ditarik kembali kalau kita lupa pada Allah. Kita selalu ucapkan terima kasih sampai beribu, sampai berjuta kalau ada orang yang memberikan buah durian besar kepada kita. Dan kita ingat sampai bila-bila. Tapi kepada Tuhan yang memberikan semua dan segalanya kepada kita, kenapa kita tidak terasa terhutang budi? Kadang-kadang kita lupa pula. Ha, itu ujian yang keempat, ibu bapa. Ujian yang kelima. Nah, ujian dari manusia. Balah mana ujian dari manusia? Kadang-kadang dah dengan mulut, dah kadang-kadang dengan tangan, kadang-kadang dengan perbuatan mereka. Manusia ni macam-macam lah. Dah, kadang-kadang dia kata kita, kita nak lari pada manusia ni buat apa? Tak lepas. Dah buatlah mana pun tak lepas. Kita buat molek dah, dia kata tak molek lagi. Kita kena sabar lah. Ni ujian daripada manusia dah. Kita kena sabar, ibu bapa. Kita kena sabar. Tu dia. Dah nak turut kenal dengan manusia ni payah. Dah payah nak kenal. Dah. Yang ke ni ujian keluarga. Ujian keluarga. Nah, ada juga seperti isteri deraka pada kita. Isteri tidak taat kepada kita. Isteri degil. Dan suami tidak bertanggungjawab. Anak deraka sebagainya. Itu ujian juga. Kita kena sabar, ibu bapa deh. Yang ketujuh, ujian lingkungan. Nah, lingkungan ni sekiling lah, alas kita ni. Nah, ada jiran kita ni lingkungan. Dah seperti berbaloh dengan jiran. Banyak tu. Dah duduk mari. Dah ada ujian selalu lah. Baloh dengan jiran. Dah jiran suka menyakiti hati kita. Dan mencari punca untuk berbaloh. Dah. Dan bertekan dengan kita. Itu tujuh ujian ni, ibu bapa. Dah kalau kita boleh sabar, dah kalau kita boleh mengatasi, kita akan jadi orang as-sabirin. Ni dia, kita dah boleh jadi orang as-sabirin. Tu dia, baik. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah berbagai musibah dan bala menimpa manusia. Kita tengok kata bala dan musibah ni banyak. Dah banyak. Banyak sangat tipu atas manusia. Dah mengapa dan kenapa? Wapa boleh bala sangat banyak tadi tu apa? Sabik apa Tuhan tu saat ni turun bala banyak sangat. Dah bala dengan menyakit, bala dengan angin ribuk, bala dengan macam-macam. Dunia ni tak senang lah dengan bala. Dia ada sebab dia. Mengapa dan kenapa? Untuk menjawabnya, untuk menjawab kata gano Tuhan dengan bala banyak sangat, mari kita ingat kembali suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang bermaksud. Ni dia. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab kata gano. Apabila umatku melakukan 15 perkara, maka mereka akan ditimpa bala bencana. Nabi kata, bila umatku buat 15 perkara ni, dah dia akan ditimpa, dah akan bala bencana. Tu dia ibu apa? Iaitu, apa dia? Apabila harta hanya diberikan kepada orang yang tertentu saja. Itu dia harta tidak bagi ke orang yang tertentu saja. So, yang kedua apabila zakat dikeluarkan dah kerana terpaksa. Itu dia. Keluar zakat ni kena terpaksa. Kena paksa baru boleh keluar. Tu dengan bala tu. Apabila sesuatu yang diamanahkan menjadi milik sendiri yang orang beri amanah kita, kita buat milik sendiri. Ada juga. Ni sebab nak tunggu bala. Apabila suami dah terlalu takutkan isteri. Tu dia. Hak Nabi kata, 15 perkara ni ada juga. Suami takut kok isteri. Allah. Tu dia. Ikutlah bini dia nak katakan. Aku takut kok bini. Tak boleh ikut weh. Tu dia. Apabila seorang dah lebih mengutamakan teman daripada ibu sendiri, ada ni dia. Dan seorang tu saat ni utamakan saing lebih pada mak pak dia lagi. Itu dia. Apabila kedengaran banyak bunyi bising, itu dia. Selaginya orang nak timbul bala ibu apa, dengar suara bising situ, bising sini. Selagi apabila ramai orang yang bercakap hal dunia di dalam masjid, ramai orang duk kecek hal dunia dalam masjid, ini punca Nabi kata nak turun bala juga. Selagi apabila sewaktu kaum itu menghina sesama-sama sendiri, hina pakai hina sama sendiri, nak turun bala juga. Dan selagi apabila orang meliakan seseorang kerana takutkan kejahatan mereka, itu dia. Dan orang meliakan tu kerana melia kepada orang yang jahat, takut takut kejahatan dia. Itu punca daripada nak turun bala juga. Apabila lelaki memakai pakaian perempuan, bila tengok orang-orang lelaki-laki pakai pakaian perempuan, ni punca tempat nak tunggu bala juga. Apabila perempuan menjadi hiburan kepada lelaki-laki yang bukan suaminya, tu dia. Dah getino, dah jadi hiburan kepada orang lelaki yang bukan suami dia. Satu lagi, apabila makin ramai perempuan-perempuan yang terpesona dengan muzik, banyak orang tino duk galik dah dengan muzik. Nah, selaginya dan apabila orang kemudian menghina orang dulu-dulu, ini satu punca yang Nabi kata nak turun bala juga. Dah orang dulu dah dihina. Dan apabila orang kemudian menghina orang dulu, orang kemudian orang belakang duk hina orang dulu-dulu, dan maka dah pada saat itulah dah berbagai-bagai bencana akan menimpa mereka. Tu dia ibu bapa deh. Tu dia. Kita kena pakat jaga deh. Tu dia. Baik. Dah adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayangkan kepada hamba-Nya. Tuhan ni ibu apa? Dah sayang kepada hamba dia. Ni dia. Dah. Tuhan sangat sayang kepada hamba-Nya. Dah. Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan hal Allah Subhanahu Wa Taala dah telah menunjukkan jalan keluar dan cara mengatasi ujian. Tuhan koyak jaga cara jalan keluar dan jalan mengatasi ujian. Tuhan koyak firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 48, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, yang bermaksudnya ibu apa, dan minta tolonglah kamu dengan sabar dan semaya. Sesungguhnya semaya itu, semaya itu dah berserta apa tu saat ni, berserta kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tu dia dah. Tu dia dah. Adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada satu hari, kita dengar cerita sikit malam ni dah. Ada satu hari ada 7 orang sahabat menemui Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ni dia. Nah. Ada 7 orang sahabat pergi jumpa dengan Sayyidina Ali. Di hati mereka itu sudah pun tersedia seorang satu soalan. 7 orang sahabat pergi jumpa dengan Sayyidina Ali itu. Dah, dalam sorang-sorang dalam hati sorang-sorang tu ada satu soalan. Sorang-sorang nak tanya Sayyidina Ali. Satu, orang yang pertama. Dah, mari jumpa dengan Sayyidina Ali. Dia tanya Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, nah, siapakah orang yang paling sibuk? Dia tanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, orang hak paling sibuk ni. Nah, orang hak paling sibuk, hak paling sibuklah dia ni ni. Nah, oranglah mana eh? Ah, ni dia. Saidina Ali menjawab, orang yang paling sibuk ialah orang yang tidak mengambil berat tentang waktu semayang. Kalau semayang pun lewat daripada orang lain. Seolah-olah harta di dunia ini dia seorang tuanya. Oh, tu dia. Saidina Ali kata orang yang paling sibuk sekali tu orang yang dah yang apa tu saat ni dah tidak mengambil berat tentang waktu semayang. Dia duk bergaduh kok lain. Duk bergaduh waktu wak ni, duk bergaduh harta dunia. Ha, maka orang balah tu tu Saidina Ali kata orang yang paling sibuk. Oh, gitu ibu bapa deh. Yang kedua. Ha, orang yang kedua, sahabat yang kedua ditanya Saidina Ali pula. Tanya kata kan, "Wahai Saidina Ali, siapakah yang paling manis senyumannya? Siapa dia Saidina Ali yang paling manis senyum?" Ah, ni dia. Dah. Siapa dia Ali? Dah orang yang paling senyum manis. Ah, tadi orang yang paling senyum manis. Dah. Jawab Saidina Ali, orang yang paling manis senyumannya ialah orang yang ditimpa bala dan musibah lalu dia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Oh, ni dia. Orang yang Tuhan tipu bala atas dia, tapi dia kata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami ni dah daripada Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Orang ni lah Saidina Ali kata, orang yang paling manis senyuman. Oh, tu dia. Orang yang tiga. Ah, sahabat. Yang tiga, ditanya Saidina Ali pula. Ah, tu dia. Tanya katakan, no. Nah. "Hei Ali, siapakah orang yang paling kaya?" Ah, tanya Saidina Ali. Orang yang paling kaya ni, orang lah mana Saidina Ali? Ah, tu dia. Saidina Ali menjawab, ialah orang yang bersyukur dengan apa yang ada dan tidak tertipu dengan kenikmatan dunia yang sementara. Oh, ni dia. Orang yang kaya ni, Saidina Ali jawab kata, orang bersyukur dengan apa yang ada pada dia. Tuhan beri apa dia? Alhamdulillah, tak apa dah, cukup dah. Ni orang kaya. Oh, gitu ibu bapa deh. Ah, ni dia. Dan dia tu saat ni tidak tertipu dengan kenikmatan dunia yang sementara. Tak ada tipu. Kenikmatan dunia tak ada jadi tipu. Tak ada jadi tipu tah diri dia. Ha, orang ni ni orang hok paling kaya sekali. Orang hok paling kaya. Ah, tu dia. Sahabat yang tepat. Ya, tu dia. Mari tanya Saidina Ali. "Wahai Ali, nah, siapakah orang yang paling miskin?" Ah, tanya pula dah tanya Ali. "Eh Ali, orang yang paling miskin ni, orang lah mana eh?" Jawab Saidina Ali karramallahu wajhah, "Orang yang paling miskin ialah orang yang tidak pernah merasa puas dengan nikmat yang diberikan oleh Allah." Oh, ni orang miskin ni, orang tak berasa puas dengan nikmat tu eh. Tuhan widah dia. Dah, tarah ni dah tak berasa puas lagi. Tak berasa puas hati lagi. Orang ni ni, Saidina Ali kata orang yang paling miskin. Ha, sebab itulah ibu bapa kita ni kena we pada. We berasa puas. We berasa cukup dengan apa nikmat yang Tuhan beri kita. Ah, tu dia. Ah, ni dia. Orang miskin ni, Saidina Ali kata, orang yang paling miskin ialah orang yang tidak pernah merasa puas dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kelima. Nah, ini dia. Yang kelima. Nah. Yang kelima. Dah sahabat yang kelima mari tanya Saidina Ali. Dah. "Hei Ali, siapakah orang yang paling rugi?" Ah, siapa dia orang yang paling rugi Saidina Ali? Jawab Saidina Ali. Dah. ialah orang yang paling rugi sekali, saya nak dia kata, orang yang umurnya telah tua tetapi masih berat dan malah melakukan ibadat. Allahu Akbar. Oh, ini orang yang paling rugi. Sayyidina Ali kata, orang umur tua dah, tapi masih berat dan masih malah melakukan ibadat. Oh, tu dia. Dah, kita umur banyak dah. Dah, pakcik dah. Dah, mak nguh dah. Dah, pak nguh dah. Kita ni umur banyak dah, kita kena buat rajin lah buat ibadat. Kalau gitu, Sayyidina Ali kata, orang yang paling rugi sendiri, orang yang paling rugi sekali, ialah orang yang umurnya telah tua tetapi masih berat dan malah melakukan ibadat. Allahu Akbar wa iyaz billah. Dah kita minta jauh lah. Tuhan we umur banyak pada kita ni, kita we jadi orang yang rajin buat amal ibadat. Orang yang kene. Ha, ni dia sahabat yang kene mari tanya saya nak ni pula. Eh Ali, siapa orang yang mempunyai rumah yang luas? Ha, dia. Orang hu ada umur luah ni. Pio eh? Tanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjawab, ialah orang yang di waktu hidupnya menyediakan banyak amalan. Apabila dia meninggal dunia, kuburnya akan diperluaskan oleh Allah seluah-luahnya. Oh, ni dia. Dah. Sayyidina Ali kata, orang hu umur luah sekalinya, orang hu di waktu hidup dia tu saat ni, dia sedia banyak amal ibadat. Tah dunia ni, kalau dia hidup tu, dia banyak buat amal ibadat, dia banyak semaya, dia banyak puasa, dia banyak sedekah, dia banyak-banyak-banyak buat amal ibadat. Bila dia mati, Allah Subhanahu Wa Ta'ala perluaskan kubur dia dengan seluah-luahnya. Yang tujuh, ibu bapa. Yang tujuh. Nah, soalan yang tujuh, orang yang tujuh mari tanya Sayyidina Ali. Hei Ali, siapakah orang yang mempunyai akal yang cerdik? Ni dia. Orang yang ada akal cerdik ni, orang lah mana? Tanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjawab, orang yang mempunyai akal yang cerdik itu, dah, ialah orang yang masuk syurga kerana sewaktu tu berada di atas dunia, dia telah menggunakan akalnya dengan melakukan suruhan Allah dan menghindari diri daripada mengikuti jalan menuju neraka. Oh, ni dia. Orang berakal ni, orang cerdik ni, orang cerdik ni saya nak dia kata, tekoh duduk atas dunia, dah dia telah menggunakan akal fikir dia tu saat ni, melakukan suruh Allah. Apa perintah Allah suruh tadi, dia guna habis. Dan dia menjauhi diri dia tu saat ni daripada mengikuti jalan menuju neraka. Orang ni lah dikatakan orang yang cerdik, ibu bapa dah. Allahu Akbar ni, Sayyidina Ali dah karamallahu wajhah. Tu dia tunjuk dah beri jawapan kepada sahabat-sahabat yang tanya dia. Baik ibu bapa dah. Tu dia adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh sayangnya dah masa tak diizinkan masa ni, nampak-nampaknya kata dah cuba salah dah lah. Tu dia tak nak sambungkan lagi tu. Dah kita nanti sambung semula pula ibu bapa dah. Kita nanti sambung semula. Tu dia jadi dah pada malam ni tu, dah kita pakat-pakat mari, dah usaha supaya kita akan jadi orang as-sabirin. Itu dia. Supaya kita jadi orang as-sabirin, orang yang banyak sabar. Orang yang banyak sabar. Dah, sebab itulah ibu bapa, dah apa yang kita dengar saat ni, dah, kita rasa kata sangat-sangat berguna lah dah untuk kita bersama ibu bapa dah. Itu dia. Untuk kita tu saat ni, apa tu saat ni, nak buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dah kita cepat-cepat lah. Kita boleh buat dah lah. Dah, itu dia. Dan juga dah hak kita dengar daripada jawapan Sayyidina Ali itu saat ni sangat-sangatlah dah sangat-sangatlah berguna kepada kita ibu bapa dah. Sangat-sangatlah berguna kepada kita. Sikit lagi ibu bapa. Dah mau nak tambah sikit. Hak saat ni kata Sayyidina Ali dah. Hak ni dah Imam Hasan Al-Basri. Dah Imam Hasan Al-Basri dia kata ada pak anak koci. Pak anak koci untuk menjadikan kita tu saat ni zuhud. Zuhud. Nak dapat zuhud tu saat ni dia kata ada pak anak koci. Kita mari dengar hok Imam Hasan Al-Basri sikit. Satunya, Imam Hasan Al-Basri katakan tu. Satu, aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Maka hatiku tenang. Tu dia untuk nak dapat zuhud ni. Kita tahu kata rezeki kita ni ibu bapa orang lain nak curi tak boleh. Rezeki bila Tuhan tentu tak kita nyak tu boleh nyak tu. Dah, orang lain nak mari curi tak boleh. Bila kita berasa kata rezeki kita tu saat ni dah orang lain nak ambil tak boleh, kita pun berasa sendirilah. Tu anak koci zuhud. Yang kedua, Imam Hasan Al-Basri kata, aku tahu amalanku tidak akan dilaksanakan oleh orang lain. Maka aku dah sibukkan diriku untuk melakukannya. Aku tahu kata amalanku ni orang lain nak buat tak boleh. Orang lain nak buat tak boleh. Amalan kita kena kita buat sendiri. Dah orang lain nak buat we kita tak boleh. Bila kita tahu kata amalan kita tu saat ni kita nak buat orang lain nak buat tak boleh. Maka kita sibuk diri kita untuk melakukan amal ibadat. Dua dah ibu apa. Ni comel malam ni be'en weh. Comel be'en weh. Tu dia malam ni Hasan Al-Basri kata. Dan yang ketiga. Aku tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa menghati-hatikan diriku. Kita tahu kata Tuhan duk tengok kita. Dah. Tuhan duk tengok kita. Tuhan duk perhati kita. Maka aku malu untuk melakukan maksiat terhadapnya. Bila kita tahu kata Tuhan tu saat ni, dah duk hati kita, duk perhati kita, kita malu untuk nak buat maksiat terhadap Allah. Ini kunci yang ketiga. Akhir sekali ibu apa, Imam Hasan Al-Basri kata, aku tahu kematian sentiasa menungguku, maka aku sentiasa menambah amalanku untuk menghadapi pertemuan dengan Allah. Kita tahu kata mati tu duk tunggu kita, maka kita sentiasalah tambahkan amalan kita untuk menghadapi pertemuan dengan Allah dengan banyak amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, cukup ibu bapa dah. Tu dia dengan dah perkataan Imam Hasan Al-Basri. Baik ibu bapa adik kakak, untuk malam ni dah ustaz berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga adik kakak ibu bapa dah sentiasa duduk di dalam jaga'i Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ucap terima kasih kepada peminat-peminat kita semua. Itu dia yang duduk dengan ruangi kita di dalam radio dan melalui halaman Facebook Live. Ucap terima kasih kepada bejak kita di Parong, di Kapur Dusung. Selaku Tok Bila kita duduk dengan ruangi kita semua. Ucap terima kasih kepada Soco Cherry kita. Itu dia Soco Cherry Kopi ni. Dah duduk dengar ruangnya kita. Terima kasih kepada Soco Loh kita, Rano. Terima kasih kepada Soco Bemak kita, Padegu. Yang sentiasa duduk dah dengar kita juga. Dan juga terima kasih kepada Abdul Rahman Sami Pucuk. Abang Muk kita berdua dengan Mok Suriah. Dan terima kasih kepada makcu kita, makcu dia di Penjawi ni. Terima kasih banyak-banyak semalam ni. Makcu mari mustak wari mokkan. Terima kasih banyak-banyak sedap mokkan hok makcu wari ni. Makcu kita ni untuk necang lah. Untuk necang buat mokkan lah kawasan-kawasan kok Nayu Bakok kok Penjawi ni. Kalau siapa dia nak makan mokkan sedap. Makcu lah. Terkenal dah. Terima kasih banyak-banyak makcu. Makcu dah kita tu. Mari jalan muhtak. Dah. Wa'ri mokkan. Terima kasih jazakumullah. Tu dia. Ustaz doa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma asin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wakina azaban nar, wakina azaban nar, wa adukhilal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

notte. Tak kira mazhab mana-mana, capur berlaku tu jumhur. Kalau ittifak, ittifak ni sepakat satu-satu mazhab. Ittifak. Jumhur ni maknanya ada lagi orang yang berlainan pendapat pada ni. Tapi tak ramah lah. Yang ramahnya, ni al-jumhur. Jumhur. Bermula istidlal. Istidlal ni mengambil dalil. Alih sing bimakna at-talab. Tu keedah dia. Ziyadatu alih dengan sini bimakna at-talab. Ghafaro, ampun. Kita nak ayat nak minta ampun. Istaghfaro. Alih sing. Istaghfaro. Ghafaro. Sakia, sakia ni maknanya curah, curah ke air. Kita nak minta supaya Allah Ta'ala cucu air, maknanya turun ke hujan. Istasko, istisko, dari mana istidlah, meminta dalil, cari dalil. Bermula mencari dalil atau meminta dalil, guna dalil, buat dalil dengan tinggal Nabi itu di atas tidak disyaratkan dia itu adalah tempat tilik di sisi ulama usuliyin. Bahkan asal pada segala perbuatan itu adalah harus, yakni ibahah. Perbahasa kata, Nabi tak buat itu boleh buat dalil, hak tu perbahasa ulama usul fiqh. Tetapi tak ada kaedah. Tak ada dalil kaedah tarku, maknanya Nabi buat tinggal ni jadi ke hujah. Tak ada dalil kaedah at-tarku bi makna al-haram. Benda Nabi tinggal ataupun at-tarku ifadatul taharrum, tak ada dalam kaedah. Cuma ada disebutlah, tapi kaedah tu tak ada. Hak mak hak suhunya, hak Nabi tinggal itu hukum dia haruh. Bukan hak Nabi tinggal tu hukum dia haram. Hak Nabi tinggal tu hukum dia haruh. Memang hak itulah hak kita duduk amalnya siapa berzaman-zaman tu. 1400 tahun Nabi tinggal pun, oh Nabi tak buat, oh Nabi tinggal ni makna apa Nabi tak buat tu, kita duk buat juga. Sebab harus hukumnya. Makan nasi kabu, buat gol ni, buat gol tu, hok Nabi tak buat. Ni dalam masjid ni penuh, hok Nabi tak buat saja, kita buat juga. Ya dulu lagi. Bukan sini saja, seluruh dunia. Seluruh dunia buat hok orang Islam lah. Buat hok Nabi tidak buat. Maka ulama fiqh kata harus ikut dia, jangan hok benda haram sudah. Hok tu hok suhu kaedah di dalam kaedah ulama usulul fiqh, usul fiqh. Ini serta bahawa telah sabit, bahawasanya telah sabit daripada Nabi bermusafahah para-para sahabatnya yang mulia-mulia baginya, bagi sahabat. Jadi ada riwayat Nabi salam. Lah ni tajuk salam dah. Tajuk bersalame selepas sembahyang. Apa hukum dia? Berdosa ke? Bid'ah ke? Nabi tak pernah salam. Nabi ada salam. Nabi tak salam semacam buluk. Tak ni kata tak ada kalau kita wiyuk dalil buluk. Ah kata tak salam semacam buluk. Kita ni salam semacam. Salah berlaku kalau hok kita buat. Nabi nya tunjuklah tok jarak tu setiap-tiap hari tunjuk sekali tu jolahlah tu bolehlah tu salat. Bukan Nabi ada tunjuk, Nabi salat dah dengan sahabat dia kan. Okay? Dan mengambil mereka itu dengan kedua tangannya yang mulia, kemudian daripada solat pada setengah waqa', setengah-setengah keadaan. Waqa' jamak daripada waqa'.
Orang etan ni terjemuh dulu, wakoek ni jatuh. Wakoa maknanya jatuh. Maknanya berlaku. Maka telah jatuhlah pada setengah-setengah tepat. Jatuh sini berlaku. Wakek. Jadi sahabat dulu ambil tangan maknanya salah lah. Jabat tangan dengan Nabi ni pada setengah-setengah tepat. Maka disebut dalam Sahih Bukhari daripada Abi Juhaifah radhiyallahu anhu katanya, kharaja Rasulullah, qala Abu Juhaifah, fa akhadtu bi yadihi fa wada'tuha ala wajhi fa idza hiya abradu min sinas salji wa atyabu raihatan minal miski. Hadis riwayat Imam Bukhari dah tu. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Abu Daud buat mari hadis ni. Tengok sahabat yang salih dengan Nabi lagu mana. Supo dengan popok kita. Salih lagu ni. Tak siung tangan. Oh ni sayang orang nego ni. Mana projek? Salih orang nego tak pun. Tapi kalau salih ikut syarak sungguh, salih dengan orang alim, orang soleh, tutup buruk, bukan salih lagu ni. Lengguk lagu tu. Tengok sahabat salih dengan Nabi lagu mana. Maksudnya telah keluar oleh Rasulullah dengan waktu tengah hari kepada Bathak. Yakni pada rumput yang luas. Satu hari Nabi tubik. Biasa Nabi duk mayai masjid ko, biasa Nabi duk umuh. Ini ayat cerita Nabi tubik, tubik daripada rumah pergi satu tempat nama dia Bathak. Maka berwuduk ia, pergi ambil air semayah situ, kemudian bersolat zuhur ia dua rakaat. Nabi mayah zuhur dua rakaat. Dan asar pula dua rakaat. Berarti Nabi jamuk, mayah jamuk. Mayah jamuk kosar. Juga. Dan dihadapi itu ada tukak anazah. Anazah ni tukak pendek ni. Anazah. Nabi tukak dia ada tiga kategori tukak dia. Pertama ni panjang ni. Kalau kita agak tu pegawai waran tu ke, pegawai askar tu. Bari, tepik hok.

Ye namo dio aso. Ainso ali aso. Tu tukak panjang tu. Anazah tukak panjang. Kadang-kadang Nabi selit pinggir, kadang-kadang naik-naik uta Nabi cocok depan tu. Depan uta tu Nabi selit celah uta. Hak ni tujuan dia, tak nak semayah, tak nak gapo, tak duduk. Arak ni dia duduk, kita duduk atas kerusi. Kerusi ni baru, pak kita pun memang duduk atas lata juga. Eh. Sebab duduk atas lata ni sunnah. Kalau siapa dia tak sakit, boleh duduk atas lata lah. Kalau sakit, kata orang duduk atas kerusi. Fir'aun ni sebelum dia sakit, sebelum dia lawai Tuhan ni, dia tak sahur juga. Makan dalam separuh, duduk atas lata. Tapi sekat dia nak jadi kubai tu, orang ajar dia duduk atas kerusi. Duduk atas kerusi dia. Sebab tu dia hidup ni 400 tahun. Fir'aun, hidup dia 400 tahun. Jaga kesihatan lah dulu. Apabila duduk atas kerusi yang mulai nak jadi kubai. Nabi apabila dia duduk, moga duduk ke, tak nak nyanda guano. Tak ada dinding-dinding seming ke apa dia. Maka dia tukar dengan tukar dia. Ya kecek tu dia pergi tukar dia pendek saat ni, anazah. Anazah ni tukar ketika kita duduk. Duduk tu kan kita tukar. Sedap sikit lah. Nabi saya tukar ni. Itu anazah. Asok pula tanya dia jalan. Nabi jalan, Nabi pakai tukar. Ketiganya, Qadib, dia panggil. Qadib, Qadibun. Tukar dalam tujuh kaki. Tukar kutubuh tu. Tu tiga kategori tukar Nabi. Boleh belakang nak pakai hok mana, cari tiga ukuran tu. Serta, tiga kaki, tujuh kaki. Lebih kurang lah. Nampak. Tu anazah dia panggil. Dia kata di hadapannya itu ada tukak. Ada tukak jocok. Dan berdiri manusia, maka masuk mereka itu mengambil kedua tangannya. Nah. Apabila Nabi tu, Nabi jocok. Maka disapu mereka dengan dia akan muka mereka. Jumpa dengan Nabi ke? Macam kita lagu ni. Kita ke ambil tangan Nabi. Sapu muka. Oh salah. Kita duduk lagi deh. Tak duduk lagi. Sapu lata. Buat pergi tak duduk dah. Jadi sahabat dulu terkeh pergi ambil tabuk tangan Nabi. Ambil tangan Nabi. Sapu di muka dia. Ni Bukhari ayat deh. Bukit ambo ayat ambo tak reti. Tak tahu zaman Nabi. Jalil hadis ni kata, sahabat ambil sapu muka. Dengan tangan Nabi. Saja-saja kau gitu. Kau ada intikok sesuatu sahabat dengan Nabi. Kau saja-saja kau buat gitu. Kalau habis salih ke mana dengan Nabi? Rasa-rasa salih. Tuluk-tuluk sikit tak boleh syirik. Ngajar pula. Ngajar pula. Rasa telopong Nabi tengok. Aduh, bagaimana lah ini pula. Jadi, kalau kita baca perjalanan sirah Nabi, kita tengok sahabat ni supa bubuk kita. Ni sesek tak sahuh, sesek supi ni. Bukan supa sesek ni. Dah. Kalau tak ada adat dengan Tuhan, tak ada adat dengan Nabi, tak ada. Baca sirah, sahabat perak lagi buat pada kita. Rasa kalau Pak Wahabi duduk zaman sahabat tekai dia. Sahabat buat kerja lagu ni tekai dia. Dia pahal lagu lain. Sahabat buat lagu lain. Memang tekai. Sebab tu kita kena lawan Wahabi. Sebab dia bukan cara sahabat. Bukan cara Nabi Muhammad duduk. Nabi Muhammad hidup dengan sahabat bukan lagu tu. Salih sikit cium tangan kata puja Tok Guru dah. Pagi-pagi salih 100 orang, 200 orang kata duk pajar sembuh dia pula. Allah Rabbi. Tak tahu. Pelik sungguh keadaan dia. Sedap dia goreng, muka dia PhD. Apabila kita kata lagu tu, kata Wahabi gini, mana ada Wahabi? Wahabi ni hatu ya. Mana ada Wahabi orang duk kata hatu ada. Mana ada? Duk sebut saja, nama saja. Lain kita kata ke Wahabi, seru Wahabi. Seru hati. Ambo bukan Wahabi, tapi seru hati.
Eh.

0: Ambo ni nak pacing dia ya. Ngajar ni nak pacing bobok dia. Neh. Ikan ni kalau kita tak wui upai dia tak timbu. Ha ni upai dia. Kita kata sikit jongo selalu tu bib. Palo-palo Wahabi. Neh. Hai Wahabi tak ada tapi jongo tu bib orang jala dah tu. Neh. Maka kata Abu Juhaifah ni sahabat kata. Orang lain salat pakai ambil tangan Nabi comoh muka dia. Ada keberkatan dah tu. Neh. Kata Abu Juhaifah, dia pula maka mengambil aku akan tangannya Nabi, maka meletak aku akan dia di atas mukaku, maka tiba-tiba ia terlebih sejuk. Dah orang buat gitu berlaku, aku pun ambil tok atas muka aku. Serah tapak tangan Nabi itu, tiba-tiba terlebih sejuk daripada salji. Allah sejuknya tangan Nabi. Tangan dia tu. Dan terlebih harum daripada kasturi. Bangun tangan dia. Berkat tangan Nabi. Tangan Nabi ni ada seorang sahabat mari ngadu kepada Rasulullah, maka Rasulullah tak tapak tangan dia atas kepala. Budak tu kecil lagi. Mari mak dia mari ngadu. Pok kita lah ni lah. Mari ngadu. Dah Nabi tak ada, carilah orang hok perangai-perangai supaya Nabi sikit. Hok perangai supaya Abu Jahal yang nak cari. Gi letak kepala anak-anak pun Nabi Muhammad pun letak tangan atas kepala dia. Tapak tangan Nabi Muhammad letak, dia tak guting. Budak tu dia tak guting sampai ketua. Dan rambut dia hitam, tempat Nabi letak tu kepala dia hitam. Hitam rambut dia pas ketua. Hok lain berubah belaka. Tapak tangan, betul tapak tangan atas kepala lagu ni. Warna hitam. Siapa ketua? Dia gulung-gulung, buh dalam serban. Tak guting, tak guting siapa ketua. Pas lagu mana? Orang nak mari minta air tawar, dia akan pegang rambut dia. Dia kata dengan berkat tepat hok Nabi Muhammad letak. Letak tapak tangan. Ah, maka sia. Sia-sia, bomo. Sahabat gitu, ya. Tak pergi sepetah. Bomo cara dia ya, pergi sepeda parok, nyok bahaya pisah, nyok gaji, nyok katok dengan tuku. Tak ada lagi kita tengok tu bomo bahaya gaji, bahaya. Jadi lagu tu cara sahabat. Ada keberkatan di tapak tangan Nabi. Ada tu seorang sahabat budak lagi. Mak dia kata pergi jumpa Nabi. Apa? Dia kena nyakit ni, kulit, nyakit kulit, enzima apa berapa dia jamin dia. Lepas tu pergi ayat Nabi. Kata anak ambo ni kata gatal. Rasulullah kata buka baju. Buka baju Rasulullah luduh. Tu. Rasulullah comoh. Siap nyakit gatal dia. So lagi dah lah siap nyakit gatal dia. Tubuh dia wangi sampai mati. Dia menikah ramah. Sahabat ni menikah ramah. Setiap kali menikah bini dia beli minyak atap. Geling-geling. Nak lawan ni bau wangi dia. Tak boleh lawan. Dia tak pakai minyak atas. Tu baru kena luduh Nabi. Mangi siapa mati. Siapa bini dia tanya. Gapa dia agak rahsia berak. Tubuh habis bau wangi kata. Dia kata ya yak cerita. Masa ambo kecil dulu ambo kena menyakit kata. Mek ambo bawa pergi jumpa Nabi. Nak luduh Nabi nak. Bau wangi siapa mati. Habisnya capu. Kadang-kadang. Bini-bini dia ambil peluh hidup lelaki dia. Buat minyak atas pula. Tu cara hidup sahabat dengan Nabi. Bukan salih dengan Nabi. Oh tak apa, ambil ilmu saja. Buat semuanya sore. Duduk celah tia. Tak akan piuh, pakai jubah. Duduk lagu tu ke? Dengan Nabi cara lagu duduk dengan gitu ke? Kau duduk cara supaya kita salih jumpa Nabi ke apa dia? Gitu sahabat. Jadi jangan tertipu lah. Dengar gapo dia? Idea karut lagu tu tak sedut cara lah. Cara kita hidup, cara kita belajar, cara kita jumpa ulama tu betul tu. Tak sedut mengajar lah Wahabi. Ambo nak ikut cara sahabat lagu mana. Moga hok paling mulia sekali pada masa tu Nabi. Lepas pada Nabi meninggal, tabi'in pula cari sahabat buat lagu tu juga. Jumpa siung tangan kat apa. Dah tak ada paling mulia, kena cari paling mulia. Apa? Tabi'in, jumpa tabi'in pula. Kau segitulah, kita jumpa Tok Guru, gitu Tok Guru. Ya dah cara tradisinya. Bukan kita reko. Nah. Dan di atas demikian itu, maka bermusafahah itu disyarakkan dia. Ni ada hadis Nabi Salam. Lepas pada maya zuhur, maya asar. Boleh eh? Jadi ada hadis. Masalah Nabi tak buat semacam itu suku pasal. Kita buat tak ada masalah apa. Tapi ada dalil secara umumnya. Ya, ada dalil. Eh. Dengan asalnya pada syarat yang mulia. Dan dilakukan dia selepas solat itu. Buat lepas maya itu. Tidak dikeluarkan dia daripada ini masyru'iyah. Kalau kita buat pun tidak keluar daripada. Tetap diperintahkan. Di masyarak ni, di masyruk ni diperintahkan lah. Di syarak. Maka ia adalah mubah. Atau pendapat kata haruh. Ada pendapat kata mandub, sunat. Eh, Hilah Ibn Hajar. Eh, Imam Nawawi dia kata sunat. Orang lain kata haruh. Imam Nawawi kata sunat. Mandub ilaiha. Atas salah satu daripada dua perkataan ulama. Sama ada haruh ataupun sunat. Haram tak ada. Eh. Atau di atas tafsir yang warid daripada Imam Nawawi. Ha, Imam Nawawi syarah panjang pula. Pada demikian itu serta mula hazah. Kata Imam Nawawi boleh nak salat lepas kali semayah. Tapi jangan buat semacam. Ha, Imam Nawawi. Sunat-sunat tapi bunga Nabi tak buat semacam. Jadi kita buat salat boleh tapi jangan. Kadang-kadang kena tinggal juga. Takut apa? Ha, keedah dia takut kita ikut benda tu jadi sunuh semayah pula. Lepas semayah kena salat. Ha, takut kita pahal lagu tu. Maka kena tinggal jari-jari. Supaya hak tu sunat lain pula. Nak buat boleh tapi jangan siapa perikat melazimi. Sehingga ikut benda tu jadi sunat semayah pula. Ha, kata Imam Nawawi. Sunat tetap sunat tapi jangan buat siapa seolah-olah dia itu sunat semaya. Eh, ya kali pas maya kena salat ada. Serta mulahazah, mulahazah ni peringatanlah. Bahawasanya musafaha itu bukan ia daripada kesempurnaan eh, solat. Namun kita takut orang pahal lagu tu saja. Dan bukan ia daripada sunnah-sunnah yang dinakalkan dia daripada Nabi akan bermudawamah. Mudawamah ni Nabi buat semacam. Tak ada nah Nabi buat semacam. Tapi Nabi buat, ya ada nah. Tetapi Nabi buat semacam, tidak ada. Di atas kemudian daripada sembahyang, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masalah sembahyang sunat Jumaat Qabliyah. Sunat Jumaat Qabliyah. Kita semayah sunat Qabliyah Jumaat ada ke tak? Kok kita tak cara mayah ke tak tahu. Ni ada orang tu ya semayah sunat Qabliyah. Kayak orang bel kan. Bel Jumaat tu lepas pada bel. Saja aku semayah sunat Qabliyah Jumaat dua rekat kerana Allah Ta'ala. Ada ke tak? Jumaat. Qabliyah Jumaat. Ba'diyah Jumaat. Tak ada masalah. Ba'diyah Jumaat. Tak ada masalah. Boleh. Qabliyah Jumaat. Kita duduk semayah sunat Qabliyah. Orang duduk bahas gerai gepar. Ada kau tidak? Ha, ni barang ni khilaf. Nabi ada kau. Nabi ada buat kau. Kau gapa dia. Eh. Dari sudut hadis. Ada orang kata Qabliyah Jumaat ada. Ada kata bukan sunat Qabliyah. Hadis ni menyatakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Eh. Jadi khilaf. Qabliyah Jumaat ni. Kok moleknya ba'diyah Jumaat. Kita Qabliyah Jumaat semaya, ba'diyah Jumaat klik pula. Oh tak boleh lah penat gitu. Oh ba'diyah itulah hak sepakatnya. Qabliyah ni tidak sepakat lah mana. Dia kata tentang solat sunat Qabliyah Jumaat. Benda ni tak ada masalah. Kok kita semaya tapi ada orang buat isu. Eh. Ai barang tak ada Nabi tak semaya. Oh siapa perikat lagu tu? Kita ketuk pekok. Ada pendapat kata boleh, ada hujah-hujah dia. Ada pendapat kata tak boleh, ada hujah-hujah dia. Lepas tu nak waksa pendapat tak boleh lah weh-weh. Munggu ulama belakang. Eh. Tentang solat sunat Qabliyah Jumaat itu ada sebahagian mereka mengingkari akan dia. Tak ada semaya sunat Qabliyah Jumaat. Kena biasa dengar lah weh-weh perbahasa ni. Nama ke orang tanya. Eh, tak biasa ambo. Eh, ada orang kata tak boleh. Lagu tu pula. Biar biasa dengar lah. Tak ingat je ni lah kita nak tahu hukum akhirnya. Supaya kalau orang nanya tak bimbel, tak gege kepala lah. Dan mereka berkata bahawasanya tidak ada bagi Jumaat itu sunat qabliyah. Bukan zuhur dah. Jumaat ni. Berbahasa hari Jumaat sahaja. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur tu ada. Tak ada khilaf. Ni hari Jumaat. Apabila hari Jumaat, tak ada semaya zuhur awewe. Siapa dia semaya zuhur hari Jumaat? Tidak sah. Kok ada semaya Jumaat? Semaya Jumaat ni ganti semaya zuhur. Dok, katanya ulama. Maya Jumaat lah. Lepas tu, maya Jumaat ke dua rekaat. Ayah kata Jumaat dua rekaat, khutbah dua. Dua-dua, empat. Macam ada ganti zuhur. Ada pendapat kata lagu tu. Tapi muktamad, Jumaat, zuhur. Hari Jumaat, tak ada istilah maya zuhur. Jangan maya zuhur, awal-awal tidak sah. Bagi orang yang wajib semaya Jumaat, maka tidak ada semaya Jumaat. Tidak ada maya zuhur bagi dia. Buat kita maya zuhur, tak sah. Orang Tina, sah. Budak-budak, sah. Sebab orang tak wajib Jumaat. Orang wajib Jumaat, kena maya Jumaat. Lepas tu, kalau kita terlepas masa maya Jumaat, jenera kau gapa dia, klik, bangun tu orang klik belakang maya Jumaat. Baru sah maya Jumaat. Maya Zuhur. Kalau orang duduk tengah maya Jumaat, duduk baca khutbah, kita bahas maya Zuhur, hukum dia tidak sah. Kodos maya, tak sah. Duduk tengah dengar khutbah, aduh, subuh tak ada yang rasa terlepas rasa. Bangun nak kodos masa tu, tidak sah. Maya sunat lagi-lagi lah tidak sah. Ketika maya Jumaat tu tak boleh, kecuali maya Jumaat saja. Maya lain tak boleh, kodos pun tak boleh. Maya sunat lagi-lagi. Dan tiada ada pada demikian itu hadis-hadis sahih daripada Nabi. Dia kata pertama, tak ada maya kunak qabliyah Jumaat. Kedua, tak ada hadis hak sahih daripada Nabi kata ada qabliyah Jumaat. Sebenarnya solat sunat qabliyah bagi Jumaat itu baik dua rakaat ataupun empat rakaat. Sebelum Jumaat itu adalah setengah daripada sunat muakkadah. Pengarang kata, ada. Bukan hukum dia sunat yang sangat dituntut muakkadah. Dua rakaat ataupun empat rakaat. Ada orang buat semaya sunat qabliyah Jumaat, empat rakaat. Lagu mana? Rakaat pertama 50 kali kul huwallah. Rakaat kedua 50, ketiga 50, keempat 50, jadi 200 kali kul huwallah. Antara orang amale dia sunat qabliyah Jumaat 4 rakaat, serakaat 5, 50 kul huwallah. Teralah buat sekali dalam hidup awewe. Ambo nak pergi maya habis kena maya awal lah. Jangan pergi tu orang nak khutbah baru nak semaya. Tak ada lah 50. Jadi tunggu dah dalam masjid. Orang bel tu bangun tu. Dah semaya sunat. 50. Kena tu imam hari tu sakit perut pulak. Lambat mari dah lah kita. 50 dah. Sebentar ya weh. Sebentar ya. Terah lawak sekali dalam hidup. Yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sunat muakkad Nabi buat dah pula. Dan sesungguhnya adalah Rasulullah kemudian daripada gelincir matahari dan sudah masuk waktu zuhur, beliau bersolat 4 rakaat sunat bagi Jumaat yang sebelumnya di rumahnya. Dan adalah rumahnya itu di dalam masjid. Rumah Nabi bukan dalam masjid dia. Tak boleh rumah dalam masjid. Rumah kena luar masjid. Sebab masjid ni lain hukum. Jadi rumah Nabi tu nekat dengan masjid. Ni masjid, tu bilik tu rumah Nabi. Macam gitulah. nekat bukan dalam masjid. Jadi Nabi semaya 4 rakaat di rumah dia. Sedak Nabi semaya tubik boleh semaya lalu. Kita kalau semaya sunat, ya memang semaya sunat ni molek di rumah. Tapi kita tunggu orang bel dulu semaya di rumah gak. Nak pergi masjid tu orang sudah lah, lama kau jauh. Nabi dia tunjuk Nabi semaya di rumah waktu. Sebab semaya sunat ni molek buat di rumah. Kerana benda sunat takut jadi mari riak, mari ujuk, mari gapo. Maka sunat buat di rumah. So, supaya tidak ada riak ujuk. Kedua, supaya dalam rumah pun ada semaya juga. Biar ada tempat semaya. Moleknya dalam rumah tu biar ada buat ruangnya untuk semaya. Sunat lagu tu Nabi pesan kepada Sayyidina Aisyah ada riwayat. Sunat buat masjid dalam rumah. Siapa dia nak buat rumah kau, buat dah rumah kau. Cari ruang comel sikit, orang tak ganggu apa dia, buat ruang. Buat kawasan masjid dalam rumah. Niat masjid, aku wakaf kawasan ni, dalam bilik ni, jadi ke masjid. Jadi bini kita tak pergi semayal pun, dia boleh nak iktikaf ke, nak gapo dia dalam masjid. Boleh pahala. Dia Nabi suruh. Kalau kita tengok rumah orang-orang soleh dulu, dalam rumah dia ada musolla, ada masjid dia. Tak syarat besar dia, buat kecil ya. Jadi apabila kita niat masjid, maka orang hik tak boleh masuklah dalam bilik tu, bilik semayal tu. Jadi kena perhatilah, kena jagalah. Namun niat masjid, orang hik pulak mari duk buah, duk makan nasi dalam tu. Munggu rumah sendiri. Janganlah lah. Jadi masjid dah lah. Jadi kau rohok. Tak betul rohok tapi fadilah tu ada. Kemudian beliau keluar kepada masjid semaya 4 rakaat. Patubat. Maka naik ia ke atas mimbar. Maka azir oleh muazzin. Naik atas mimbar patubat. Macam biasalah. Naik atas mimbar. Baik Allah. Allahu Akbar. Maka berdiri Rasulullah untuk berkhutbah. Jadi ayat ni nak pok bel ni macam pok kita. Kayak kita ngaji dulu bab bel hari Jumaat 2 kali deh. Semua bel hadis tu kata Nabi bel sebelum Jumaat so, sebelum masuk waktu so, selepas waktu. Dalam ayat ni pula nak pok bel pula tanya atas mimbar pula. Bel tu atas mimbar ke mana? Lepas pada masuk waktu Nabi maya sunat qabliyah Jumaat. Lepas tu Nabi naik atas mimbar, ber pula sekali situ. Ha, supaya kita dah buat sekali. Maka azannya itu adalah kemudian daripada sudah masuknya waktu. Masuk waktu dah. Dan kemudian daripada beliau bersolat 4 rakaat. Tu, Nabi semaya sunat qabliyah dah 4 rakaat. Dan kekalnya hal itu hingga zaman Sayyidina Abu Bakar. Buat lagu ni sehingga zaman Sayyidina Abu Bakar. Dan seterusnya hingga zaman Umar radhiyallahu anhuma. Dalil bagi sunat qabliyah Jumaat. Ngaji bukan main. Dalil-dalil sunat qabliyah kita tak semaya sunat qabliyah. Jadi ala-ala belajar dalil tu, mayalah qabliyah. Tak sewak ku Allah 200 pun. Baca kuliah ku Allah pun tak apalah. Asas maya. Berkata Allamah Rabbani Tuaminal. Dalam kitab dia Aqidatun Najin sehinggalah perkataan beliau. Dan ada pun orang yang bersifat dengan yang akhir ini. Tuh. Dan ada pun orang yang bersifat dengan yang akhir ini dan iaitu taklid. Gapa dia? Jazal sepakat dah dengan benda betul tapi tak ada dalil. Bersifat dengan hak akhir. Tak bersifat ke mana? Maka orang ni dipanggil taklid. Orang dia dipanggil mukallid. Taklid, mukallid orang yang bertaklid. Maka ikhtilaf ulama, berselisih pendapat ulama mengenai orang yang taklid. Apa maksud taklid? Pergi ke mahdah hok betul-betul supo orang-orang biasa. Orang awal ni orang-orang kampung, orang-orang biasa, orang bandar pun supo tolong. Pergi ke mahdah. Benda yang pergi tu betul dah, tapi tanya dalil tak tahu nak buat tobik lagu mana. Senyak tak kata gapo, eh dok bidok. Lagu mana hukum dia orang setara ni? Dosa lagi ko, lepas dah ko, berimeh dah ko. Ah, berselisih ulama. Tak sedap lalu. Yang ngaji sikit lagi, biar boleh waktu bik dalil, tak ada khilaf dah imeh kita tu suh ko tak suh. Pakai jelah, pakai berapa dia. Kata kil, berarti pendapat ni lemuh. Kata kila, dikata ke. Tak tahu siapa dia kata. Kata ke ni pertama, bapa kita panggil dikata ke. Kala yakulu kila. Kila ni kata fu'ila. Kila. Kuila. Kila. Kila ni maknanya dikata ke. Sama ada orang yang dia kata tu pendapat ni kita tidak tahu. So, kedua, kita tahu tapi kita tanya dia, dia tak ngaku dah pula. Apa pula? Seolah-olah macam tak sing ngaku dengan pendapat ni. Itu kila. Apabila kata-kata ni kita tak tahu tu where dia, ataupun tahu tapi tak ngaku, kita kata pendapat ni kila. Dikata ke. Tapi ulama ni bukan ambil dari majalah gila-gila dah. Gapo dia? Bahawa so kape mutlo ajeng. Oh ni pendapat paling berat sekali. Orang toleh wak mari dalil kape mutlo. Anjing gitu. Waktu kata kita biarlah sibuk setara mana. Ngaki joe kapung kita, ngaki joe diri kita, tapi biar ada masa untuk ngaji. Dia lepas gak padu air nyanyo kita. Bukan suruh mari duduk pondok. Tak suruh duduk pondok pun tak apa. Gilah ngaji mana surah kau balasuh. Biar lepas ni. Tak kelik ni. Biar siapa. Bak pergi tu ambo rasa pergi kemah belakang. Doh buat kita ni. Takut belakang doh. Pergi pula. Hak betul. Doh ambo rasa ni. Tapi dalil ni tak ada. Allah tak ada dalil ni. Pendapat ni kata kapir mutlak ni. Nyanyo, sama ada dia tu ahli bagi nazar. Nazar ni ngaji lah, perhati, bahah, gapo dia. Ini orang seterik, tak pandang gapo dia pun. Dosa kapir juga, ya kapir. Atau tiada ahli nazar atau bukan ahli nazar. Orang boleh mengaji otak molek pun, orang hok punuh otak pun, wajib kena, kena tuhek dengan dalil. Nyanyo lah pendapat ni selok. Ini kau do'eh. Pendapat ni lemuh. Tapi kita takut juga sebab ulama kata. Maka muafakat akan ini kau. Muafakat ni maknanya ikut. Pendapat ni oleh Abu Hashim Al-Jubba'i. Baca dia. Al-Jubba'i daripada Mu'tazilah. Abu Hashim Al-Jubba'i. Ini pendapat Mu'tazilah. Dia orang alim juga. Kata ke. Ini pendapat kedua. Bahawasanya mukmin yang derhaka mutlak. Mukmin yang berdosa. Berarti orang kampung, orang bandar, hok tak mengaji, pergi kemah kemin dah. Tapi tak mengaji, dalil tak boleh buat mari. Hukum dia rimeh dah, rimeh. Tapi berdosa kerana meninggalkan belajar. Berdosa. Mutlakon sama ada orang ni ahli nazar ataupun tidak. Dosa kalau tak boleh buat mari dalil. Dan kata ke pendapat ketiga. Bahawasanya mukmin dan tiada derhaka. Mutlakon. Ada kata mukmin dan tidak berdosa. Sama ada dia, maknanya sah beres. Ada pendapat lemah, kata tak apa beres. Berarti orang penting pergi benda benar, pergi kemah kemih. Tak boleh buat mari dalil tak apa, tak berdosa. Ha. Dan bermula kau yang rojeh, pendapat yang kuat. Rojeh. Rojeh ni maknanya isi pa'in. Pendapat tu kuat. Rojah ni maknanya kuat. Bahawasanya mukmin yang derhaka. Ini pendapat kuat. Mukmin yang derhaka jikalau ada ia kuasa atas dalil. Ini derhaka. Macam pun kita semua ni biasanya ceridik. Ngaji sekolah boleh, masuk yuri boleh. Tiba-tiba kalau bab tauhid tak boleh buat mari dalil. Ah punoh lagu ni. Ngaji automatik sain boleh hok lain. Seperti ceridik, orang tu ceridiklah, otak dia ceridik boleh ngaji, boleh kena A sampai B, nombor telefon kena, internet pandai, main TikTok pandai, main go tu boleh. Tiba-tiba cari dalil tak boleh. Ah benar tu. Dan mukmin yang tidak derhaka, tidak berdosa, tidak maksiat. Derhaka ni asi dalam bahasa Arab. Yang mukmin yang tidak asi, dia tidak derhaka. Jikalau tiada ada ia kuasa atasnya seperti orang bodoh. Orang bodoh. Neh, baik aja yo, bodoh. Neh, orang bodoh ni tak apa. Bodoh ni lagu mana? Tak tahulah, tak cekak ajar, tak reti. Maka tu. Tapi kita ni masuk dalam kategori pandai. Biarlah periksa boleh I pun. Muka lain kita boleh mengaji. Pandai, kenal, tiar, reti, rasuk, reti, kasar jatai, reti. Nyambuk, reti. Kayu dua pak, reti. Tegone, reti. Cakap tak pandai. Waktu itu boleh, noreh, reti, gotu, reti. Cakap. Oh ni tak reti langsung, bodoh memang syndrome down, down syndrome. Bermula khilaf ini dibina ke atas khilaf pada nazar. Wallahu a'lam. Soalan. Masjid atau surau ada buat baju untuk majlis Maulidur Rasul. Atau baju untuk AJK Hari Raya Korban. Guna duit tabung masjid surau. Apakah hukumnya? Adakah juga sama seperti membuat makan-makan selepas majlis baca Yasin mingguan? Ya gini. Duit masjid mesti digunakan untuk masjid. Ataupun program-program untuk masjid. Program orang mengajar guna duit masjid. Orang mengajar kita we sagu hati kepada orang mengajar duit masjid. Buat program maulid, makhluk, nispu syabat, baca yasin, jamu yang makan. Lepas tu jamu yang makan, buat baju, kau-kau dia semua pengurusan tu berkait dengan duit masjid. Cuma ingat, apabila duit masjid, kena berhati sikit lah. Bukan pitih cik kita. Jangan mudah-mudah, metai-metai pitih masjid, ni ambil kesempatan. Jangan. Kalau pitih kita, loh gi. Maka orang yang bertanggungjawab bagi duit masjid, dipanggil AJK masjid. Dulu dia panggil Nazir. Nazir Harta Wakaf. Loh ni majlis agama dia adalah pemerhati atau wakaf. Tapi cakap dia nak mari cek dia ajak kali masjid orang. Program jadi AJK tu wakil nazir masjid dah. Jadi dia akan bertanggungjawab pengurusi pengurusan duit tu. Jadi kalau dia nampak macam berbaloi. Kalau kita buat jadi orang ramah mengimaroh ke masjid. Kita buat belilah baju untuk AJK nak suruh rewang-rewang lah. Tak apa, tak ada masalah apa. Cuma jangan ambil kesempatan. Kerana duit wakaf ni kena buat supaya bukan pitih kita. Bukan supaya pitih kita. Kena buat supaya bukan pitih kita. Kena jagalah pitih orang amanah. Ni hok berat lagi jaga telajak. Kipah punuh tak beki. Tak boleh pitih masjid. Tak boleh guna. Panah ketuk. Atak bocor tak beki. Dalam masjid berabuk ke polio vacuum tak beli. Hak ni karuk AJK lagu ni. Duit masjid, dolar duit demo kedekuk dah. Guna duit masjid untuk keselesaan jemaah. Beli ekong, kalau ada duit beli kipas. Biarlah habis piti. Muka piti orang beri untuk kemaslahatan masjid. Tiba-tiba nyok pegang. Tulis situ. Ho, duit dalam tabung. 4 juta. Tengok masjid dengan tabung. La haula wa la. Panah ketuk ke apa dia. Dengan 4 juta boleh tahan nak berbuah ekong dah masjid. Tak sih. Bahasa kedekuk piti orang. Kedekuk piti dia tentu dah. Piti orang pun kedekuk lagu ni. Jadi AJK tu kena tukar dah tu. Tak reti apa dah tu. Ada orang ke masuk jenis kedekuk lagu tu. Allah. Ada bagus juga kedekuk tu tak jadi tak menyebabkan guna kose-kose. Tapi narak berikat lagu tu tak boleh lah. Kena beli kipas. Kena tukar kapek. Kena tukar palo pahit. Ni pakai duduk tasawuf lagu tu. Jangan buat kejok air tu. Kita nak jadi AJK masjid, kena fikir masjid ni nak jadi terbaik. Orang ramai mari, orang suka, orang selesa. Bukan nak bermewah, tapi orang mari selesa. Ni mari, tekan duduk dalam masjid. Baik ambil duduk rumah. Biar orang mari jadi suka duduk dalam masjid. Gitulah. Jadi boleh buat atas penilaian AJK. Kalau AJK kata tak apa kita buat. Tak apa, beres. Tak ada masalah apa. Adakah petua untuk bagi anak kita berani? Pok menakut. Wajar berani lagu mana. Tengok lepas unggah. Anak dia pun sama-sama. Ikut pok dia lah unggah tengok lepas. Sebab anak saya ni nakut nak pergi tanda. Kena temen sokmo. Bodoh. Orang tua pun menakut pergi tanda. Nah, tak suruh koyak. Dia tak koyak cerita dia. Koyak cerita anak dia. Dia dulu pun menakut juga. Lah ni cutera letak mana-mana. Kita nak ketah apa dulu. Biasa yang menakut ni. Nah. Dalam rumah pun takut padahal kita ada sekali. Oh. Bodoh yang redah lah yang nakut. Pas kita teratak sore. Ketah. Kelik rumah sore awal gitu. Janji dengan bini ada kerja kelik ketah. Tengok makan nasi betah tengok kau ni betah makan. Jolok belakang tu menakut pahit juga. Tubuh kedok dalam tanda. Duk tengok makan nasi pun duk tengok. Bunyi cicok kokek-kokek. Nakut juga. Jadi nakut tu benda biasa lah. Lama-lama dia berani. Jadi dia dewasa. Ajar dia. Habis kalau jumpa hati tu tumbuk. Baca Allahu Akbar tumbuk. Baca ayat kursi. Lagu tu lah. Pok dia lari. Suruh anak. Tak boleh lah pelajaran ni. Yalah kau tu. Kita berani ni kita kena ajar anak-anak kita berani. Kalau pok nakut payuh nak ajar ke mana dia pun. Nakut pacaruh. Apakah perbezaan sifat qiyamuhu binafsi dengan istighna dan perbezaan qada dan qada? Qiyamuhu ta'ala binafsih tu sifat secara khusus. Maksud dia qiyamuhu ta'ala binafsih Tuhan berdiri dengan sendiri. Yakni tidak perlu kepada apa-apa. Dari sudut Tuhan tidak berhajat kepada zat dan tidak berhajat kepada orang yang menjadikan dia. Istighna pula umum. Dalam istighna antaranya sifat qiyamuhu binafsi, sifat wujud, dia ada sebelah sifat dah. Duk di bawah istighna ada sebelah sifat. Jadi istighna ni umum pula. Kok saat ni qiyamuhu binafsi dari sudut ada pencipta dan berhajat kepada zat tu saja. Manakala sifat istighna umum lagi. Tuhan tidak berhajat kepada kau ni menghilangkan penyakit dia. Ha? Banyak lagi pula. Istighna ni lebih umum. Qiyamu binafsi khusus. Qada dengan qada khilaf ulama. Ada kata qada maksud dia ketentuan. Qada pelaksanaan apa yang ditentukan. Ada kata qada tu ketentuan. Ketentuan ni apa dia? Kalau Tuhan nak buat lagu tu. Mana kalau Tuhan buat apa yang dia nak, itu dipanggil qada. Qada tu Tuhan nak lagu tu, Tuhan buat hok macam hok dia nak, hok tu dipanggil qada. Bagaimana cara nak niat iktiraf ketika berwuduk? Iktiraf ni niat cebok dah. Air sikit kita kena cebok. Kalau kita tak niat iktiraf, lepas pada basuh muka kita cebok, sekarang basuh tangan. Cebok, maka air itu jadi mustakmal sebab air itu sudah digunakan untuk basuh tangan. Gini maksud niat iktiraf. Katanya dalam syarah. Syarah apa dia eh? Syarah Nihayah Imam Ramli. Ali Subra Mulusi kata, maksud niat iktiraf ni, kita tak si basuh tangan kita dalam air tu. Kita nak cebok basuh muka, kita nak cebok basuh tangan, hal tu niat iktiraf. Jangan usolli iktiraf rakaat ini tak payah. Maksud dia, kita tak si basuh tangan dalam bekas tu, hal tu niat iktiraf dah. Apakah maksud hadis yang kata jangan bazir air ketika berwuduk walau di sungai? Bukan ke sungai memang banyak, macam mana boleh dikira membazir juga? Dia kata dalam hadis kan Nabi kata jangan bazir air sekalipun berwuduk bira sungai. Nabi bukan nak ajar bab air, tapi nak ajar perang.
1: Awas Jalan Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jalan gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: Gerung Tep Mahanakhon ka.
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
3: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที
11: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่จุดเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดูแลอย่างดีที่สุดทั้งด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิต การดำเนินการเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงการให้การช่วยเหลือครอบครัวทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้พร้อมทั้งได้เร่งสอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นแต่เบื้องต้นขอให้เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไม่ให้มีการสูญเสียเพิ่มเติมอีกให้โรงพยาบาลทุกแห่งที่รักษาดูแลอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งส่งคืนร่างให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถประจำทางกำชับให้บริษัทประกันเร่งเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเต็มจำนวน
12: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกมนตรีพร้อมหารือกับผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยยืนยันว่าบริษัททิพยประกันภัยและบริษัทเมืองไทยประกันภัยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยในเหตุการณ์นี้จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที่เต็มจำนวนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยบริษัททิพยประกันภัยจะรับผิดชอบในส่วนของความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถขณะที่บริษัทเมืองไทยประกันภัยจะดูแลรับผิดชอบในส่วนของค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินสำหรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันโดยคปภ.และบริษัทประกันภัยทราบข้อมูลของผู้บาดเจ็บที่พักรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วและพร้อมเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีของผู้เสียชีวิตนั้นทันทีที่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นจะรีบติดต่อทายาทให้นำเอกสารหลักฐานมาแสดงสิทธิ์เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาโดยทันทีซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดทางกฎหมายในการจ่ายเงินผิดคนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุมเอเปกสตรีและเศรษฐกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลักดันบทบาทสตรีพัฒนาดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจประจำปี2569และการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อการเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มุ่งเน้นผลักดันบทบาทของสตรีในการพัฒนาดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะการพัฒนาสีเขียวการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติในการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีเพื่อเพิ่มโอกาสและรับมือกับความท้าทายใหม่ๆเพื่อให้บรรลุการพัฒนาและความมั่งคั่งร่วมกันโอกาสนี้ได้กล่าวถ้อยแถลงว่าเขตเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ทำให้สตรีเผชิญกับภาระต่างๆจึงเสนอให้มีการผลักดันการเข้าถึงบริการภาครัฐด้านดิจิทัลเศรษฐกิจการดูแลความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้สตรีมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ขณะที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนในสตรีเพื่อสร้างโอกาสและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
13: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai
15: Anda sedang mendengar Sawatoy Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hok duk dengar Tesang Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Dengar rancangan Music Plus dah nak malam temung dengan peminat dah dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam dengan Rice Karabu. Dan mari sapa mekosi dan kesihatan tu bade berita atau apa nayo bai ho kerajo eh. Dan mari sapa pada peminat dah dalam masa seje ho right rancangan Music Plus dan mari jumpa dengan peminat. Lepas tu silih dengan lagu atau anasik dari peminat ni dengar dan dalam masa seje ho rancangan ni. Dan siapa dia ho tak ada tidur lagi bolehlah. Dan mari dengar rancangan Music Plus dan dengar di Cikarabun mari sapa mekosi belako dan ho pedoh dengan peminat semua. Dah. Masa ni kita pergi berhenti dengar lagu dulu. Lepas tu klip mari dalam sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus.

Langsung mari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus deh. Sudah dengar lagu, dua tiga lagu deh. Kita masuk sisi yang kedua ni, cara-cara kesehatan tubuh badan deh. Kongsi pada peminat deh hari ni ada cara-cara kencing. Deh, kencing banyak kali deh. Nak tahu kata kita kencing banyak kali tu nak jadi apa? Jadi menyakit dok deh peminat deh. Lepas tu cahaya kencing tu you nak tukar ke dok. Tukar pada dia ke dok deh. Sama-sama tu kita kencing tu kencing cahaya kita tu cerah-cerah deh. Bo sama lama-lama tu geno ni kencing kita ni jadi cahaya itu kem deh peminat deh. Ini cara kencing banyak kali sehari tu nah. Dalam masa sehari deh peminat kita kena gapo kamcat nah kamcat gapo kamcat kong sia dalam tubuh badan kita deh tubik dengan kencing kita deh. Ada gapo pia kita kencing tu yang noi walak neng kerang deh sehari sehari tu hok sikit kali tu sekali deh. Tapi kalau kita kencing deh kencing ada kuampit peketik deh kena duk masuk jamir semua-semua deh setah-setah masuk jamir setah-setah masuk jamir kita kena duk perhati sampai kita tepi tu dia tak ada masuk jamir semua-semua kali deh. tu dia mana kata kita tu duk deh duk dalam hok siang jadi nyakit deh peminat deh kena duk perhati deh kita duk dalam ada penyakit dok deh kencing banyak kali tahu mana deh nak panggil kata poketik deh peminat dalam masa sehari deh poketik kita tu dalam tengah hari deh tengah hari kita tu kena kencing deh 3 sampai 5 kali ambil petai sampai malam deh sampai tengah malam tu 1 sampai 2 kali. Capo semua dua masa tu jadi 5 sampai 7 kali sehari. Deh peminat eh apa tu periman kencing air kencing kita tu masa-masa sekali kita duk kencing tu. Deh 400 sampai 500 cc. Deh kita perhatikan boleh deh kencing kita tu satu gelas deh. periman satu gelas kita kencing sekali deh peminat deh. Lepas tu kita mari tengok kuampit peketik deh. Pasowak kecing kita pit peketik lagu mana deh. Kecing kita deh. Kita boleh deh. Boleh gapo? Boleh tengok kata kita tu jadi menyakit gapo deh. Atau akan pit peketik tubuh pada kita deh. Jamnuan kerang. Lepas tu periman deh. Hok kita kecing. Kalau dalam masa sehari kita kencing sikit pada 3 kali. Lepas tu cahaya tu jadi kem deh. Jadi itu pada dia deh peminat deh. Kita kata kencing kita sikit deh. Biar kita kencing tu sikit deh. Maknanya kata kita tu apa minum air sikit. Deh kalau kita kalau kencing kita sikit tu kita minum air sikit deh peminat deh. Kalau deh kalau kencing kita banyak deh pada 7 kali sehari. Lepas tu kencing kita tu tubik sikit-sikit deh. Mana kata kita tu duk dalam kuam siang deh peminat deh. Kuam siang ke apa? Kuam siang nak jadi menyakit bawah pinggir. Menyakit tai. Kita berhenti dulu deh, berhenti dengan lagu dulu. Lepas tu kita mari cara-cara nyakit. Oh, mari dengar apa? Bukan mari dengar. Ada akan oh, kita kencing sama-sama deh. Kencing banyak kali sehari deh peminat deh. Belik juga. Deh masa sisi yang ketiga ni kita mari hubung deh cara ni pulak.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mari jumpa dengan di jemur ni tiap-tiap buku 12 malam sampai buku 1 malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu. Hak pi duduk dengan masa ni di jemur ni mari kosip-kosip jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni. Dengan malam hak pi duduk kerja masa ni jaga-jaga kesihatan hati ataupun pi duduk buat kereta masa ni pun buat kereta beringat-beringat lah. Jangan hidup sing sangat koko bawa selamat belakang peminat. Ya gitu, semoga learning ni apa ni banyaklah cuaca udara dia sangat tukar sangat, kita kena jaga-jaga wi kejak lah gitu. Jangan terlupa makin-makin ni penting sekali, betul kita kena berehat tidur wi cukup. Lani udara dia panah, kita kena jaga-jaga kesihatan kita wi kejak peminat. Ya gitu, lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangat lah. Kita kena bingat-bingat lah, jangan duk my eye lagi tu, jangan duk pelepah anak cucu my eye lagi tu. Ha, gitu kita kena bingat lah peminat deh. Semoga gapo yang panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh. Pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat, anak cucu dia pergi my eye dengan kawai gupung, kita kena jaga wi kejap peminat, jangan duk lepas anak cucu my eye. Semoga dia bunyi tak pandai kabar lemah kalau mana gitu, kita kena bingat jaga-jaga belakang peminat. Sisi ni tegur menegur dulu, setagi banyaklah nak kosi, maju pulak setagi sisi yang keluar dengan rancangan Cinta Satu Malam.

masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak panggil kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Paminah. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masuk sehari kena tidur ni ataupun 7 jam, Paminah. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni deh dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan temek lajak, jangan dekerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Betul. Pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak, tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main terosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga. Ni dah ambil suara apa ni. Duk gege nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur we hajar we tunggu pada kita lekat tidur betul masa sokmo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita baca Quran zikir ke lah mana dah. Kalau tak stay we tidur apa ni. Kalau nak we tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu hebanyok dah. Inilah dia jawab ni kau singa rancangan Cinta Satu Malam dengan Hingga Malam ni. Dia pun tahu ke apa nak ambil gi apa ni sipek gi siap lah kita ni jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah apa nak. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun weh kerja yang keselamat. Jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

0: tau.
1: Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikutlah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, faham nak? Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajak, pedas telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak we makin ni kita tu molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi hak ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni hak ada cukup lima muka. Tanya lobok sendiri lah lo ni lah. Yang nak beli dia mau ubat ke apa-apa itu, kita kena beringat juga. Makin asik. Ini tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah, tak boleh. Makin ni, makin ike, makin ayer ke apa itu. Yang ni duk makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Tu suruh kacau lah. Makin bagi masing manis telajuk tu tak apa ni. Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duk makan bagi jeruk banyak telajak, jangan duk makan bagi hak kotak gapo dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katilah, tahu dah mudah tapi kita cina fikir masa depan kita duk makan bagi pelik-pelik ni ada penyakit marilah kata. Kena ingat pun nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia cuma kosi persepsen ni pun nak semua makan ni. Penting sekali weh. Jago-jago katik weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejap lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejap semua dah. Jauh-jauh makin ni, cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jaga-jaga semua. Step-step mana lah. Selamat belakang ya, Paminak dah. Betul, biar tak tidur lagi. Terima kasih ada dengan di cermon ni. Tiap-tiap malam berjumpa, tiap-tiap malam senang. Malam Ahad sejak dari buku 12 malam sampai dari buku 1 malam cu gelombang FM 95 yaklah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Betul, kalau ada gapo salah sikit banyak tu dia cuma minta maaf belako. Yo, jaga-jaga kesihatan belako. Dia cuma minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: Nitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Mokci, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Dengga Berita Polisi Kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: ุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
5: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
4: Ar-Rahmanir Rahim.
5: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Maliki Yaumiddin.
5: Pemilik Hari Pembalasan.
4: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
5: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
5: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muzzammil.
0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad.
1: Qumil layla illa qalila.
0: Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil.
1: Nisfahu aw inqus minhu qalila.
0: Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
1: Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
0: Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila.
0: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
1: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwam qila.
0: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
1: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
0: Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
1: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
1: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
0: Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
1: Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
0: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila.
0: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
1: Inna ladaina ankalan wa jahima.
0: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
1: Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
0: Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
0: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
1: Fa'asa Fir'aun ar-Rasul fa'akhadnahu akhdan wabila.
0: Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
0: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
1: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
0: Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.

sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Kama akhrajaka rabbuka.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
1: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

0: Tuhan.
1: Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk

0: memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
1: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ

Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukannya, dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

matamu dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka.

Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya.

yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya waylana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahulunya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Ya Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu, orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

0: Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna abana laha 'abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.

0: Ibrahim berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata."
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?"

Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu."

0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.

0: Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim.
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim.
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan.

0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara."

Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, "Engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."

Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu?"

Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.

0: Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam.

Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.

Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah.

Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.

Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang."

0: Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Isma'il wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.
1: Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin.
0: Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim."

0: Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
1: Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin.
0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik."

maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.

0: Sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku.
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ.
0: Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka, di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya.
1: وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
0: Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.
1: حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.
0: Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.
1: وَقَتَرَبَ

0: Dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
0: Sungguh, kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka. Tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalamnya neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.

0: Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."
1: يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ

Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: Dan sungguh, telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadha labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbihkum bilhaq wa rabbuna arrahmanul musta'anu ala ma tasifun.
0: Dia Muhammad berkata, Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sabal khair. Selamat pagi sedemikian yang dihormati sekalian.Apa khabar di pagi limu-limu ni? Kami berdua sekali dengan apa ni juru teknik pada hari ni. Deh, duduklah sehat walafiah. Lo ni musim masuk ketika musim hujan. Hujan ni pun jadi berlaku dah mari sana 2-3 hari dah selep. Tak tahulah.Di habsah sekalinya, di hadjai kita ni. Itu pusat penegakan, pusat apa ni, tempat beripung di situ, di hadjai. Orang Malaysia, orang mana mari, pakat ada beripung di situ berlaku. Pakat mari berjalan, ada tempat berehat, tempat apa. Selain buah habislah tahun ni. Jadi, uji Allah saat itu, orang nak menehe tak boleh. Kecik mudah-mudah lagu tu lah.Nak turun-turun mari. Cadang ni kita cadah habis diri dah. Seperti mana kita cadah payung, cadah apa-apa tu kot ni. Tetapi ujian Allah SWT saat itu, dia mari dengan tidak suka-suka. Lalu tu kita kena ada kuamprom, iaitu iman. Ada iman dalam dada, kita duduk dengan sobat.Dan duduk ukan masalah dengan akal fikiran yang baik. Itu. Semua kodok-kodok Allah SWT, kita nak lari tak lepas. Mereka sobat dan sobat. Lepas tu, ujiannya pun jadi tak lama sebentar je. Tetapi dalam sebentar tu pun masuk habis-habis jatuh lah. Itu dia. Ni dunia sekarang ni akhirat lebih pada ni lagi.Lalu tu kita siap sedia dunia ni untuk cadangnya pergi ke akhirat. Dengan kerana dunia mazratul akhirah, dunia tempat tanam akhirat. Lepas kita pun berasa apa ni, bangga lah, berasa berduka cita jugalah kepada peminat-peminat kita semua yang kena banjir. Tak kira lah di Malaysia, jiran-jiran kita di mana sahaja saat itu.Yang kena banjir atau kena uji lain-lain lagi. Dengan uji seperti mana dia sepadai. Ada apa ni. Duk main geletek pergi geletek. Mari bak nak musuh, nak perih. Tak ada pasal-pasal berlaku tu. Jadi, ya sebenarnya pada hakim dunia pun. Dodoh apa tu kau ni. Tak turut hakim dunia kerah perut. Kalau kerah perut ni dia jadi jahannam ni. Tak lain tak bukit-bukit. Apa ni.Iaitu kaki tangan manusia juga menjadi musnah dan menjadi sebabkan melakukan apa ni, dunia dia tipu bala. Lepas hari ni, alhamdulillah, kita boleh apa ni, dapat ada persediaan dengan nak sambut musim boh, nak sambut sinami, nak sambut apa ni, ujian-ujian Allah daripada Allah SWT tu banyak perkara lagi. Ni secara apa ni, ekonomi pun teruk lah ni. Kita kata nasib laut saja ni dekat 100 dah sepinggir. Nasib kabu naik 50 dah. Lepas tu, kalau kita kira pada akar kata ni tu, nak duduk lah mana tu kira. Tetapi kekayaan tu hal ni besar sekali, kita duduk bergantung dengan Allah SWT. Sampai tu kita nak buat kerja apa-apa ni, jangan lupa Allah, semayang 5 waktu jangan tinggal, berzikir dan buat benda-benda sunat lebih banyak, dan berzikir lebih banyak. Lepas tu lain-lain lagi, lebih cukup rukuk Islam 5 perkara, siapa menunaikan perintah haji. Kita jaga rukuk Islam 5 perkara, rukuk iman 6 perkara, nak berkemah ke iman, untuk nak yakin kepada Allah SWT. Dia dah. Dah. Lepas tu hari ni, marilah kita sama-sama bertakwa, takut kepada Allah SWT. Mana kata takut kepada Allah SWT, hari tu ialah, apa Tuhan suruh kita buat, apa Tuhan larang kita tinggal. Dah. Dia dah. Bahasa Tuhan yang menjadikan kita di dalam seelok-elok rupa. Rupa parah kejadian kita sampai ujung rambut sampai ke ujung kaki habis-habis comel. Tidak. Dan lagi pula memberi segala-gala. Ambil pada rambut, ujung rambut, kaki, tangan, mata, telinga. Tidak. Tetapi tidak beri ekor, tidak beri bulu tebal. Tetapi beri pakaian yang berwarna-warni. Tidak beri tanduk, tidak beri sengat dan tidak beri taring. Tidak beri kuku tajam. Tetapi Allah beri kepada manusia ialah akal fikir. Dan tidak beri sarang lubang, tetapi beri rumah. Tidak beri makan upuk darah tulis, tetapi Allah beri makan yang sedap-sedap. Berbagai-bagai buah-buahan, berbagai buah kayu, berbagai makan tepung, makan min. Semua sana itu beratus-ratus rupa, beribu rasa. Dan Allah tidak beri sayap terbang. Kalau beri sayap terbang, apa ni mengalir dia? Gomong atas udara tu. Dan Tuhan tak beri gelembung angin hidup di dalam air seperti ikan, tetapi beri tajir fikir. Beri otak dah, beri pandang mikir, pandang buat, pandang ukam masalah. Ni orang otak tajir. Itu dia. Yang boleh nak pergi ke sana sini, ke 100 tempat seluruh dunia. Tuhan beri makan, beri ilmu. Bui anak bini, bui cucu cicit cocok, bui sahabat handai, kebun subur, padi berkuningnya, buah kayu bermacam-macam rasa dan warna, alam yang cantik, comel, matahari terang, terang menerang, bulan sinar, berderang malam-malam, alhamdulillah cukup lekat. Nak gapo lagi. Tu dah. Sejak daripada hari kelahiran, mula beranak lagi, hingga ke hari ini, tidak boleh kita menghitungkan. Kita nak kira tak boleh. Nak timbal pun tak boleh. Nikmat Allah SWT beri kepada kita. Sepenuh dah lah, ya Allah, duniamu. Dan cukup berlaku dah hidupku. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan dalil satu ayat daripada ayat suci Al-Quranul Karim, Allah berfirman yang bermaksudnya, Dan sekiranya kamu mahu menghitungkan nikmat-nikmat Allah, memang kamu tidak dapat membilang-bilangi. Nak bila tak boleh, banyak berdoa. Nikmat daripada Allah SWT. Sesungguhnya Allah itu sangat-sangat pengampun, sangat-sangat penyayang. Hak ni hak besar Allah SWT. Tuhan yang amat pengampun dan amat penyayang. Sulit tahu nak apun dosa-dosa manusia yang kabar ke diri, sedarkan diri, meminta ampun kepada Allah SWT. Dan sangat kasih sayang kepada hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh. Tetapi saudara kita akhir-akhir ni genap kali kita mula dengar dan nampak benda-benda pelik luar daripada biasa yang orang tua kita dahulu tidak pernah tengok. Ni kita kata punya boh ni lah. Hak tak sepatut ten nak boh jadi boh bing tak tahu. Ha tu dah. Noh. Habis tak ada bumi. Ada perabung pakat duk tak perabung penuh. Ha tu dah. Ha setengah-setengah pada tempatnya. Okay. Ha tu dah. Bukit tegap yang duduk beri air, beri kayu, beri buah-buahan kepada kita jadi utuh. Ha? Dan senjoh segala isi perutnya. Dan batu tanahnya turun deh memusnah rumah-rumahnya. Ha? Bukit utuh tindih atas rumah kamu rumah-rumah dan harta dan nyawa. Angin yang dulu neh. Angin yang dulu Yaman. Anginnya dulu tu sederhana lah Yaman mana kata meniup menolak awet membawa hujan. Sekarang ia jadi bengih. Kerah. Memupuk dan meribuk deh kepung halamannya. Oh. Air laut yang jernih bersih tenang. Deh, jinok duduk gak, apa ni kandung ikan udang ketih kepada kita iaitu kepada manusia semua. Duduk-duduk ia jadi gila. Air sana jadi gila bangun menyimbu dan memegang airnya iaitu omok-omok. Deh, membunuh beratus-ratus ribu manusia. Deh, ha, tu dah. Menjahnekan juta-juta wek harta benda. Allahu Akbar. Pak kita acu suluh tengok. Deh. Acu fikir tengok. Tidak berhenti-henti lagi. Di sana sini laut runtuh. Bumi juluh. Air boh. Api bakar. Manusia dah rasa macam-macam. Tak ada bumi nak duduk. Tak ada langit nak payung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Apa sebab? Dan sebab apa perkara ini boleh berlaku hingga orang kafir pun tahu katanya dunia marah. Orang kafir kata dunia marah. Dia tak kata Tuhan marah tak. Dunia marah. Ya, dunia marah memang betul. Tetapi sebab apakah yang ia marah? Inilah yang manusia penumpai dunia ini perlu kenal dan tahu. Allah berfirman. Yang berertinya telah berlaku kerusakan di bumi dan di laut dengan sebab kerjaan manusia. Supaya ia Allah beri manusia mengecapkan bibar apa balas-balas dosa yang mereka lakukan. Semoga mereka kembali baik semula. Rupanya Tuhan nak beri khabar ke diri, weh. Tuhan nak beri hitung dosa-dosa kita buat salah gapa ratik dengan Allah SWT. Tapi di mana boh ni? Banyak tu tunggu sebutlah. Kerana Tuhan nak beri manusia terkecak. Kecak boh besar sekali pakat naik di atas batu belakang. Berapa balasan di dosa yang mereka berlaku. Semoga mereka kembali baik semula. Boleh ingat kepada Allah SWT. Ya, inilah jawabnya, jawapannya. Iaitu supaya Allah nak beri mereka kecak setengah-setengah balasan dosa yang mereka lakukan. Semoga mereka kembali jadi baik semula. Ha, tu dah. Buat tu baik. Sifat asak reki, sifat takabur, sifat reki khenak, sifat apa ni, cara nak, mengutuh hair, ha? Iaitu pertenuh pada macam-macam. Dunia salah kerja sebab kita salah buat. Dunia punah sebab kita musnah. Itulah jawab peh bagi apa yang berlaku. Baik tsunami, deh, ribut bukit utuh ataupun bumi jeruluh. Eh. Acu kita fikir tengok. Kita suluh tengok dekat-dekat kita. Kita sendiri. Amalan kita sepenuh tak lagi. Semaya lima waktu cukup tak lagi. Cukup dah sepenuh ke tak. Dia kena duk teh semua, kena cek semua, kena kembali semua. Dia panggil kena buat klub kunhan. Kalau kira seolah-olah kita duk menego. Dunia ni tepat menego, rugi laba. Untuk nak berkagi ke akhirat. Kalau kita buat kerja gapo sana itu, tak ada kira makan gaji, tak makan gaji. Kalau pandai guna, pandai hipung duit, pandai apa tu kau ni, kita boleh hipung duit cadek, nak pergi ke Mekah cadek, nak buat muka tu, cadek nak buat muka ni. Ni atas dunia. Ni. Di akhirat sana itu, cadek ialah surga Allah SWT. Kita nak berkagi di surga Allah SWT, gapo weh. Tak lain tak bukan iman dan amalan soleh. Orang yang takut pada Allah SWT. Orang yang selalu buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan lari dan mencegahkan kepada maksiat semua. Dan berzikir beramal banyak-banyak. Dan beramal soleh. Nah. Beriman teguh yakin dengan Allah SWT. Takut tu takut dengan yakin kepada Allah SWT. Bukan takut lari ke Tuhan, tak. Takut Tuhan mana kata buat Tuhan suruh. Semaya lima waktu puasa sebulan-bulan Ramadan. Keluar zakat pun bila ada duit lebih. Sampai nisab, sampai haun. Dan menunaikan fardu haji di Makkah Al-Mukarramah. Ini rukuk Islam yang kelima. Nah. Rukuk Islam lima. Nah. Dan rukuk imek, ini perkara kena yakin penuh-penuh. Yakin dengan hari hisap, dia panggil hari, apa ni? Hari keputusan. Siapa ada banyak kebaikan, ialah Tuhan balas surga. Ha, itu dia. Siapa sikit kebaikan, ha, kena azab seksa dulu baru nak boleh masuk surga. Ha, itu dia. Dan lain-lain lagi. Begitulah sedang mengajar orang mati sekedar. Ayuh mak pun tak si royak, takut-takut apa tu kata ni. Kita nak royak bakit semangat. Bakit semangat dengan amalan. Mengikut kemampuan masing-masing. Deh. mengikut kebolehan masing-masing, kemampuan masing-masing, orang kita ni tak sama. Tak sama yak demula lagi, tak kaledung lagi dah. Ada sengoh dalam keluarga kaya, hang kaya raya lagi. Ha, dia dah. Ada sengoh duduk dalam petengah, ada kala duduk dengan lapar dahga. Kadang-kadang nasi sari pun tak temu lagi, sebutin. Gitulah cara hidup manusia. Lepas tu ujian pun banyak. Siapa boleh lepas daripada ujian, orang tu selamat dunia dan akhirat. Deh. Lalu tu saya dah mengajar hormati sekalian. Kita kena tahu bahawa sunnatullah di dalam kejadiannya yang bijak hadusi di atas dunia ini, Allah tidak biarkan ada benda-benda buruk, benda-benda punah ataupun benda-benda bersalah dengan tujuan yang ia jadi. Semua benda rusak, perkara busuk, Allah akan kamuh ke bawah tanah. Tidak biar ia busuk lama menyakiti manusia. Ya. Amanu. Kalau kira-kira ialah seperti mana durian, sebiji, dokong sebutir, deh, daging setoko, dan orek, apa ni, seorek bila rusak, bila tidak pakar, buruk bila habis umur, semuanya Allah akan menghancurkan dan Allah akan lenyapkan ke dalam tanah. Itu keedahnya. Kita tahu berlaku dah. Pak kena tahu pula. Jangan dia buat senyap, jangan buat tak tahu. Eh, semua segala-gala saat itu, kalau kita mengaji, kita belajar ilmu tasawuf, tak ilmu tasawuf, belajar ilmu pekoh, belajar ilmu apa ni, cara ilmu tauhid, eh, dan lain-lain lagi. Untuk apa? Untuk nak tanahkan sebagai tanah akhirat. Semua dia berkait dengan dosa dan pahala berlaku. Dan begitu juga nizam deh ataupun peraturan yang Allah jadi, ia juga tidak boleh punah. Bila punah, Allah akan segera menghancurkan. Orang mesti jadi orang. Binatang mesti jadi binatang. Tak, ni tak silap dah. Orang jatuh mesti jadi orang jatuh. Orang betina mesti jadi betina. Itu peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk nak jaga perkara ini, Allah hatta Nabi. Dengan mulai ni, deh, kita pergi sekata-sekata. Sabit pun boleh jadi lagu ni, sabit pun. Bala banyak sangat ni. Jumpa tak ada beradu-radu ni. Dengan musuh, dengan perih, dengan deki kenak. Dengan lebih-lebih lagi ilmu agama. Pakak mung kata kat aku kata kat mung tak kena. Ni kata tak kena. Sebenarnya suruh mengaji, suruh amal dan suruh mengajar demo. Suruh ajak demo untuk buat baik ke. Nah, mengajar demo untuk kenal Allah SWT dan untuk mengibadatkan kepada Allah SWT. Bukan suruh mari duduk balah. Nah. Lalu tu saya menghormati sekalian. Setinggi-tinggi bukit ada tinggi lagi. Ada dah. Lalu tu saya mengenai mati, saya kira kita kena sedar diri kita sendiri. Asal tak kalau duduk kita ni mari belah mana, pas duduk betul mana, pas tu ni kita duduk kena tanggungjawab gapo tek. Jadi manusia ni tanggungjawab banyak. Ya Allah. Deh, paminak deh. Utama sendiri tanggungjawab pada diri sendiri. Iaitu Maya pandai ada lagi tak pandai belajar semaya. Poso pandai ada lagi ha belajar ha poso ha bata soh bata apa tu kau ni. Ha. Patu cari harta apa tu kau ni cari tu yang halal. Neh malah mana yang halal kena mengaji belako. Ha dia dah. Ha patu nak nunai ke perdu haji kena mengaji kena belajar kena tahu. Neh jiwa haji wajib sepenuh. Kerana semua hidup wajib pergi haji sana itu ialah sekali saja. Ha, sekali sana itu kena belajar wisoh bagi hukum. Kena dengan hukum syarak. Alhamdulillah. Lepas tak sah wawih, tak sah waswah. Deh. Ha, dia. Lalu itu sudah mengenai mati sekalian. Kita acu-acu tengok. Deh. Iaitu kalau ini Allah hatakan nabi-nabi mari royak. Eh. Ah oh, tulis bahasa Jawi pun pisik sungguh. Rain alih yoto royak. Mula duduk seluruh tamat dia kata penamu mari rain. Mari ngayak pun. Ha, dia. Tu hai kita ambil palo ni kita pahal lep belakang. Iaitu perkara ini Allah hantarkan nabi-nabi mari royak. Mari bersapa kepada puak kita. Kalau tidak reti. Ring toyo reti. Tulis lagak Melayu. Ha, mudah baca pula lagu ni weh. Ha, tidak. Ya sebenarnya reti ni mudah peheh. Ha. Reti ni lorak kecek ya. Ha, tidak. Kalau tidak erti, tidak pakar, maka semua alam ini akan meninggal kerja asalnya. Nih. Pakar mari kumung, mahatir, memus, apa ni, memusnah, menghancurkan manusia. Allahu Akbar. Lalu tu sudah menyeramati sekali acu-acu kita suluh tengok deh. Duk oyak meridah pergi setara mana dah. Ha, kita pergi secara mana sana itu. Ambil daripada awal ni. Awal ialah maudok. Kenapa kau dunia ditipu bala? Ha ni, kerana ada lah. Jadi royak sana ni, kerana manusia juga. Deh. Ya, saudaranya dirahmati sekali. Eh. Manusia adalah makhluk yang mulia. Dengar umum dulu. Makna kata manusia satu makhluk selain daripada makhluk yang lain ialah makhluk yang mulia. Allah letak Tuhan letak dia jadi ketua di bumi ini. Jadi manusia lah meretas dunia ni. Kera nak meretas tak boleh, tak pandai nak berehan. Ha, tidak. Dan benda-benda lain pun tak boleh. Gajah besar atau gajah pun tak boleh jadi nak meretas dunia. Ha, Tuhan bagi ialah harta nabi mari royak. Kalau tidak erti, tidak pakar, maka semua alam ini akan meninggal kerja asalnya. Pakak mari kumung, mahatai memusnah, menghancurkan manusia. Lalu tu Allah letak dia jadi ketua di bumi ini. Manusia ada fikir eh, tak gajah besar saja ya. Ni. Ada tak tapi tak ada fikiran. Ada fikiran dan ada khayal. Khayal ni memikir, pandai memikir. Ada akhlak dan ada malu. Manusia ada malu. Tak nak royak dah. Hak malu tu deh. Ha tu dah. Ada malu. Ada akhlak yang mulia. Manusia mesti pandai hormati orang lain. Kasihanlah dan pandai timbang rasa. Ni ingat deh so-so-so san itu iaitu teltok apa ni manusia ni adalah makhluk yang mulia. Allah letak dia jadi ketua bumi ini. Kenapa? Kerana anda, manusia tu ada fikiran, ada khayat, ada akhlak, ada malu. Kalau tak ada fikiran, bukan manusia. Kalau tidak ada khayat, bukan manusia. Kalau tak ada akhlak, bukan manusia. Kalau tak ada malu, bukan manusia. Manusia mesti pandai. Pandai hormati orang lain. Pak kita dah buat dah lagi weh. Cara kehormatan kepada orang lain tu kita dah buat dah lagi lah ni. Kita mesti kena pandai hormati orang lain. Dan kasihan. Kasih kesiablah. Dan pandai timai rasa. Deh. Jatuh pun baik, tino pun baik. Ni kecek lorak kapung ni, jatuh tino ni dia. Super. Ada muka, ada bakar. Berasa nak duduk dengan siapa, mesti menikah kahwin. Orang tino, orang jatuh. Kalau nak duduk sekali, berasa setuju dah, maka mesti menikah kahwin. Jangan duduk supaya dengan apa ni, benatai yang lain. Mesti bertanggungjawab. Dia menikah kahwin. Dia kena tanggungjawab. Terhadap ibu bapa. Mesti bertanggungjawab terhadap ibu bapa dan anak cucu. Lah. Apa ni? Itulah manusia. Ada pun benatai. Sani wajah atau sifat manusia tu pakai kejap weh. Manusia dia ada akhlak. Ada fikiran. Ada apa ni. Khayali ya panggil. Ada apa ni. Ada akal. Ada fikiran dah. Ada akal pula dah. Khayali akal panggil. Dan ada akhlak yang mulia. Ada malu. Ni sifat manusia. Kita ada kedok. Deh. Lepas tu, manusia mesti pandai hormati orang lain. Kita hormat kedok pada orang lain. Ada kasih belah kedok, siap belah kedok. Dah pandai timbal rasa kedok. Deh. Lalu tu sudah mulai hormati sekedar. Ada bertanggungjawab terhadap ibu bapa dan anak cucu. Itulah manusia. Ada pun benatang, Allah jadi dia hanya untuk jadi makanan kepada manusia. Maka ia tidak kena ada akhlak. Ada malu benatang. Tidak kena ada muka, ada bakar. Pagi nak tidur dengan betina mana, seekor. Itu petang nak duduk dengan jatuh seekor. Ini boleh berlaku. Asalkan beranak beri daging kepada manusia. Itu peraturan binatang. Saat ini peraturan hak manusia. Ini royak peraturan hak binatang. Dah. Peraturan manusia juga. Manusia makhluk yang ada akal. Maka ia tidak boleh sama dengan makhluk yang tak ada akal. Akal dia mesti jadi kerja. Bukit ada saja. Tidak ambil buat guna. Tidak boleh nak ambil obat. Apa? Obat, minyak, arak, air, ketong. Tidak boleh nak ambil obat, minyak, arok, air ketong, ataupun apa-apa racun, mari khianat. Sebab kalulah, maka sama-samalah antara dia dengan binatang. Maka punahlah tujuan yang Allah jadikan manusia. kalau hilang akal pun, hilang tak ada akhlak, tak ada apa, tak ada malu, tak ada apa, dah duduk seperti menateh. Ada guna. Nah. Iaitu peraturan Malaysia lagi. Ialah apabila Tuhan buat alam, cukup comel. Buat dunia ni cukup comel. Sepenuh dah. Maka disuruh pakat-pakat jaga. Dia suruh pakat jaga weh dunia ni. Bukan pakat mutuh dunia. Pakat baloh, pakat puan musuh, bedih. Bang kot tu, bang kot ni. Tak tahu ke buku. Neh. Neh. Iaitu patut orang Malaysia lagi saat itu, apa panggil? Sepenuh dah. Maka disuruh pakat-pakat jaga. Bila ada orang nak mengenak, maka kena pakat kata. Pakat lari. Bukan boleh berlaku. Asal aku senek, asal aku boleh semaya, caraku sudah. Bukan apa ni, mana? Bukan balas ni yang Allah kanak. Ha, dia dah. Bahkan bagaimana kita nak hidup selepas ni? Nih. Dunia ini hak Allah. Bukan hak kita. Boleh pandang mandang. Kita hanya tupai. Ingat deh. Kita ni tupai. Sungguh kata kita milik banyak sana tu. Beli tanah banyak, adamu banyak. Sebenarnya kita tupai ya, dunia Allah SWT. Kita hanya tupai duduk saja. Seperti orang tupai naik kereta orang. Tidak boleh nak apa ni? Nak juring, nak buat apa ni? Cemar kereta dia. Yeah. Nak corang, nak buat cemar kereta dia tak boleh. Maka tak apa ni? Tak usahlah. Duduk khoyan, nak senar tetapi nak jadi liar dengan masjid. Nak beri kepung aman damai. Kepung aman damai tetapi tak sesuai semaya. Ha? Apa ni? Tidak si kelubung orang betina. Tak si kelubung. Orang betina tak sik lubang. Nak beri negeri maju, getah maha, kaya raya tetapi nak seronok dengan air ketong. Nak hidup judi, nak besar, apa ni, berlembu. Jangan sama sekali. Khoyan, belah tu. Ni banyak ni, ada belakang. Dulu ni ada orang kering dengan lembu. Belaga lembu, tak belaga lembu. Oh ni mulai kering pula dah. Ramah deh. Itu angin-angin kosong saja. Eh? Lalu tu sedang menghormati sekalian. Lepas kita terfikir tengok. Boleh jadi dalam sejarah tidak biasa berlaku. Allah tidak biarkan dunia dia jadi maju dengan cemar. Tuhan tak kena. Kalau maju dengan benda haram, benda cemar, Tuhan tak kena. Deh, dengan cemar, dengan busuk. Bila had balah ni timbul banyak-banyak, maka balalah hok duduk nanti nak jadinya. Kalau duduk lagu tu, balo duduk tunggu dah. Ha, nanti nak gomor dah. Ha, tidak. Kerana Tuhan cadar lagu tu. Kalau itu dengarlah. Jawab peban Nabi Muhammad Muhammad utus Allah. Bila Siti Zainab menanya tentang hal ini. Nah. iaitu Siti Zainab menanya, wahai Rasulullah, apakah kami kena jadi hancur sedangkan di kalangan kami ada banyak orang tok lebah? Baginda menjawab, ya kena. Jadi hancur tu apabila banyak berlaku benda-benda tak molek. Rawahu Bukhari. Hidup berlaku saat ni tu dia tak ada kira lah. Air boh di mana, api terbakar di mana, apa, tanah utuh di mana, tak ada kira. Iaitu, apa ni? Adalah dia panggil. Walau tu lebar banyak begitu jawabnya.

0: daerah dia. Dia ada dalam apa, dalam jangguat. Seluruh dunia kita tengok keadaan. Kita biasa pergi ke Mekah dah. Adama biasa pergi ke Mekah dah. Tengok berbagai-bagai warna, berbagai orang. Besar kecil ahlu ada belakang. Oh. Kita wah tak tahulah. Oh. Kena jaga. Lepas tu bawa rumah ni kelipar kelicah ke mana tahu. Rebah tindih. Mujur tindih tak banyak. Dia akik bangun. Masa duduk tawah. Deh. Itu dia. Lalu tu sudah menghormati sekalian. Semua saat itu kena ada kesiapan, kena ada persediaan. Ada tata tertib cara dia, kita nak buat amal saat itu. Siapa nak pergi se'e, kita nak hidup belah mana. Kalau kat tengah tu banyak orang. Kita duduk ke tepi, kita duduk tepi. Jom mak pergi lagu tu, bang ni baru klik ni. Pergi boleh kandia apa ni. Deh. Klik 430 kandia. Deh. Tidak. Alhamdulillah, pihakak pergi. Deh. Boleh buat umrah. Boleh apa ni, kemah. Boleh sepenuhkan haji yang maklumat wak mari puluh-puluh tahun mari dah. Deh. Tidak. Boleh tepeh. Jadi tengok kadar air, lepas tu lo ni umrah lama lo ni. Alhamdulillah. Tidak. Janganlah kita buat apa-apa asal itu, buat kerja dengan ikhlas. Buat kerja dengan molek, dengan jujur. Dengan takut kepada Allah SWT dan itu, iaitu buat turut perintah Allah SWT. Deh, jangan cuba sama sekali benda tak molek. Ya. Lalu tu marilah kita berinsaf, khabar ke diri, nyawa masih ada lagi di dada, akal fikiran masih cerah di atas fikiran atas kepala kita lagi. Gunalah umur hak ada tak banyak lagi ini untuk bersungguh-sungguh buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjuk rendah diri. Tunjuk kata kita ini hamba. Kerana kita huduh, molek pun akan kembali kepada Allah semua. Wa ilallahi turja'ul umur. Apabila kita ingat lagu tu, mari kita sama-sama insah ke diri sana itu. Iaitu buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh-sungguh buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjuk rendah diri. Tunjuk kata kita ini hamba Allah. Kita bukan tokeh, kita hamba Allah. Kerana kita huduh molek pun akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sedang mengajar mati sekalian. Lepas tu tak lain tak bukanlah. Di musim buah ni pakak-pakak beringat apa ni lebih kurang kerana tak apa boleh lagi akan menyambut bulan Ramadan pula. Begitulah tahun bila tahun deh. Hari bila hari umur kita kau tua sehari-hari kita mesti insah diri, kita khabar diri kata kita bersungguhlah buat ibadat kepada Allah SWT dan tunjuk merendah diri kita. Tunjuk kata kita ini hamba Allah. Kerana kita huduh molek pun akan kembali kepada Allah SWT. Lepas tu masa kita pun dekat sangat dah. Apa ni? Dengan waktu subuh. Deh. Kita berhak buat sementara. Sekarang kita sama pula. Deh. Sama pukul puning pagi. InsyaAllah. Kita berhak buat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin.

Dan sesungguhnya, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas, dan banyak dosa.
1: عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ
0: Yang bertabiat kasar. Selain itu juga, terkenal kejahatannya.
1: أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
0: Karena dia kaya dan banyak anak.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
0: Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, Ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: Sanasimuhu 'alal khurtum
0: Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.

0: Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari.
1: وَلَا يَسْتَثْنُونَ
0: Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil.
1: An irdu ala harfikum in kuntum sarimin.
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu, jika kamu hendak memetik hasil.
1: Fantalaqu wa hum yatakhafatun.
0: Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin.
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: Wa ghadaw 'ala hardin qadirin.
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.

0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat."
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsathuhum alam aqul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?"

0: Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim."
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ.
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ.
0: Mereka berkata, "Celaka kita. Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas."

0: Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kadzalikal 'adzab wa la'dzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
1: Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im.
0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ.
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu?
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya, jika mereka orang-orang yang benar.

Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu.

pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.

0: maka serahkanlah kepadaku urusannya. Dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib, lalu mereka menuliskannya?

maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

0: sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
1: Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin.
0: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.

0: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, "Dia Muhammad itu benar-benar orang gila."
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
2: Begitulah sedemikian yang dimenati sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita sambung pula dengan tapa bukunya pagi insyaAllah. Dengan kita muzakarah ataupun kita pakak-pakak memikir. Nih. Semua saniti ilmu sanitu. Satu kewajipan besar bagi kita kena mengaji, kena belajar. Lepas tu, kena buat amal. Dalam buat amal saat itu, kena ukur masalah. Ini hak besar. Hak besar-besar dalam hidup pahaya kita. Utama sekali, kena mengaji, kena belajar ilmu agama. Dan ilmu lain-lain lagi yang berkait dengan agama. Semua tu yang berkait dengan hukum syarak berlaku lah. Wajib, sunat, makruh, haruh, haram. Pas lain daripada tu, apa ni, ada panggil kata adik, pacuban, anakut. Barang yang telah lepas medah, lepas tu barang sekarang, lepas tu barang lagi ke datang. Dia hidup kita, orang yang ada fikrah, ada fikiran sana itu, dia kena duduk meeting semua. Ingat, meeting-meeting yang mana kata, ingat. Ingat nak buat gapo dalam hari jaya kita lepas dah tu belah mana. Dan apa ni, hak, apa ni, hak lala ni, setara mana. Lepas tu lagi gratis kita nak buat belah mana pula. Mana kata lala ni kita dah buat gapo. Telah lepas meidah kita sudah buat gapo dah. Lepas belah mana weh, hak buat dah. Lepas tu sekarang lala ni belah mana tengah duk buat lala ni. Lepas tu kena cadar kata, kalau duduk jadi lagu ni, mana kata ke depan ni kau susah. Lepas nak ukar belah mana, ukar cari jalan, nak pergi depan saat ni tu, jadi senang pada hari ni. Jadi, kalau mengikut atau pedoman hidup kita saat ni tu, ia kata, kalau hari ni tu sama tu, orang rugi. Kalau hari ni tu, dah, dapat kejayaan lebih pada kemarin, orang ni dapat rahmat, dapat nikmat daripada Allah SWT. Kalau hari ni tu dengan kemarin terlepas dah tu, kau teruk, macam kata kau munuh lah, kau teruk. Kalau jual, macam kata jual laku terlepas medah, lepas tu mari hari ni jual kuih laku. Jadi bermakna kata, orang ni kena laknat oleh Allah SWT. Lepas tu cari jalan buka. Begitu je hari-hari je orang kita saat ni tu tak lain tak buka. Tak tahulah ayah mak duk lagu ni. Kadang-kadang berasa masih, berasa pedih, berasa masih, berasa pahit. Kadang-kadang manis-manis teh. Gitulah kita rasa-rasa air dunia saat itu. Ada pahit manis pedah masa. Tepuh berlaku cukup sebagai aktibar bagi kita. Untuk kita nak ukar masalah. Nak cari duk petengah hair, nak cari balas mana. Ha ni kita kecep mudah-mudah lagu tu. Deh. Lepas tu, alhamdulillah. Deh. Kita boleh muzakarah setiap-tiap pagi saat itu. Masa legok, dada-dada. Kita dengar, ayah mak duk mengepek sana jadi penawar bagi hati. Oh, tak penawar belah mana ayah mak ni. Ya, dia mula beranak, mari buah besar, panjang, tahu, kata ingat semari saat ni tu. Ha? Jadi kena usaha sendiri. Ayah bono pun belah. Sekadar sekat pun ni makan nasi gitu mua ya lah. Lepas tu kita nak cari apa ni, panglamai cari apa, usaha sendiri. Maka upah masuk kereta yang dihalus. Ha, di kereta podi banyak di rumah jomak di jambu tu. Masa tu kereta nak kereta apa dan itu. Ha, kita cong taruh. Aku air. Mula-mula aku air. Ha, tu dah. Deh. Mula-mula aku air. Lama-lama ha, basuh. Mula-mula basuh-basuh koda-koda baru. Ha, akhir-akhir kau masuk, kau basuh, kau basuh. Jadi orang basuh. Cari duit alah-alah. Ya. Tak ada kaya juga weh, cari duit alah-alah pun. Tapi semua san itu, kalau kita kena ada akal fikir-fikir, fikir semua. Kau-kau patut lagi semua. Ya. Ha, lepas tu, nak kadang-kadang, kalau katuk tu, nak pergi apa jagung. Ha. Mana kata jagung tu lah, jagung gaungan sakan ni saya tu. Ha tu. Aku panggil jagung apa ni? Ha. Jagung goreng. Goreng. Ha. Kata goreng pun goreng ada. Kau cok-cok dalam tu. Yang menepuh pah-pah-pah-pah-pah-pah penuh tu. Gaun dengan air sakan. Ha. Kena kereta. Jadi belakang. So, akhir jadi jam. Oh, nak cari duit untuk nak mengaji hubung. Ha, tu dah. Hak ni ayah mak, ayah mak. Eh. Lepas tu demo boleh jadi lebih pada ayah mak lagi. Susah. Boleh jadi senar pada ayah mak lagi. Senar. Ha, tu dah. Begitulah. Cumanya kita pakat muzakarah tukar fikiran. Ha, tu dah. Boleh ukar masalah, tiap-tiap masalah sana itu. Tak lain tak bukan, kena pakat-pakat nasihat. Deh, pakat-pakat kecek. Kecek di atas jalan, molek. Lepas tu kena sambung lagi sikit lagi berkena dengan mengupak adalah satu penyakit masyarakat. Manusia adalah tabiatnya suka hidup secara buat masyarakat. Ia perlu kepada pergaulan di antara satu sama lain. Tidak suka hidup seorangnya dan berasingnya. Ha, dia dah tak sedap duduk sorang dah. Yang kena duduk ada saing, ada ha? Ada kumpulan, ada masyarakat, ada apa. Boleh berkecek, berkira. Dah. Lalu tu, sebagaimana seorang manusia berhajat kepada kesihatan, manusia ni nak bertubuh sehat. Maka masyarakat juga perlu kepada kesihatan untuk menjaga masyarakat supaya tidak ditimpa apa ni penyakit. Maka Islam mengajar supaya umatnya menjauhkan diri daripada satu penyakit yang sangat-sangat berbahaya, iaitu penyakit mengupak. Nah. Ha, itu dah. Penyakit mengupak. Ia adalah satu sifat yang tercelah dan dihina oleh penduduknya. Ha, ni penyakit ngupak ni. Dah. Ha. Duk royak ni, ada mau tahu berlaku dah. Tapi nak royak cara tertik dia. Dah. Lepas tu kita nak ukar belah mana penyakit ni. Ha, kita pakat-pakat perah fikir ya. Pakat, ada, cari jalan. Masyarakat di dalam hal itu pun ia masih berlaku dan tetap ada di kalangan orang ramah. Dan sifat ini juga boleh mana menimbulkan pertikaian. Ha, sudah. Dan perbalahan bertekan balah sesama apa ni? Manusia. Masyarakat tidak akan aman seumpamanya deh. Ha, tak akan aman santosa apabila ada di dalam sebuah masyarakat itu penyakit yang tercelak ini, iaitu penyakit ngupak. Ha, sudah. Apakah yang dimaksud dengan mengupak itu? kami yang mengupak ialah menjemput dan menceritakan kait peh ni orang lain dengan suatu yang dibecinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada apa ni menjelaskan makna mengupak itu dia dalam sebenarnya. Eh. Atadru nama al-ribah. Qalu Allah wa rasuluh a'lam qala zikruka akhaka bima yukrah. Qila afra'aita in kana fi akhihi akhi ma akul. Qala in kana fihi ma takun faqad irtabtahu wa illam yakun fihi faqad bahtah. Rawi Muslim. Maksudnya dengan panjang lebar ni sedap pengajar rumah ti sekalih. Tahukah kamu apakah ghibah itu? Mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda iaitu engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dibecinya. Kita sebut-sebut tergapur saniah untuk saudara kita saniah hak dia tak kena. Yang dibecinya oleh saudaranya. Eh. Ditanyakan bagaimana hanya jika apa yang aku katakan itu memang terdapat pada saudaraku. Beliau menjawab, jika apa yang kamu katakan itu terdapat pada saudaramu, maka engkau telah mengumpatnya. Dan jika ia tidak terdapat pada saudaramu, dan jika ia tidak terdapat padanya, maka apa ni, engkau telah berdusta atasnya. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran Al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Al-Hajarat ayat 12. Maksudnya, dan janganlah sebahagia kamu mengupak sebahagia yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakaikan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa keji kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi maksud deh. Maksud ayat ni. Janganlah sebahagia kamu mengupak sebahagia yang lain. Kita tak sibuk cicau mengupak pada yang lain. Mana kata kalau dia tahu dia tak kena. Tu apa rupanya mengupak. Ha, kalau dia tahu dia tak ada apa-apa. Ha, kalau tahu dia tak kena, ha, jatuh dalam sifat mengupaklah kita. Apabila lagu tu, maka tentulah kamu merasa keji kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi mana kata Allah wi amare kepada puak-puak kita semua sana itu minta taubat, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah yang Maha menerima taubat. Tuhai duk nanti nak terima taubat tu seorang yang ada kesilapan sana ni. Neh. Ha, kita pakat-pakat lah sekali dengan ayah mak Melaka. Neh. Moga begitulah kalau berkecek. Ada kalau silap apa kau tu kau ni. Ha, kena minta maaf. Sadar-kadar sepon dengan kita duk berkecek kot gerai, kot mana berkecek, pergi berkecek mari. Ha. Lepas tu, ah, nak kelek dah weh, maaf-maaf. Tak weh, sama-sama lah. Dia kata. Ha, tu dia. Habis cuci situ. Ha, gitulah. Apa ni, amalek-amalek orang-orang dulu dan orang-orang lo ni pun sepatu juga. Tapi lo ni dia gitulah. Ada telefon tangis, so-so-so, sorry, tak ada dah nak maaf. Ada duk kena apa ni, telefon tangis. Kecek boleh. Ha? Kena telefon tangis boleh, nyerok kita tak boleh. Lalu tu, kita nak kecek berkira, kecek berkira. Telefon tak dulu. Kalau nak main telefon, haman. Tak usah duk kecek berkira apa. Seni pula. Dia belah bagi, we kena we. Dia mengajar rumah hati sekali. Deh. Jangan tak sukses satu-satu perkara sana itu. Buat jadi kemusnahan kepada apa ni diri kita dan masyarakat kita. Dari telefon pun betul kok. Jangan duk bubuh perkara-perkara ikut se. Dan ni mudah. Nah. Mudah mana? Mudah. Nak apa ni? Nak bunuh orang dalam telefon tangan pun boleh. Boleh berlaku. Nak ngenak, nak buat apa, deki kenak ataupun nak bunuh nama seseorang. Boleh berlaku. Boleh pun tengok, ha, gini. Jadi tahu apa. Seluruh dunia ni tahu apa. Teruk lagi. Jamin dulu, kadang tepi tu ya. Lalu tu patut beringat deh. Kita patut beringat lah. Kerana benda ni berdosa besar. Ha, dah, dah. Deh. Lalulah Allah berluai pada kita. Untuk apa? Untuk nak taubat. Setiap masa. Ha tu dah. Lepas tu taubat pula. Taubat nasuha. Kena buat. We boleh we. Sekali dengan ayah mak lah. Ayah mak pun. Hal gitulah. Dia berkeceknya ada salah silap. Ha. Nak molek minta maaf selalu. Kalau silap maaf selalu dah. Tak usah takut ni. Kerana nu. Di akhirat nanti. Sani ada duduk dalam baci. Ha, kita sapuh tu. Baiklah tak usah tu. Kita duduk mengaji dalam buku kita ada apa ni, ada gabuh, ada apa deh. Ha, dia dah. Ha, kalau silap boleh gabuh, where to be aku saat itu. Demikian itu juga, cara hal mengupak pun, kalau kita silap apa tu kau ni deh. Minta maaf, minta ampun Allah SWT dan minta maaf, minta ampun dengan Tuhan Hak sendiri. Ha, serta dengan minta dengan Allah. Ha, nak minta dengan Allah dulu kan, minta maaf demo dulu, ikut demo tu tu deh. Tapi syarat kena maaf. Ha, tu dah. Kalau tuai tak ada, minta dengan Allah SWT, minta ampunkan dengan Allah. Mudah-mudahan dia ampunkan dosa-dosa kita dengan tidak sengaja ataupun dengan sengaja sekalipun. Begitulah. Bererti kata mengupak ialah menyembuhkan sesuatu yang terdapat pada diri seseorang Muslim, sedangkan ia tidak suka sama ada hal disebutkan itu di dalam soal-soal keadaan jismani. Nah. Ugamanya dan akhlaknya. Dan sebagai. Maka ia adalah dianggap sebagai mengupak. Di antara cara yang termasuk di dalam arti mengupak itu ada banyak dan bermacam-macam di antaranya, dengan cara membuka ataupun menceritakan kaipeh ataupun menuduh suatu tikah laku mereka ataupun kelakuan yang tidak disukainya. Semua saat itu dia jala tu. Mana kata ni upo mengupak. Di antara cara termasuk di dalam arti mengupak ada banyak dan bermacam-macam, di antaranya dengan cara membuka ataupun menceritakan kait-kait per ataupun menuduh suatu tikah laku mereka itu ataupun kelakuannya yang tidak disukainya. Mana ghibah ni ataupun mengupak itu? Di dalam pandangan Islam adalah suatu perkara yang keji dan kotor, iaitu cemah, wajib bagi orang yang hadir dalam majlis itu yang sedang mengupakkan orang lain melarang dan menegahnya supaya membela saudaranya yang kena mengupak itu. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana man radda an 'ardi akhihi raddallahu an wajihin nar yaumil qiyamah. Riwayat Ahmad. Maksud hadis ni, bagi siapa mempertahankan kemuliaan ataupun kehormatan saudaranya, nescaya pada hari kiamat Allah akan menolak dan menghidarkan api neraka dari wajahnya. Daripada wajahnya itu, daripada mukanya. Dia tak bertepuh dengan api neraka. Orang ni, orang pergi menasihat dia, iaitu barang siapa mempertahankan kemuliaan ataupun kehormatan saudaranya. Jadi gi, kalau dia duk mengupak ni, kita gi menahankan, gi sekat, gi mengupak. Kata bukan lagu tu, bukan supaya dia mahu kata tu, dia ni molek, baik. Ha, ni bukan masalah lagu tu. Nascaya pada hari kiamat Allah akan menolak, menghidarkan api neraka dari wajahnya ataupun daripada mukanya. Dan lagi pula, janganlah suka membicara ghibah dan celak saudaramu di belakangnya. Inilah penyakit masyarakat yang paling hebat pada hari ini, iaitu mengupak di dalam masyarakat sudah menjadi kebiasaan. Islam larang perbuatan itu walaupun orang yang dibicarakan itu memang bersalah. Kalau dia salah sekalipun tak boleh bicar. Tak boleh royak kain pet. Umi dia mengupak tu ialah royak kain pet orang lain kepada orang ramah. Kalau dia tahu, dia tak suka lah. Dia benci lah. Dia tak suka, dia kata lagu tu. Walau molek tak molek, tak ada kira. Tidak. Lalu tu sudah menghormati sekalian. Sebab apa? Sebab tidak ada manusia yang suci daripada salah. Bersilap salah saat itu ialah sifat manusia tak sunyi daripada salah dan silap. Nah, lalu tu jangan gaduh. Cerita jangan gaduh. Kata apa, boleh jadi kesalahan yang dilakukannya itu tersalah dengan tidak sengaja. Salah dia dengan tak ada silap ya, tak ada sengaja kali. Dan boleh jadi dia telah taubat dah. Kena dia buat sana itu, boleh jadi dia minta ampun dengan Allah Subhanahu Taala. Dia sudah taubat dah. Bagi yang kita nak cicau ke dia sana itu. Lalu tu kita nak kecek gapo ni. Dah dalam masyarakat kena bina membina, beki membeki dan selalu pakat-pakat jaga. Benda-benda hak tak molek sana itu kita pakat jaga. Pakat royak, pakat ukang masalah weh. Ha, we lepas daripada muka kita lepas daripada api neraka. Demikianlah Islam menjaga dia. Menjaga umatnya daripada melakukan perkara yang buruk yang lebih melahirkan kekeruhan di dalam sebuah masyarakat. Nah, sebenarnya kejadian apa ni itulah yang di namo inyo mengupak. Itulah yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau sekiranya yang disiarkan itu cerita bohong. Tentu sahaja menjadi fitnah kepada orang lain. Tidak. Ni satu upacara sedap mengayu rumati sekedar. Deh. Ha, patut acu kita suluh tengoklah. Di dalam diri kita hari-hari je. Dan dalam masyarakat kita. Ada kedok penyakit ni. Nak molek kita pakat-pakat. Weh hukam penyakit ni jangan weh ada. Kalau nak kecep-kecep perkara yang nak molek. Ha, sebagai contoh teladan yang molek bagi orang lain. Deh. Ha, supaya apa? Supaya kita boleh ambil iktibar dan boleh buat contoh teladan untuk nak ukah masalah bak ngupak ni. Dia penyakit ni, dia berdosa besar. Jadi maknanya, jadi kami yang mengupak sana ni rakyat dah. Ialah perkataan yang mana kita kecek lagi hari ni tu. Tuai hok kalau dengar, ia beci. Ha. Dia berasa hati. Kecek menodoh berasa hati lah. Ya. Kalau dia berasa hati, kita berdosa. Kita royak perangai demo ni pada demo tu. Hok dia tak kena. Tak ada kira hok molek, tak ada kira hok tak molek. Kalau dia tak kena, lalu tu selalulah obat dia kena minta ampun dan maaf dengan tu ehok dan minta ampun dengan Allah SWT. Ha, tidak. Boleh jadi kata setengah-setengah tidak sengaja. Boleh jadi dia tak buat. Kita pergi rakyat jadi bahawang pula situ. Kena dua katong. Dua dosa. Lalu tu hari ni marilah kita sama-sama pakat mikir deh. Patut di pagi lima-lima ni, kita minta lah pagi yang mulia, pagi yang berkah. Kita pakat berdoa dengan Allah SWT. Nih, wa amal berzikir, bercukup, wa jadi istiqamah. Hak mana pak zikir Tuhan kasih, iaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. InsyaAllah we hidup orang ni di dalam hati tak ada apa lah. Kita orang awet, orang tamada ni lagu ni lah. Tapi tamada bukan tamada bukan tamada. Kok mana? Ha. Jadi mana kata hak ni kita buat istiqamah. We hidup sama dalam hati. Baluwe subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tak ada kira nak buat kerja mana, belah mana, nak pergi ke mana. Nih. Pas zikir ni boleh zikir setiap masa. Zikir dengan cara zahir dan zikir dalam hati. Neh. We hidup. We hati kita ni hidup dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tu sedang mengajar mati sekedar. Neh. Ni kita duk kecek hal buku mengupak adalah satu penyakit masyarakat. Ya di mana-mana masa mari dah. Patu selain daripada tu, sedang mengajar mati sekalian. Kita pun nak kahwin sikit berkenaan dengan cara mendidikkan anak. Cara belak anak apa orang tengok ni. Semua sana itu ada ilmu-ilmu untuk kita nak belak anak belah mana. Nak jadi anak yang soleh ataupun solehah. Anak yang berimeh, anak yang duduk di dalam, jadi anak soleh. Jatuh. Tino solehah. Nak hidup dengan rupa tu nak balas mana tu masing-masing pakat fikir lah deh. Pakat usaha. Ha tu dah. Lebih-lebih lagi dalam masyarakat kita kena pakat-pakat. Utama sekali dengan seorang diri deh kita usaha. Ha lepas tu dalam masyarakat. Kita nak buat kumpulan gapo buatlah untuk nak jaga anak-anak muda kita. Anak cucu kita, we duduk di dalam re hak al-Islam. Hak re dalam agama kita, kita nak buatlah mana. Dia kau sari, kau tak rok. Kau sari, kau tak rok. Kerana kita duduk buat galik. Tak tutup tegur. Tak berani nak kata. Kalau anak buat salah pun tak berani nak kata. Lala ni. Ha, tu dia. Jaga lah. Adik-adik kita kalau duduk dengar ruang yang mak di pagi lima-lima ni. Deh, rakyat kepada ibu dan ayah duduk dengar ruang yang mak hari ni. Tolonglah, sapalah, ajarlah anak sana itu. Sifat deraka balah mana. Sebut di dalam Quran dah cerak-cerak. Satu patah sekarang ya. Deh, kata uf saja tu, dosa dah. Uf ni dosa dah, tak ada punya ajar. Dia kena ajar ya Allah tu. Tak boleh lah, kalau ibu bapa suruh gapon kata pun tak boleh. Lagi gapon kata pun tak boleh. Ni, waktu hal ajar, tu hal lagi. Tak sebut diraku pada dua ibu bapa, dengan perkataannya uf, tu jadi satu. Kata yang draka pada ibu bapa. Jadi kalau suluh tengok kata kecil hati ya. Ibu bapa keduh hati sikit. Ini hukum tu hai bukan hukum hak Malaysia. Hukum tu hai. Deh. Lalu tu hari ni kita pakat wihidup weh. Deh. Pagi lima-lima ni. Demo pun duk tadah, duk dengar ayah mak. Ayah mak pun duk ngepek weh demo dengar. Nak we jadi munafa'at sana itu, kita pakat hidupkan. Menghidupkan kata asuh anak sana itu. Deh, jangan kata, tak baik. Jatuh dari sifat deraka pada dua ibu bapa. Walau takullahumma ufin dengan dua ibu bapa. Jangan kata kepada dua ibu bapa sana, uf. Wala tanharhuma, dan jangan menetekan. Lari kok tu, lari kok ni. Ha tu. Pada dua ibu bapa. Wa kullahuma qawlan karima, dan kecep kira lah dengan dua ibu bapa ni, dengan perkataan-perkataan yang mulia. Deh, we hidup ni. Minta maaf we kepada dua ibu bapa. Kita dulu kita jadi anak demo. Lalu ni kita jadi ibu bapa demo. Ha, jadi tok demo dah. Tengah-tengah tu. Ha, dulu kita jadi anak demo. Ingat ajar kita, kita buat balas mana weh. Ada orang molek pakar lah. Eh? Ajar mak ingat kata dengan dua ibu bapa dan tak ada berasa. Kata ini tak ada berasa bunyi mana. Habis-habis tak ada, duduk dia. Duduk dia, sudah. Ha, tu dah. Lalu tu, saya dah mengatakan hati saya kira. Dengan keberkatan saat ni, dua ibu bapa ni penting sekali. Lebih-lebih-lebih, ibu. Hak Nabi suruh itu sangatnya, ialah ibu. Hmm. Kerana ibu saat itu, Allahu Akbar. Kalau bila-bila nge, oh letihnya. Mana mengandung lagi berapa bulan situ. Eh? Duk bawa perut, kita duk lihat perut. Nak pergi ke mana pun pergi sekali. Apa bulan nak boleh keluar, nak boleh beranak mari. Tengah-tengah tu 9 bulan, baru beranak. Beranak sudah-dah saat itu. Ha, pakak belah. Ha, ayah dan bono pakak belah. Kadang-kadang mok letih saat itu. Ha, ayah dia pergi bangun tengah malam. Ha, belajar salin, kain lapeng lah. Ha, pakak belah. Ha, itu dah. Kasih saya ibu bapa tu jadi penuh-penuh kepada anak. Ha, itu dah. Pak kita anak kita nak balas budi apa pada dua ibu bapa. Jaga jangan deraka kepada dua ibu bapa. Dan kecek pe pun dengan kata yang mulia dengan hormat kedua ibu bapa. Hak ni alhamdulillah terlebih comel. Neh. Selain daripada tu acu-acu kita suluh tengok ah ha, neh. Kano pun kano hak yang mak oyak saat itu ham ngupak. Ah, itu dah. Jadi ham mengupak sani. Kata ini kata yang cemar. Gitulah. Kadang terbeak manusia sani suka hidup. Hidup dalam masyarakat ramah. Dalam masyarakat ramah ni kita kecek kira gapo sani tu ibu-ibu molek. Neh. Tak ada kata demo, tak ada kata ayah mak. Ayah mak pun beringat dengan kata eh. Walau kelolo, walau apa-apa, kelolo jangan we jadi, terkeduh hati saya panggil. Jangan we melapau we banyak sangat. Kita kecek ke kawasan itu, we bobo molek. Bobo tepuh. Kalau tak tepuh langsung, molek juga. Kecek, amliyo. Pas nak pang pun tak boleh. Ya pang pun tak jadi juga. Dia panggil melapau wihak. Kecek sebenarnya. Kalau molek, molek. Tak molek, tak molek. Kita bakap-bakap lagi. Ni cara-cara hidup. Nak jadi selamat dunia dan akhirat. Selain daripada tu, deh. Kepentingan pendidik care ni, ya penting deh. Iaitu terbiah ataupun didik care merupakan perkara yang terpenting di dalam kehidupan manusia tiap-tiap ibu bapa dan pendidik hendaklah mengetahui perkara-perkara kita kena tahu juga orang nak perak anak ataupun orang apa ni nak perak budak perak pakai upah mengasuh ke belah mana ataupun ke mana dan itu deh kena tahu perkara dia hak ehwal yang berhubung dengan ilmu-ilmu pendidikan. Tak tahu ngaji, ya mak tak ngaji ni. Ha. Cuma tahu kata, budak yang perangai dia. Dia lapar je, teriak je nak mengatu je. Teriak ni je nak teriak, kena tahu perangai dulu. Semua saat itu, dia kena mengaji. Kena tahu. Nak tak saya teriak, nak walah mana. Ha, kena kira. Dah. Ha. Ada satu contoh teladan saat itu, anak haluh. Dah. Ha, kepada apa ni peminat-peminat kita baru berumah tangga baru nak mula beranak yang pertama ha, boleh dengar lebih kurang. Dia syaratnya anak dia kena makan berkenyai anak alu baru dia tak teriak malas dia yang makan kenyai sudah saat itu zaman dulu tu dia mau comor minyak ingu nah comor minyak ingu di pusat dia tak saya berkembung perut. Ha, dia ya, kembung perut pun dia teriak. Makan kenyai berdoa pun dia teriak. Lalu tu dia makan kenyai, dia jendera-jendera. Jendera. Ha, dia dah. Lepas tu cara kain saling kain lapang. Tak ada payah lah ni. Siapa-siapa-siapa pecik-pecik air tu. Kalau makan susu ibu, tak ada. Jadi pun najis. Dah. Ha. Dia kena tahu apa cara dia. Ni dok ni. Tengah malam buta bangun, main basuh berjerit kio-kio. Dia sebenarnya petak-petak-petak-petak gitu ya. Haa, itu dah. Ini cara-cara kena tahu hukum fiqh, kena tahu, kena mengaji banyak cara. Hak mana najis mandi deh, mazih najis mukhaffafah, najis mughallazah, kena mengaji. Ini kepentingan pendidikan kepada puak-puak kita saat itu deh, iaitu hal ehwan yang berhubung dengan ilmu pendidikan. Seorang bapa yang berjaya ialah mereka pandai mengajar dan membentuk anaknya menjadi Muslim yang syamil dan sempurna. Dia jadi orang Islam yang sempurna. Nak alam mana? Sudah. Kedua-duanya merupakan guru yang pertama, iaitu dua ibu bapa. Sebagai guru yang pertama, dia ayat semua dah, kena ulang kaji semua. Ya kadang-kadang boleh kot ni terlupa.

0: fana tu fakun. Baca tiga kali, syut dalam air, kita sendiri serabuk. Nah, kita sendiri ataupun dalam keluarga kita, anak bini kita serabuk, ataupun saudara kita, anak boleh buat. Nah, ayah mak tak saya ilmu. Ha, kerana ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita terpakat-pakat bagi untuk nak ukar masalah. Ada dia banyak dia mai serabut-serabut tidur tak nyerah. Ha sudah. Insya-Allah baca doa ni siut dalam air tiga kali makan. Patu sapu di mata. Insya-Allah hilang serabut. Dah. Ha tidur nyerah. Patu nawi hilang serabutlah. Mudah-mudahan gitulah. Dan lagi pula Islam sangat-sangat mengambil berat. Gapo tentang pendidik ke anak. Digalakkan bagi lelaki supaya memilih isteri yang solehah. Ha tu dah. Nyemulon apa ni nak menikah kahwin ke kita. Kena pilih-milih. Ha balik jantan kena pilih isteri yang solehah. Karena ia sebagai penolong di dalam mendidikkan anak. Dan apabila dikurniakan kepadanya anak, maka disunatkan azan di sebelah telinga kanan. Azan tu bas sebelah telinga kanan dan iqamah sebelah telinga kiri. Ha. Banyak dia mau tak tahu, banyak dia mau tahu dah. Ha. Lepas tu bakat-bakat beramal bersama. Nih. Supaya anak dapat mendengar dengan nama Allah sebelum daripada perkara-perkara yang lain. Dan juga digalakkan kepada ibu bapaknya supaya menamakan anaknya dengan nama-nama yang baik. Dan pula berkhotel, berakikah dan sebagainya. Begitulah sedang mengajar mati sekedar. Jadi bermulak dengan wala, bermulak dengan masa saat itu. Marilah kita sama-sama pakak-pakak. Bekikan masyarakat kita, menjadi masyarakat aman damai dan masyarakat yang apa ni jadi masyarakat santisuk deh. Begitulah. Patu insyaallah kita berjumpa pula hari ini sekadar sekat ni. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: يا أيها المزمل.
2: Wahai orang yang berselimut, Muhammad.
1: قم الليل إلا قليلا.
2: Bangunlah untuk solat pada malam hari kecuali sebagian kecil.
1: Nisfahu aw inqus minhu qalila.
2: Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
1: Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
2: Atau lebih dari seperdua itu dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan.
1: Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila.
2: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
1: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila.
2: Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
1: Inna laka finnahari sabahan tawila.
2: Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
1: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
2: Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
1: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
2: Dialah Tuhan

0: timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
1: Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
0: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
0: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
1: إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا.
0: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
0: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
1: Fa'asa Fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila.
0: Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
0: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
1: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
0: Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.